93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Responer, kita sudah masuk di jam kedua ataupun jam terakhir kita ya. Tepat di pukul 7 lewat 4 waktu Indonesia Barat nih. Dan tentunya kita akan melanjutkan topik kita ya tentang apa sih itu impostor syndrome yang sebelumnya sudah kita singgung di awal. Nah, jadi impostor syndrome itu adalah pola pengalaman psikologis nih. Ketika seseorang meragukan kemampuan atau pencapaiannya sendiri, serta merasa keberhasilan itu tidak benar-benar layak untuk dimiliki oleh dia. Nah, orang yang mengalami ini biasanya merasa seperti sedang berpura-pura ya, menjadi seseorang yang sebenarnya mampu, meskipun ada bukti bahwa dirinya memang memiliki kemampuan. Yang menariknya nih, dari imposter syndrome ini, perasaan ini tidak hanya dialami oleh orang yang sedang gagal saja, tetapi seseorang yang berprestasi, mendapatkan promosi, atau mungkin memiliki karir bagus, atau berhasil mencapai target pun bisa merasakannya, responder. Contohnya nih, seseorang karyawan yang mendapatkan jabatan promosi jabatan. Nah, orang lain mungkin berkata, wih selamat, kamu memang pantas mendapatkannya, keren banget, selamat ya, ini memang posisi yang pas untuk kamu. Nah, tetapi di dalam pikiran si karyawan ini malah muncul yang sebaliknya. Kenapa saya yang dipilih? Jangan-jangan mereka salah pilih. Nah, disitulah letak masalahnya. Jadi pencapaian nyata, tetapi dirinya sendiri sulit mempercayai pencapaian tersebut. Nah, jadi secara simpelnya imposter syndrome itu adalah seseorang yang meragukan kemampuannya ya, ataupun pencapaiannya sendiri, serta merasa keberhasilannya tidak benar-benar layak dimiliki. Nah, bagaimana nih di pagi hari ini? Apakah dari kita ada yang sedang merasa seperti ini? Atau ada nih orang-orang sekitar kita yang sedang mengalami hal seperti ini? Nah, tentunya kenapa kita bisa merasakan seperti imposter syndrome ini? Jadi ada beberapa hal yang dapat berkontribusi terhadap munculnya perasaan tersebut. Yang pertama nih, terlalu sering membandingkan diri. Nah, kita hidup di zaman ketika pencapaian orang lain sangat mudah terlihat. Bukan media sosial, kita bisa melihat teman-teman kita yang sudah sukses. Mungkin ada yang sudah jadi manajer, atau mungkin ada yang sudah menjadi kepala bidang, atau mungkin ada yang sudah menjadi PNS ya, ataupun lainnya. Nah, mungkin ada juga yang lulus kuliah, mendapatkan kerja bagus, dan menikah, memiliki bisnis, membeli rumah, atau mungkin bisa berpergian ke tempat-tempat yang sangat bagus ataupun ke luar negeri. Nah, kemudian kita melihat kehidupan diri kita sendiri menjadi perbandingan. Kok hidup saya belum seperti mereka ya? Padahal kita sering membandingkan proses lengkap kehidupan kita dengan pemotongan terbaik hidup orang lain. Itu merupakan salah satu hal yang bisa membuat kita menjadi merasa seperti imposter syndrome tentunya. Nah, tentunya responder, kita akan lanjut lagi ya ke pembahasan selanjutnya itu. Masih kita lanjutkan poin-poinnya, kenapa sih bisa merasa seperti imposter. Ada itu, kita akan masuk ke poin kedua dan tiga. Tapi sebelumnya jangan kemana-mana dulu nih. Bagi responder semua yang masih ingin bergabung ataupun request lagu, berkirim salam, boleh juga ya. Bisa di 0821-5566-8003 atau bisa juga di 0811-6622-930, dan bisa juga melalui DM media sosial kita. Ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok, tentunya di Respon Radio 93,0 Official. Lalu itu sebagai penyambung nanti, jangan kemana-mana ya, tetap bersama Jojo ditemani dengan lagu-lagu berikut ini. Ada Malu-Malu Dong dari Tito.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunya kalau cuma untuk nanyu info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Iya, bukalah semangat baru dari Elo DKK tentunya ya responder ya. Dan tentunya bagi responder semua, yuk mari kita buka semangat baru sesuai dengan lagu tadi ya. Yang menerangkan semangat pagi di pagi hari ini. Dan kita sudah masuk di pukul 7 waktu, di pukul 7 lewat 20 waktu Indonesia Barat nih. Gimana kabarnya responder? Tentunya ini sudah masuk jam-jam produktif bekerja ya. Mungkin sudah ada yang di kantor mengambil absen. Atau mungkin sudah sibuk dengan kertas-kertas di atas mejanya. Atau mungkin ada yang sudah di kampus ya, sudah mulai ya belajar. Atau mungkin ada yang sedang di sekolah. Mungkin ada yang juga dalam perjalanan, hati-hati di jalan ya tentunya ya. Dan mungkin ibu-ibu sekarang sudah lagi sibuk-sibuknya menyiapkan sarapan. Atau mungkin lagi rapi-rapi bersih-bersih. Habis masakan dapurnya ya, bapak-bapaknya lagi nyeruput kopi atau mungkin lagi duduk santai tentunya depan rumah. Apapun aktivitas responder di pagi hari ini tentunya always happy dan semangat terus ya. Jangan lupa berikan senyuman terbaik kepada orang-orang sekitar apalagi tetangga kita. Oke responder, kita lanjut lagi ke topik kita ya. Tadi kita sudah membahas kenapa nih kita bisa merasa seperti imposter. Yang pertama tadi terlalu sering membandingkan diri. Dan yang kedua adalah standar diri terlalu tinggi. Nah, ada orang yang sulit merasa puas terhadap dirinya sendiri, responder. Jadi ketika berhasil mencapai target, target berikutnya langsung muncul. Dan ketika mendapat nilai 90, yang dipikirkan adalah kenapa bukan 100. Nah, jadi ketika berhasil menyelesaikan pekerjaan, yang dipikirannya justru kesalahan kecil yang terjadi. Dan akhirnya keberhasilan terasa biasa saja, sementara kesalahan terasa sangat besar. Jadi salah satu faktor ya yang bisa memunculkan ataupun kenapa kita merasa seperti imposter syndrome ini ya karena standar diri kita tuh terlalu tinggi. Jadi ketika kita mematokkan diri kita harus seperti apa dan bagaimana, dan itu bisa memicu munculnya si imposter nih dalam diri kita tentunya, dan itu tidak baik ya untuk kesehatan mental kita. Dan kemudian yang ketiga itu ada takut mengecewakan orang lain. Nah, karena kita merasa ya, terkadang nih orang lain memiliki ekspektasi yang sangat tinggi terhadap kita. Dimana ketika mendapatkan pujian muncul nih di pikiran kita, bagaimana kalau suatu hari mereka tahu bahwa saya sebenarnya tidak sehebat yang mereka kira. Dan tentunya akibatnya dari hal tersebut kita terus berusaha membuktikan diri. Dan jadi, kita tadi poin-poinnya responder ya. Kenapa kita bisa merasa seperti imposter syndrome? Yang pertama itu ada terlalu sering membandingkan diri. Yang kedua, standar diri terlalu tinggi. Dan ketiga, takut mengecewakan orang lain. Nah, tentunya kita akan bahas topik yang selanjutnya lagi tentunya tentang bagaimana nih ciri-ciri yang sering muncul dari imposter syndrome ini. Nah, untuk itu tetap bersama Jojo ya tentunya di frekuensi kesayangan kita di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan Jojo akan kembali lagi setelah lagu-lagu berikut ini.

0: Sibuk mana bantuannya mani? Apa yang baik tuang-tuang tu?
1: Iko ah, tadi ambo calik di Instagram. Aduh, gebiar hadiah tabungan Bank Negari Bali. Ambo nih lo ikut mah. Kan ambo mana buang di Bank Negari?
0: Wih, seru lo mah. Apa sih hadiahnya nih?
1: Aduh, motor, paket umroh sampai oto. Nggak kaleng-kaleng kan hadiahnya? Makonyo, ambo hitung-hitung saldo ambo. Keceknya ah, makin banyak saldo ah, makin banyak lo poin wa. Ma tahu dapet hadiah grand prize-nya. Oto, ahai.
0: Tapi lah nak penipuan tuh nih. Banyak kejadian gini mah.
1: Indah lah. Kok ambo caliak di Instagram resmi Bank Negari kok mah? @banknagari.co.id. Ada centang birunya pula.
2: Yuk, ikutan gebiar hadiah tabungan Bank Negari. Caranya gampang. Cukup tingkatkan saldo rata-rata tabungan si Koci atau si Koci Syariahmu. Rebut hadiah 35 unit motor Mio M3, 3 paket umroh, 3 unit motor listrik Honda Icon E, 1 unit mobil Toyota Veloz, 1 unit mobil listrik Wuling Air EV, dan grand prize 1 unit mobil Mitsubishi Defender. Periode undian ini dari September 2020 sampai Maret 2027. Jadi, masih banyak waktu untuk tingkatkan saldomu di Bank Negari. Puluhan hadiah menanti. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Negari. Untuk mengikuti promo nasabah, tidak perlu mengisi formulir, menginstal aplikasi, atau membayar apapun. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Negari di 150234 atau langsung datang ke Bank Negari terdekat. Informasi resmi hanya bisa didapat di official account Bank Negari di Instagram, TikTok, dan Facebook @ banknagari.co.id. Bank Negari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Bank Negari bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

Yo, masih bersama Jojo tentunya di program Semangat Pagi. Dan tidak terasa responder kita sudah berada di pertengahan jam kedua kita. Dan tentunya kita akan melanjutkan topik pembahasan kita ya, yaitu tentang imposter syndrome. Dan kita masuk ke bagaimana nih ciri-ciri yang sering muncul dari imposter syndrome tersebut. Nah, jadi ada beberapa tanda-tanda yang mungkin dirasakan oleh seseorang yang mengalami imposter syndrome ya, responder. Yang pertama itu

Sulit menerima pujian. Wah, padahal biasanya kita nih sering banget ya, pengen banget dapat pujian. Berarti ini kalau misalnya sering ataupun pengen mendapat pujian tuh mungkin ke NPD. Sedangkan kalau imposter syndrome itu sulit menerima pujian. Wah, ternyata ada perbedaannya ya. Kemudian juga sering menganggap keberhasilan itu sebagai keberuntungan. Kemudian takut melakukan kesalahan dan merasa harus selalu sempurna, takut orang lain mengetahui kekurangan kita, dan juga terlalu banyak mempersiapkan diri karena takut gagal. Dan kemudian juga membandingkan diri dengan orang lain nih. Nah, jadi kalau misalnya kita sering membandingkan diri dengan orang lain atau membandingkan diri dengan pencapaian-pencapaian orang lain, nah mungkin kita bisa disebut dengan salah satu seseorang yang mengidap imposter syndrome ya, responder. Dan kemudian juga merasa tidak pantas mendapatkan kesempatan yang diperoleh dan meragukan kemampuan meskipun sudah memiliki bukti keberhasilan. Nah, misalnya nih ketika seseorang berkata, "Kamu hebat banget." Nah, kita malah menjawab, "Ah, kebetulan saja." Nah, padahal sebenarnya ada kerja keras, latihan, pengalaman, dan proses panjang di balik keberhasilan tersebut. Jadi orang-orang yang mengalami imposter syndrome ini masih belum bisa nih mempercaya dirinya bahwasannya dia memang layak di posisi tersebut. Padahal kalau dilihat-lihat ya sebenarnya dari posisi ataupun keberhasilan yang didapat itu ada usaha dan latihan dan pengalaman dan proses panjang di balik keberhasilan yang ia capai tentunya. Nah, jadi yang perlu diingat, merasa tidak percaya diri bukan berarti tidak mampu ya responder. Perasaan dan fakta adalah dua hal yang berbeda nih. Kita mungkin merasa saya tidak mampu, tetapi faktanya mungkin kita sudah pernah menyelesaikan banyak hal sulit. Dan kita mungkin merasa nih saya tidak pantas mendapatkan kesempatan ini. Dan faktanya kita memang dipilih karena memiliki kemampuan ataupun pengalaman yang dibutuhkan. Memang terkadang ya apapun yang kita dapat, kita merasa diri kita ini tidak layak dan tidak pantas. Tapi penilaian orang lain itulah yang menentukan. Terkadang kita tidak merasa tidak layak, padahal orang lain melihat kita sangat layak sekali. Nah, itu juga sering terjadi ya. Dan karena itu ketika muncul keraguan, kita bisa bertanya nih ke diri kita sendiri, apa buktinya? Bukan hanya apa yang saya rasakan. Nah, pertanyaan tersebut juga bisa membantu kita nih melihat situasi dengan lebih objektif lagi tentunya. Nah, untuk itu bagi resolusi semuanya, tetap bersama Jojo di pagi hari ini. Terus kita akan membahas tentang poin terakhir, gimana nih cara menghadapi imposter syndrome itu tersendiri. Untuk itu tetap bersama Jojo ditemani dengan lagu-lagu berikut ini.

0: Mas? Kenapa rumah kita ada tulisan dijual? Aku nggak ngerti, ada apa ini, Mas? Mas main judi online lagi.
1: Aku jual rumah kita, Dik. Buat nutupin utang judi onlineku. Maafkan aku, Dik.
0: Aduh, Mas. Dulu kamu sudah janji tak main judi lagi, Mas. Mobil kita sudah terjual. Sekarang rumah kita yang mau kamu jual. Tega kamu, Mas. Kita mau tinggal di mana?
1: Itulah, Dik. Aku juga enggak tahu. Maafkan aku. Awalnya aku mendang. Tetapi makin lama, makin kalah. Akhirnya...
0: Jahat sekali kamu, Mas. Kamu tidak perlu memikirkan aku dan anak-anakmu.
2: Inilah kenyataan pahit dari judi online. Sekali Anda mencoba, bisa terseret sangat dalam. Harta jadi taruhan, keluarga jadi korban, kemenangan hanya angan-angan. Judi online bukan hiburan, tetapi awal dari kehancuran. Segera tinggalkan, atau yang tersisa hanya penyesalan.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Keluarga.

Iya, sebagai kepompong ya, sudah mengawali, mengantar kita ke penghujung program kita tentunya. Tapi sebelum kita tutup, kita akan bahas dulu topik terakhir ya dari topik kita di pagi hari ini. Yaitu yang terakhir, bagaimana nih cara kita menghadapi ataupun mengatasi sindrom imposter syndrome tersendiri.

Ya, nah, jadi yang pertama, akui pencapaian kita. Jangan selalu mengatakan, ah cuman beruntung. Kita boleh mengakui bahwa keberuntungan atau kesempatan mungkin berperan ya, tapi jangan melupakan usaha kita. Nah, jadi kita harusnya mengatakan, saya memang mendapatkan kesempatan, tetapi saya juga berusaha memanfaatkannya. Dan yang kedua, simpan bukti keberhasilan kita. Buat catatan sederhana mengenai hal-hal yang pernah kita capai tentunya. Dan tidak harus sesuatu yang besar ya. Misalnya nih, berhasil menyelesaikan tugas, berbicara di depan orang, atau mungkin mendapat pekerjaan dan menyelesaikan pendidikan, membantu keluarga, belajar keterampilan baru, atau melewati masa-masa yang sulit. Dan ketika kita sedang meragukan diri sendiri, kita bisa melihat ya kembali perjalanan tersebut. Yang ketiga, tentunya izinkan diri untuk tidak sempurna. Wah, maksudnya gimana nih? Ya, kita tidak harus mengetahui semua hal. Tidak tahu bukan berarti bodoh ya responder, tetapi belum bisa bukan berarti tidak mampu, dan melakukan kesalahan bukan berarti kita adalah orang gagal. Kita adalah manusia yang sedang belajar. Dan tentunya yang poin terakhir keempat, berhenti membandingkan seluruh hidup kita dengan orang lain. Nah, setiap orang mempunyai garis start ya, kesempatan dan juga tantangan dan waktunya tersendiri. Jadi keberhasilan orang lain itu tidak otomatis menjadi bukti bahwa kita gagal. Dan kita bisa mengubah pertanyaannya menjadi dari kenapa saya belum seperti dia menjadi apa yang bisa saya pelajari dari perjalanan dia tentunya. Nah, itulah responder ya topik kita di pagi hari ini. Apa itu, kita sudah membahas tentang apa itu imposter syndrome dan tentunya bagaimana ciri-cirinya dan cara menghadapinya. Dan tentunya responder mungkin hari ini ada di antara kita ya yang sedang mendapatkan kesempatan baru atau mungkin pekerjaan baru, jabatan, usaha, atau mungkin baru masuk kuliah ataupun sekolah ya. Dan juga mungkin sedang mencoba sesuatu yang selama ini belum pernah dilakukan. Kalau kemudian muncul suara di kepala yang mengatakan aku gak cukup baik, aku gak cukup bisa, aku gak like di sana, jangan langsung mempercayainya. Tapi tarik nafas dan lihat kembali perjalanan kita dan ingat semua hal yang sudah berhasil kamu lewati tentunya. Dan kamu tidak harus menjadi sempurna untuk memulai, tetapi kita juga tidak harus mengetahui semuanya untuk belajar. Dan untuk itu kita tidak harus berhenti hanya karena sedang merasa ragu ya. Ragu itu boleh, tapi takut itu manusiawi. Tetapi jangan biarkan keraguan menentukan seluruh langkahmu. Dan karena terkadang kita bukan tidak mampu, tapi kita hanya belajar untuk percaya bahwa kita mampu. Jadi di pagi hari ini tetap semangat untuk responder semua mungkin yang sedang mencoba hal-hal baru ataupun sedang mendapatkan pekerjaan baru, jabatan. Tentunya semangat terus dan selalu percayakan diri kamu bahwa kamu layak dan kamu bisa di sana. Untuk itu, tidak terasa kita sudah 2 jam ya responder dari jam 6 pagi tadi mempersamai responder semua di pagi hari ini pada program Semangat Pagi. Dan tentunya kita akan berjumpa lagi di esok hari di jam yang sama di program Semangat Pagi. Tapi jangan kemana-mana, selain ini akan ada program Ruang Pagi yang akan menemani responder sampai dengan pukul 10 nantinya. Untuk itu, Jojo pamit undur diri. See you and bye-bye.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa bumi dan Anda masih berada di tempat tidur, tetaplah bertahan di sana dan lindungi kepala Anda dengan bantal. Namun jika di samping Anda ada benda furniture yang berpotensi jatuh, segera menjauh dan carilah tempat yang aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi Responers.
1: Iya. Aduh, pagi hari ini ada yang berbeda.
0: Iya, betul sekali. Ada warna baru ya. Kalau Dila dengar ya, biasanya kan Dila sama Kak Cila nih.
1: Betul,
0: hari ini setiap
1: banget.
0: Selasa. Kali ini Dila gak sendiri, tentunya beberapa hari udah gak kedengeran Kak Cila. Kali ini ada yang ganti ini. Ngomong-ngomong Dila lagi sama siapa ya di pagi hari ini?
1: Ya pasti Respon udah tahu semua dong Kak Dil, karena udah beberapa hari kan. Iya, si Soft Spoken ini muncul di udara.
0: Yang selalu menemani pagi-pagi dan malam-malamnya ya.
1: Iya, sekarang kita naik ke pagi.
0: Naik ke pagi jam 8 sampai jam 10. Tentunya kita udah berada di program Ruang Pagi nih, Bang.
1: Betul banget Kak Dila.
0: Kita bakal nemenin Responer sampai jam 10 ke depan dengan informasi-informasi atau beberapa cerita-cerita menarik ya di pagi hari ini.
1: Betul banget. Nah, tentunya di pagi ini ya kita juga akan membahas sebuah topik ya Kak Dil ya. Yang tadi kita baca topiknya nih Kak Dil langsung ketawa-tawa katanya.
0: Iya, langsung ketawa. Kayak langsung dejavu gitu loh, gitu bayanginnya.
1: Kayaknya bukan dejavu deh.
0: Pernah
1: habis ngalamin. Iya kan? Mungkin jaraknya ini bukan seminggu dua minggu
0: iya,
1: ya, tapi
0: cuman,
1: baru
0: iya beberapa hari.
1: Iya,
0: apakah ini yang dinamakan kita nggak tahu ya.
1: Betul banget.
0: Ya. Tentunya kita di hari Selasa 29 September 2026 akan menemani Responers ya. Tentunya dengan topik kita di pagi hari ini apa itu Bang Jo?
1: Ya, kita bakal membahas tentang nih ya. Pernah gak sih mendapat kebaikan dari orang yang tidak kamu kenal? Ini apa ya, mendapatkan kebaikan dari orang-orang random ya?
0: Iya, orang-orang random kayak yang tiba-tiba nolongin kita. Nolongin kita.
1: Nah, di pagi hari ini tentunya ini tema kita. Nah, kita langsung aja buka nih. Dari Kak Dila sendiri kira-kira pernah gak sih mendapat kebaikan dari orang yang gak dikenal nih secara tiba-tiba?
0: Apa ya, sering sih. Sering, langganan ya? Langganan numpang ditompangin sama ditebengin sama orang-orang yang random sering sih. Tapi 3 hari belakang ya baru kejadian banget, udah 2 kali ketemu sama si yang nebengin ini. Ya itulah, kita nggak pernah tahu tapi ternyata dia tuh orang terdekat kita.
1: Wow, apakah ini kan namanya cinta? Kan biasanya kan kalau cinta tuh kan biasanya tumbuh dari hal-hal yang enggak terduga.
0: Iya,
1: kan.
0: Mana kita enggak tahu. Iya. Jodoh enggak ada yang tahu kan.
1: Mana tahu kan dari tidak kesengajaan nanti kan ceritanya ini mama dulu ketemu papa. Aduh. Ini loh.
0: Aku jadi malu nih, ini pipinya udah merah nih Bang Jo.
1: Iya, tentunya lah kalau dari versi Kak Dila katanya pernah ditumpangin ya dari orang-orang yang
0: enggak ditebengin.
1: Waduh,
0: iya.
1: Itu gitu. Senang banget ya pastinya kan Kak Cila.
0: Iya, kayak
1: Kak Dila ya.
0: Iya. Kayak nemu apa ya? Kayak nemu harta karun gitu.
1: Betul.
0: Kayak nemu duit 1 miliar. Wah. Jatuh di tempat kita. Kayaknya aku tuh kemarin tuh lagi tergesa-gesa banget ya. Biasanya kan naik angkutan umum ya. Terus angkutan umumnya enggak mau naikin, mungkin udah penuh mungkin ya kan. Terus ternyata adalah sosok orang baik hati ini dari belakang dibilang, "Numpang, Dek." Katanya.
1: Numpang, Dek. Nek aja deh, kira.
0: Adik kuliah apa kerja?
1: Aduh. Untung kalau saya tanya statusnya ya.
0: Iya.
1: Kan? Tapi ditanya enggak sih?
0: Hah?
1: Ditanya enggak sih? Tanya
0: apa?
1: Ya.
0: Dan tentunya mungkin Responers ada pengalaman-pengalaman absurd kayak gini ya.
1: Iya,
0: boleh berbagi bersama kita ceritanya di pagi hari ini.
1: Betul.
0: Mungkin biar jadi pelajaran gimana sih kita ngadepin orang-orang, mungkin dapetin kebaikan dari orang-orang yang mungkin gak kita kenal. Gimana sih tips and triknya biar kita tuh kayak pede aja gitu. Kan biasanya kan orang ditompangin atau ditolongin sama orang-orang yang gak kenal tuh kayak, ih gak mau ah nanti takut diculik gitu. Tapi mungkin buat Responers yang udah kasih pengalaman, yang punya pengalamannya boleh berbagi. Mau tahuan Responers-Responers kita yang punya kayak pemikiran tadi ya, yang takut itu bisa berani dan bisa juga kayak, oh aku harus tahu ini, aku harus tahu itu sebelum aku nerima kebaikan dari orang lain.
1: Iya, betul banget ya Kak. Kak Dila ya, mm-hmm. Ya mungkin kebaikannya bukan hanya ya mungkin tiba-tiba dapat tumpangan, mm-hmm. atau mungkin tiba-tiba dibayarin karcis masuk, iya. ataupun dibeliin tiket nonton, mm-hmm. ya kan kita gak tahu-tahu. Nah, iya. mungkin bisa ya berinteraksi bersama kita, bisa melalui WhatsApp ataupun kontak kita, mm-hmm. yang pastinya di 0821-5566-8003, mm-hmm. atau bisa di 0811-6622-930 ya,
0: iya.
1: atau bisa juga melalui media sosial kita, mm-hmm. nih Kak Dila, di Facebook, Instagram, dan tentunya hanya di Respon Radio 93.0 Official.
0: Nanti kita bakalan live TikTok nih, Bang. Mm-hmm, nanti buat responder yang mau gabung, join, lihat keseruan kita di pagi hari ini, boleh banget gabung di TikTok kita di Respon Radio 93.0 Official. Dan jangan lupa dengerin streaming kita di, mm-hmm. www.responradio. Tidak hanya mendengarkan cuap-cuap Dila bersama Bang Jojo, tapi juga bisa lihat berita-berita terupdate seputar Padang Pariaman, Sumatera Barat, dan juga Indonesia.
1: Betul banget.
0: Dan sebelum kita lebih lanjut, mm-hmm. dan ngebahas tentang ini, mungkin ada juga respons yang bakal kasih pengalamannya juga. Alangkah baiknya kita dengarkan dulu satu lagu dari Afgan yang berjudul Panah Asmara.

0: Responden Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas, kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: Ya, aduh, kita udah dengerin dua lagu nih, Bang Jo. Nah, salah satunya dari Sandi Sandoro, Malam Biru Kasihku. Aduh.
1: Malam Biru Kasihku.
0: Aduh, lagu romantis ya di pagi
1: iya.
0: hari ini.
1: Kok pagi
0: ya.
1: ini roman-romannya romantis banget ya? Atau adakah sang kekasih yang sudah menonton?
0: Mungkin Bang Jo ya, kalau aku gak ada ya.
1: Enggak
0: kalau
1: dong.
0: Aku gak ada ya.
1: Ya pastinya kita kan pagi-pagi ini kita harus menebarkan cinta.
0: Menebarkan
1: apa ya, kasih sayang
0: iya,
1: ya kan.
0: Iya, keceriaan di pagi hari
1: Betul.
0: ini.
1: Jangan pagi-pagi membuat orang itu moodnya rusak.
0: Iya, karena cinta itu tuh adalah apa namanya itu, ciri-ciri orang yang ceria dan bahagia. Jadi
1: iya,
0: kita menebarkan keceriaan dengan lagu-lagu cinta.
1: Betul banget. Dan sebenarnya kalau hal-hal random itu ya, kalau misalnya mendapatkan kebaikan dari orang random tuh, mungkin dicinta atau disayang orang random tuh termaksud gak sih?
0: Iya. Iya sih kayaknya. Iya sih kayaknya. Aduh, aku kalau udah temanya kayak gini, mending aku
1: iya,
0: tema
1: kan?
0: Yang di bawah
1: iya,
0: aja sih.
1: Terlalu luas banget
0: kan. Iya, terlalu luas
1: kan?
0: Banget
1: jadi,
0: ya.
1: Jadi kita pun bingung ya.
0: Iya, karena aku setiap ada yang ganteng lewat, random, aku aduh, aku, ini cocok banget buat disayang deh. Gitu.
1: Kayaknya itu bukan random deh, Kak. Tapi...
0: tapi hatinya yang random kayaknya
1: iya.
0: ya. Aduh.
1: Tapi asal jangan semua yang lewat dong diapain ya.
0: Iya. Nono ya.
1: Nono
0: ini.
1: Ya, nono ciududu.
0: Oke deh, pagi hari ini ada Bang Libriani yang gabung sama tema kita di pagi hari ini ya Bang ya. Katanya ketemu orang random di busway, terus nasihatnya kepikiran berhari-hari nih.
1: Aduh, Masya Allah. Deh, Masya Allah.
0: Iya kayak apa ya, kita tuh jarang mungkin ada orang yang jarang dinasihatin, jarang mendapatkan perhatian. Tapi kalau sekali dinasihatin sama orang random lagi, jadi kita tuh ngerasa, aduh kayaknya diperhatiin banget deh aku gitu. Kayak apa ya, selama ini orang gak terlalu ngelihat aku banget, gak peduli dengan apa yang aku kerjakan. Tapi seorang random aja tahu kalau aku tuh butuh perhatian gitu kan. Aduh, Bang Jo pernah gak sih ngejalanin ketemu hal yang seperti ini juga?
1: Pernah sih, mungkin saking banyaknya ya Kak Dila ya. Hal-hal random tuh ataupun kebaikan-kebaikan ya dari orang lain tuh ku sampai bingung loh, sampai saking banyaknya ya. Karena selama perjalanan hidupku banyak banget nih orang-orang baik yang datang ya.
0: Betul.
1: Jadi aku pernah juga nih, pernah suatu waktu aku tuh lagi kayak kesusahan banget gitu loh. Aku gak tahu ini dia dari mana, dan aku tuh baru kenal, dan dia ngebantu kayak gitu loh. Ya aku mikirnya, oh ini mungkin yang diutus ya.
0: Iya aduh, iya nih dapat wahyu kita.
1: Iya gitu. Betul banget, dan tentunya dari situ aku sering belajar sih, oh ternyata betul ya kalau misalnya kita baik kepada orang lain, dan tentunya pasti hal-hal baik juga ngikutin ke kita.
0: Betul banget.
1: Pokoknya saking kalau misalnya kita bilang sharing ya mungkin 2 jam ruang pagi ini gak cukup buat...
0: Iya buat... ngasih tahu kebaikan-kebaikan orang-orang ke kita. Ya, kan?
1: Betul banget. Dan tentunya kalau kita masih merasakan kebaikan orang lain di diri kita, dan kita bersyukur juga ya. Berarti ada juga nih mungkin amalan kita kepada orang lain, atau mungkin kebaikan yang tidak sengaja kita berikan ke orang lain, dan itu mendapat feedback dari semesta, ya kan?
0: Iya. Kadang bukan kebaikan-kebaikan yang kayak kita ingat tuh juga bukan kebaikan-kebaikan besar ya. Kadang juga
1: betul,
0: ada kebaikan-kebaikan kecil.
1: Iya.
0: Kayak nunjukin jalan kepada orang tersesat. Nih yang biasa gak bisa ngeliat map nih. Sering banget tuh. Jadi ada aja orang-orang yang mungkin kayak, aduh tersesat nih, apalagi jalan-jalan di rumahku tuh Bang Jojo. Banyak tuh jalan-jalan di rumah itu kayak apa ya, banyak persimpangannya ya, jadi banyak banget tuh yang tersesat. Jadi banyak juga yang nanya-nanyain jalan ke kita. Dan juga ada membantu membawakan barang, kayak memberi tempat duduk sama orang tua, atau menolong orang yang kendaraannya bermasalah, atau mengingatkan ke kita seseorang menjatuhkan barang, atau memberikan senyum atau kata-kata penyemangat. Ini katanya kayak Bang Librian tadi ya, kasih kata-kata penyemangat ataupun nasihat tadi ya. Kan juga kadang senyuman tuh kayak mungkin ada orang yang bad mood pagi-pagi terus ngeliat senyum kita yang manis, jadi kayak aduh
1: meleleh ya.
0: Iya meleleh ya.
1: Iya betul banget sih kata Kak Dila ya, memang kebaikan-kebaikan tuh gak harus yang besar, bahkan kebaikan-kebaikan kecil pun sering nih kita alamin tentunya. Nah jadi
0: tentunya buat respons yang punya apa namanya tuh punya cerita juga bersama kita di pagi hari ini, boleh banget ya langsung aja gabung bersama kita melalui kontak kita nih di 08215566803, dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita di 08116622930.
1: Betul.
0: Dan juga ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok tentunya di Respon Radio 93,0 Official. Matawan ya, ada banyak mungkin kejadian-kejadian random atau kejadian-kejadian yang tak terduga yang pernah responder alamin nih beberapa waktu lalu. Mungkin kayak kejadian yang dialamkan sama Bang Jojo ataupun juga Dila. So tentunya masih Dila teman nih, dan tadi juga ada Bang Librian ya dengan satu lagu dari Jelita katanya Jika Bersamamu. Untuk itu selamat mendengarkan.

In this economy, kita itu harus punya tabungan biar tetap punya pegangan di masa depan. Kalau nabung di Bank Nagari, selain keuangan aman, kamu juga punya kesempatan bawa pulang mobil impian. Cukup punya saldo 1 juta rupiah, kamu sudah berkesempatan untuk mengikuti Gebiar Hadiah Tabungan Bank Nagari. Jangan lewatkan kesempatan menangkan 1 unit Mitsubishi Destinator, 1 unit Wuling Air EV, 1 unit Toyota Veloz, 3 paket umroh, 3 unit motor listrik Honda Icon E, hingga 35 unit Yamaha Mio M3. Caranya, tingkatkan saldo tabungan Sikoci dan Sikoci Syariahmu. Setiap kelipatan saldo rata-rata Rp250.000 akan mendapatkan 1 poin. Makin banyak saldo tabunganmu, semakin meningkat poinmu. Ini hanya berlaku selama periode 1 September 2026 hingga 31 Maret 2027. Makanya, jangan cuma simpan uang, tapi simpan peluang untuk bawa pulang hadiah. Informasi lebih lanjut, hubungi Nagari Call di 150234. Informasi resmi hanya bisa didapat dari official account Bank Nagari di Instagram, TikTok, dan Facebook at banknagari.co.id. Gebiar hadiah tabungan Bank Nagari. Tingkatkan saldonya, menangkan hadiahnya. Bank Nagari. Berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

0: Aduh, aku keinget itu sih Bang kalau dengerin lagu ini.
1: Apa tuh?
0: Keinget si
1: Mermet.
0: Enggak, beda dong. Keinget si Galang.
1: Galang.
0: Iya, tiba-tiba berubah jadi serigala gitu kan.
1: Oh, ini kan yang ini ya. Apa sih back sound film ini ya?
0: Iya,
1: GGS ya.
0: Iya, Darah Suci.
1: Ganteng-ganteng Silo katanya.
0: Iya, ganteng-ganteng Silo. Aduh, Bang Silo jadi malu nanti tuh.
1: Iya, ganteng-ganteng serigala ya.
0: Memerah pipinya.
1: Iya, berarti ini banyak tadi responder kita di TikTok ya, katanya dengar lagu ini jadi kayak mau berubah katanya.
0: Iya, kayak mau berubah.
1: Berubah jadi serigala. Aduh, jam pagi.
0: Jadi vampir. Iya. Iya.
1: Vampir atau serigala sih?
0: Ya kan vampir dan serigala itu. Darah suci, darah suci.
1: Darah suci ya. Ada aja.
0: Aduh. Tentunya masih bersama Dila dan juga Bang Jay ya di pagi hari.
1: Iya,
0: ini. Tadi ada Bang Star nih. Mm-mm. Yang memberikan tanggapan ya, Bang.
1: Apa tuh?
0: Katanya apa tadi Bang Star? Pernah dapat kejadian random
1: di kereta enggak duduk.
0: Iya, duduk terus tiba-tiba ada cewek di samping duduk, dia enggak ngeh katanya.
1: Iya, cewek itu enggak ngeh ternyata ada Bang Star di situ.
0: Iya, Ada udah setan terwe di pagi hari ini, mungkin
1: kita angkat dulu ya.
0: Iya, apakah ada cerita di pagi hari ini? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam teragak puka dari
0: Halo Dande, Masya Allah teragak muka.
2: Halo Dila.
0: Pagi hari ini bagaimana kabarnya?
2: Jojo.
0: Udah?
1: Iya udah.
2: Kabar sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
2: Nah ini seperti janji saya tadi ya. Saya berjanji dengan Jojo tadi.
0: Apa janjinya?
2: Menelepon Dila.
0: Oh.
2: Sama Jojo di segmen berikutnya.
0: Iya.
2: Nah sekarang udah terhubung kita.
0: Ya udah.
2: Bagaimana kabarnya Dila dan Jojo?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah udah sehat masih.
0: Sehat. Amin.
2: Masih sehat ya, senang hatiku.
1: Iya.
2: Cerita cewek apa tadi tuh?
0: Ceritanya tadi.
2: Apa ceritanya? Tema kita.
0: Tentang pernah nggak sih ketemu orang random yang baik hati? Yang orang yang gak dikenal terus tiba-tiba bantu udang.
2: Iya juga ya.
0: Mm-mm.
2: Pernah itu.
0: Mm-mm.
2: Waktu itu baik-baik hati dia. Itu tuh udah pergi kepada satu tempat.
0: Ya.
2: Tempatnya ya tempat wisata waktu itu ya. Tempat wisatanya itu udah di Pariaman. Waktu itu pas sholat zuhur. Udah mau pergi sholat zuhur. Waktu itu kan udah ini udah cerita juga sedikit nih ya.
1: Iya udah boleh.
2: Semoga teman-teman sudah mendengar cerita ini, semoga dia tetap bersahabat dengan udah. Nah jangan-jangan sudah mendengar cerita ini, semuanya menghilang jangan ya.
0: Iya.
2: Nah, udah ini kan seorang penyandang disabilitas.
0: Iya.
2: Waktu itu udah mau pergi sholat. Di salah satu masjid. Waktu itu udah mau pergi ke tempat berwudu. Ada datang seseorang. Biarlah saya membawanya katanya kepada ibunya udah. Biarlah saya menolongnya bu membawa ke tempat berwudu. Setelah itu dibawalah udah ke tempat berwudu. Setelah itu keluar kembali dia membawa masuk masjid. Dia letakkan juga di posisi sebelahnya gitu, sebelah kirinya gitu. Waktu itu kami sholat sunat. Setelah itu sholat zuhur. Setelah itu dia bisikan kita sholat sunat dulu kembali ya katanya. Ya lalu setelah itu dia setelah sholat dia kembalikanlah udah kepada amak udah waktu itu ya. Setelah diberikan lah terima kasih kata udah. Dan mak udah pun mengucapkan terima kasih kepada dia. Ya sama-sama katanya. Nah, setelah itu dia kami pun pergi keluar. Pas di gerbang masjid. Dia stop kembali. Dia kasih sejumlah uang. Nah gitulah ceritanya.
0: Iya. Itu pas umur berapa itu udah?
2: Waktu itu udah berumur sudah berapa ya? Aya kira-kira umur 30 lah.
0: Oh.
1: Wow.
2: Ya.
0: Keren. keren ya udah ya.
2: Keren,
0: iya.
2: alhamdulillah itu.
0: Jadi buat kita tuh kayak apa ya udah ya, sebuah kebaikan tuh kayak aduh masya Allah ternyata
2: iya,
0: ada
2: kayak,
0: masih ada
2: iya,
0: orang
2: kayak
0: baik di
2: sebuah
0: luar sana.
2: sinar gitu, yang datang wahyu dari Allah Subhanahu wa taala itu.
0: Iya. Gimana perasaan
2: Anugerah.
0: udah pas ada ternyata orang yang baik kayak gitu?
2: Ya, perasaan udah waktu itu senang dan gembira, dan saya udah mengucapkan syukur terus ya Allah. Kata udah waktu itu, semoga Engkau memberikan terus orang yang baik kepadaku. Jauhkanlah aku dari orang-orang yang jahat dan dengki.
0: Waduh, terima kasih banyak ya udah ya
2: Iya,
0: dengan ceritanya
2: sama-sama.
0: Di pagi hari ini. Semoga
2: Iya.
0: memotivasi orang-orang juga ya, respons-respons kita yang mungkin lagi mendengarkan ya Bang ya.
1: Betul banget ya. Memang benar
2: Iya,
1: ya,
2: amin.
1: Karena memang nih sama seperti yang kayak pendengar kita di live itu katanya, apa yang kamu tanam itu yang kita tuai.
0: Waduh,
1: juga
0: betul.
2: Iya, benar-benar. Benar itu. Apa yang ditanam itu yang dituai. Ditanam
0: Iya.
2: padi, tumbuhnya padi.
1: Iya.
2: Ditanam kacang, tumbuhnya kacang.
0: Ditanam
2: Kalau
0: kebaikan,
2: kita
0: tumbuhnya ke
2: tumbuhnya
0: kebaikan juga.
2: Kebaikan, ditanam
0: Iya.
2: kejahatan, tumbuhnya kejahatan.
1: Betul.
2: Tidak ada yang tanam, tidak ada yang tumbuh.
1: Betul
0: Betul
1: banget
0: iya,
1: udah.
0: Iya. Ini udah mau request lagu atau dengerin lagu di pagi hari ini?
2: Mau request ini apa ya? Aduh, bingung juga ini.

0: Oke,
1: Siap
0: ditunggu
1: udah.
0: lagunya ya, udah.
1: Iya, Dila dan Jojo. Terima kasih atas apa namanya? Berpartisipasinya mengangkat telepon kami ya.
0: Iya.
1: Semoga kita tetap bersahabat satu dan bersatu jaya dan satu bangsa dan satu apa namanya? Satu nusa dan bangsa gitu.
0: Iya, oke, udah. Terima kasih banyak ya, udah.
1: Iya, sama-sama Dila, Jojo.
2: Iya, udah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, keren sekali ya.
2: Karena
0: kita tuh harus menolong orang, tidak hanya orang yang membutuhkan, tapi kadang orang yang tidak membutuhkan pun kadang kalau kita melihat sorot matanya, pasti kita kayak, aduh kayaknya ini butuh nih. Sama kayak Dila kemarin itu, karena kecapean nunggu angkutan umum, kayak orang gak makan 3 hari gitu waktu itu. Terus mungkin abangnya tuh kayak, aduh nih adek-adek kasian deh kayaknya, butuh bantuan deh, numpang deh.
2: Iya, memang ya, terang penampilan juga bisa apa ya, kayak menjadi sorotan juga. Dan mungkin juga bukan hanya kita yang ditolong ya, kadang juga kita bisa jadi penolong loh, yang diutus gitu ya, untuk menolong seseorang. Dan tadi dari cerita Uda tadi, wah berkesan banget nih.
0: Berkesan banget.
2: Wah untuk itu terima kasih ya Uda Sultan yang sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini.
0: Dan tentunya masih banyak yang sudah memberikan tanggapannya di pagi hari ini. Sebelum itu kita baiknya dengerin dulu ya beberapa lagu-lagu spesial yang udah di request sama respons kita di pagi hari ini. Satu lagu dari The Weeknd featuring Ariana Grande yang berjudul Day For You.

0: Ya, The Weeknd ya, Ariana Grande, Die For You ini ya, habis konser ya malam malam tadi atau kemarin?
1: Kurang tahu, nggak pernah ngikutin.
0: Kayak malam tadi deh kayaknya. Spesial dari Bang Abang kita ya, Bang Star Helby yang sudah bergabung. Dan tentunya kita sudah berada di menit ke 55.
1: Betul, yang artinya kita sudah berada di penghujung jam pertama kita. Dan tentunya responer jangan kemana-mana ya. Karena
0: tetap stay tune karena akan ada beberapa cerita-cerita unik lainnya yang udah gabung nih bersama kita. Udah banyak nih, ada Bang Irfan dan juga Bang Simatupang yang bakal kita bacain di segmen kedua, di jam kedua. So untuk itu jangan kemana-mana, tetap stay tune bersama Dila dan juga
1: Jojo.
0: Kita dengarkan dulu satu lagu dari It Gitaf, Sedih Aku Sebelum Hujan, special request dari Uda Sultan Letterway.

0: tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi dan Anda berada di dalam gedung, bertahanlah di dalam ruangan sampai guncangan berhenti. Baru setelah itu, Anda bisa keluar dengan selamat. Banyak penelitian menunjukkan korban justru jatuh pada orang-orang di dalam gedung yang berusaha lari keluar ruangan ketika gempa terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Ya, aduh. Berat banget ya pagi hari ini dibuka dengan mangu.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah harus termangu-mangu responer?
0: Ini karena Kak Olivia ini.
1: Iya, aduh.
0: Katanya lagi deket sama orang Katolik katanya.
1: Berarti temboknya tinggi banget,
0: banget
1: ya.
0: Banget sih, aku kalau jadi Kak Olivia gak kuat sih, Bang.
1: Iya, tapi kayaknya lebih baiknya sebelum nih ya, kalau mungkin dari saran Jojo ya, tentang mangu-mangu ini nih.
0: Aduh.
1: Ini kan masih bisa kita cegah ya, mitigasi gitu kan. Ya mungkin selagi belum jauh banget.
0: Alangkah baiknya pergi ya.
1: Iya, pergi aja walaupun sakit ya, tapi kan kalau dilanjut juga kan kita udah tahu endingnya kan.
0: Betul, nggak mungkin dong kita aduh jadi jauh ya pembahasan kita di pagi hari ini.
1: Betul.
0: Ini gara-gara Kak Olivia nih lagu mangu.
1: Intinya pesan kita untuk Kak Olivia, semangat deh Kak Olivia. Dan kalau memang udah tahu ujungnya, mending yuk tinggalin aja.
0: Kalau kata Bang Brian ya, air wudu tambah air baptis jadinya air mata. Aduh.
1: Air mata jatuh di dermaga.
0: Aduh, okay. Masih bersama kita berdua ya di pagi hari ini. Tentunya udah banyak yang kasih tanggapannya di pagi hari ini bersama kita.
1: Iya, betul.
0: Tentang
1: banget.
0: Pernah gak sih ketemu orang random terus ditolongin. Aduh.
1: Iya, dari mana aja nih Kak yang sudah masuk bersama kita?
0: Ada Bang Irfan nih. Perasaan sudah sering aku ditolong sama orang yang gak dikenal. Jadi catatan buat aku, kalau misal nolong orang lain jangan pernah berharap balasan, karena kuasa Tuhan tidak akan dapat balasan dari mana saja, dari orang yang gak kita kenal misalnya. Aduh.
1: Iya betul banget.
0: Jadi kita tuh kalau udah sering ditolong orang, jangan takut juga buat nolongin orang ya, responders ya. Dan juga Bang Irfan mau request lagu ya, sedari dulu dari Tompi. Oke, Bang Irfan, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan ya. Dan tadi juga ada Bang Simatupang nih, katanya dia selalu ditolongin sama orang-orang, banyak yang nolongin orang, ya kebanyakan yang nolong orang terkenal, orang yang enggak deket sama dia, belum beberapa yang nolong. Tapi kata Bang Simatupang, dia berharap sih orang yang nolong dia itu yang enggak dikenal tuh jangan pergi, katanya tetap stay bersama dia, bukan cuman aja singgah bukan hanya singgah sebentar aja nih Bang. Dan tentunya juga Bang Simatupang bilang kalau salah satunya itu adalah kita berdua nih yang selalu nemenin Bang Simatupang, orang-orang random yang kasih masukan, kasih wejangan juga.
1: Iya, betul. Dan tentunya Mas Simatupang ini juga sering-sering banget kok kayak jadiin respon juga sebagai temennya ya. Dan juga untuk mungkin curhat-curhat ya kan. Nah, tanpa disengaja Mas Simatupang udah mendapatkan apa yang dari kita bahas hari ini.
0: Iya, banyak teman. Ternyata orang-orang mungkin dari Sabang atau Merauke yang tahu dengan curhatan-curhatan Bang Simatupang, terus kasih sarannya juga, masukannya juga, tidak hanya kita berdua ya Bang.
1: Iya
0: ya.
1: Betul.
0: Waduh, keren banget ya. Tentunya buat responers yang mungkin ada kejadian-kejadian yang sama seperti responers-responers kita yang lain, boleh banget ya gabung aja langsung bersama kita melalui kontak di 08215566803. Dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita di 08116622930.
1: Iya betul. Betul banget. Nah, selain Bang Irfan tadi ya di WhatsApp kita, juga sudah ada masuk nih dari Bunda kesayangan kita ya, Bunda Dua Putri juga yang sudah memberikan tanggapannya nih Kak Dila nih. Kalau kata Bunda ya, tanggapannya tentang hal itu tadi itu bagus kalau ada orang yang membantu kita pada saat tertentu. Tapi Bunda belum ada pernah mengalaminya. Jadi sudah terbiasa melakukan sendiri, paling yang bantu pasti keluarga juga begitu, kata Bunda. Oh, berarti kalau Bunda nih mungkin belum pernah merasakan langsung bantuan dari orang random, tapi Bunda lebih jadi pemerannya.
0: Dan juga ada teman, dan juga yang bantu rata-rata itu tuh keluarga.
1: Iya, betul banget. Tapi emang benar enggak? Benar tahu Kak Dil. Jadi tuh sebenarnya di saat kita susah, di saat kita tuh lagi terpuruk, lagi jatuh-jatuhnya, yang paling pertama itu adalah keluarga.
0: Iya, keluarga. Belum tentu orang lain. Tapi mungkin kalau kebaikan-kebaikan kecil pasti sih banyak dari orang-orang yang enggak kita kenal.
1: Iya, betul banget. Nah, terus kata Bunda juga ya, yang pastinya Bunda nih mau request lagu yang judulnya Daylight dari Maroon 5.
0: Okay.
1: Nah, tak lupa juga ada salam-salamnya ya untuk semua krusia respon yang mm-hmm. Bunda sayangi, dan untuk responer semua juga nih ada salam dari Bunda dan istimewanya untuk Ananda berdua. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih banyak juga Bunda sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. So tentunya kita gak tahu ya kebaikan-kebaikan kecil dan kebaikan-kebaikan besar apa yang selalu menemani kita dan mengiringin kita setiap langkahnya. So tentunya sarannya ya, semoga responers juga seperti kata Bang Brian tadi ya Bang ya, apa yang kita tuai itu yang kita dapatkan.
1: Betul. Waduh,
0: oh keren sekali ya. Dan tentunya kita dengarkan dulu ya satu lagu dari Tompi sedari dulu sebelum kita bahas ke cerita-cerita lainnya dari responders kita yang sudah bergabung. Dan untuk itu jangan kemana-mana, tetap di 93.0 FM
1: Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: banjir.
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
2: Dokter, dokter.
1: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana.

0: 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.
1: Hai Responers.
0: Masih bersama Jojo dan juga
1: Dila.
0: Yep.
1: Di pagi hari ini masih menemani Responers nih tentunya.
0: Betul.
1: Dengan tema-tema terbaik pagi kita di hari ini.
0: Tidak terasa ya Kak Dila ya, kita sudah berada di menit 24, tepatnya di pukul 9 waktu Indonesia Barat ya.
1: Iya, tapi walaupun hampir-hampir mendekati closing, kita masih setia menemani Responers. Masih banyak nih yang udah mengirimkan tanggapannya di pagi hari ini. Ada udah just di Kuala Lumpur nih Bang, lagi semangat-semangatnya di pagi hari ini. Aduh, kita bacakan dulu ya Bang ya. Assalamualaikum Dila dan Jojo.
0: Waalaikumsalam Muda.
1: Selamat bertugas di pagi hari yang cerah Kuala Lumpur. Alhamdulillah bersinar cerah di pagi hari ini. Bersinar kau bagai cahaya.
0: Asik.
1: Tajuk yang hebat di pagi hari ini. Ringkas saja komen udah di pagi hari ini ya. Apa yang ditanam itu yang dituai. Waduh.
0: Betul.
1: Kayak Bang Brian tadi ya Bang ya. Apa yang ditanam itu yang kita tuai. Dan kalau boleh orang berbuat jahat kepada kita, kita balas dengan kebaikan. Dan salam untuk seluruh penyiar dan pendengar Respon Radio. Respon Radio, radio keluarga Anda. Hashtagnya Respon Radio penghubung dua negara.
0: Wow.
1: Waduh. Oke, udah. Terima kasih banyak ya udah. Dan juga udah mau request lagu ya dari ATT ini, teman tapi mesra, sambil buat kerja denger Respon Radio.
0: Waduh.
1: Semangat nih buat udah kerjanya ya Bang ya.
0: Ih, lagunya enak juga. Aku punya teman
1: teman sepermainan.
0: Terima kasih udah ditunggu ya.
1: Semangat apa namanya
0: aku
1: tuh?
0: Punya
1: kerjanya ya udah.
0: Oh
1: ya.
0: Iya.
1: Kok aku punya teman sih? Bang Jo ini kenapa ya di pagi hari ini? Aduh.
0: Ada kayaknya udah mulai-mulai enggak nyambung ya.
1: Iya. Ngopi dulu.
0: Iya, ini kayak kurang kopi kita.
1: Iya, oke. Ditunggu aja lagunya ya. Nanti akan kita putarkan ya Responers, dan tentunya masih dengan tema kita di pagi hari ini. Dan tentunya buat Responers tadi yang udah gabung-gabung juga, yang udah kasih banyak masukan bersama kita, tentunya juga ada dari Bang Simatupang. Katanya 1000 kebaikan tidak akan membuatmu diingat, tapi satu keburukan walau sebesar biji sawi akan selalu diungkit. Waduh.
0: Wah, betul banget sih.
1: Dan tentunya kayaknya tapi apa ya, selalulah tebar kebaikan walaupun satu kesalahan kita itu membuat diri kita cacat. Tapi kalau orang yang punya hati bersih, matanya bersih, itu bakal ngelihat kita dengan kebaikan-kebaikan yang banyak itu loh Responers.
0: Betul.
1: Dan tentunya buat Responers yang masih ingin memberikan tanggapannya, masih boleh ya bersama kita di pagi hari ini. Masih kita temani ya. Dan juga satu lagu dari Maroon 5, special request dari Bunda tadi, akan kita putarkan di pagi hari ini.
0: Iya.
1: Untuk itu selamat mendengarkan.

0: Eh, sini lo, uang keamanan mana?
1: Bang, maaf bang, saya gak ada duit bang.
0: Eh, malah melawan ya? Mau dibukul lo?
1: Enggak bang. Ini duitnya bang. Bang, aku jangan dipukul ya bang. Ampun bang, ampun.
2: Wah, nilai kamu bagus ya. Paling juga nyontek.
1: Hei, jadi orang jangan nipu dong.
0: Hei, anak miskin, sana-sana, jangan kesini. Nanti gue ketularan lagi miskinnya.
3: Jangan sakiti orang lain untuk kepuasan diri sendiri. Lebih baik menjadi akur, karena akur menyenangkan. Stop bullying. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.
4: 93.0 FM Respon Radio, Your Family Radio.

0: Yeah, dari Fall Out Boy featuring John Mayer, Bad It. Ya, special request dari Bang Kafka di hari ini. Ya, waduh, sangat digoncang kita ya dengan lagu rock tadi ya Bang ya.
1: Betul sekali Kak Dila.
0: Tentunya masih bersama Dila dan juga Bang Jody pagi hari ini. Sebelum kita closing di hari ini ya Bang Jody dengan tema, pernah gak sih kamu ketemu orang, kamu dibantuin sama orang yang pernah, yang random atau gak pernah ketemu sama kamu. Nah hari ini nih, kalau abang jadi orang tersebut nih, kalau punya kesempatan melakukan satu kebaikan kepada orang lain, apa yang akan abang lakukan?
1: Wow, yang pastinya kalau versi aku ya, aku pengen mungkin buka pendidikan gratis ya.
0: Waduh.
1: Karena tentunya kan untuk anak-anak, anak-anak bangsa adalah yang pastinya penggerak roda bangsa ini ya.
0: Betul sekali.
1: Masa depan bangsa kan, ya aku pengen bikin pendidikan gratis, atau mungkin ya makanan bergizi yang berkualitas tentunya.
0: Betul,
1: ya
0: aduh.
1: Untuk orang-orang di sekitar aku mungkin yang kurang mampu. Itu sih kebaikan yang pengen aku lakuin, apalagi untuk anak-anak yang masih berada di 3T.
0: Iya.
1: Dan itu memang impianku banget, tapi semoga bisa terkabulkan.
0: Amin,
1: ya.
0: Amin, amin.
1: Nah, jadi kalau dari versi Kak Dila sendiri gimana?
0: Kalau Dila sih cuman kecil aja. Semoga siapapun yang bertemu sama Dila tuh hatinya baik. Terus kalau lihat senyum Dila, adem aja dia ngelihat. Semoga kayak aduh, masih ada ya orang yang baik hati dan ngasih senyuman terbaiknya buat kita di pagi hari ini gitu. Karena orang-orang tuh kayak biasanya kalau ngelihat orang pagi-pagi tuh wajahnya tuh masam aja ya kalau buat pergi ke kantor. Aduh, Senin lagi, aduh. Selasa lagi.
1: Iya, betul banget.
0: Udah kebayang kerjaan-kerjaan di dalam kantor itu apa aja.
1: Nah, betul
0: kan, Bang?
1: Iya, terus apalagi masalah kita, kita penyiar ini kan, kalau pagi-pagi udah ngelihat hal yang bikin bad mood, pasti otomatis penyiaran bakal keganggu gak sih?
0: Jadi mau tahu kan kalau ada orang-orang yang mungkin bekerja seperti kita juga, Dila mau kasih senyuman yang terbaik.
1: Betul.
0: Karena bisa nanti kalau disenyumin, kita senyumkan ya, kita kasih senyuman, pasti disenyumin balik.
1: Iya.
0: Jadi hati orang tuh adem aja, aduh ternyata masih ada ya orang yang membuat kita gak bad mood di pagi hari.
1: Betul, karena hati yang gembira adalah obat untuk semuanya.
0: Betul sekali. Tentunya masih akan ditemani bersama kita di pagi hari ini ya, dengan beberapa lagu lagi sebelum kita closing, karena agak cepat di pagi hari ini kita closing. Karena responders pernah gak terpikir bahwa sakit tenggorokan, demam atau sulit menelan yang awalnya terlihat biasa saja, ternyata bisa menjadi tanda dari sebuah penyakit yang cukup serius. Dan satu penyakit yang mungkin sudah sering kita dengar sejak dulu, tetapi ternyata sampai sekarang masih perlu kita waspadai, namanya itu difteri.
1: Iya, difteri ya.
0: Iya, difteri, iya.
1: Jadi tuh sebenarnya seberapa serius difteri ini, bagaimana cara penularannya juga ya, dan apa yang akan, yang harus kita lakukan ketika menemukan gejala atau seseorang yang diduga terpapar, dan yang tidak kalah penting itu gimana nih peran imunisasi dalam mencegah penyakit ini.
0: Iya, dan tentunya temukan jawabannya nanti di talk show kita di Kesehatan Respon Radio bersama Puskesmas Pasar Usang dengan tema penyakit difteri yang akan disampaikan oleh narasumber. Ada Bu Sukarni AMD Cap sebagai PJ Imunisasi Puskesmas dan Dr. Haji Fitrianti Matundang sebagai Kepala Puskesmas Pasar Usang. Catat waktunya Selasa 20 September 2026 pukul 10 sampai 11 dalam program Sketsa Keluarga Indonesia. Waduh, nanti nih Bang.
1: Nanti banget, tinggal beberapa menit lagi ya.
0: Iya, tentunya buat respons mungkin ada pertanyaan-pertanyaan hebat yang lainnya, nanti ditanyakan aja ya.
1: Betul.
0: Dan untuk itu sebelum kita closing, kita dengarkan dulu beberapa lagu-lagu spesial yang udah di-request oleh respons kita di pagi hari ini. Satu lagu tadi yang di-request sama Uda Jess ya.
1: Iya.
0: Dari ATV, Teman Tapi Mesra.

0: Ya, Iqra ya dari
1: Raimula Ode.
0: Iya, udah kita putarkan di pagi hari ini dan tentunya sudah membawa kita di menit terakhir nih di
1: iya,
0: program.
1: Iya, penghujung program kita ya Kak Dila.
0: Di ruang pagi.
1: Mm-mm,
0: dan tentunya Dila mengucapkan terima kasih banyak buat responders yang sudah bergabung, yang udah request bersama Dila di pagi hari ini. Dan tentunya mungkin kita tidak tahu ya Bang ya, nama orang yang pernah membantu kita, mungkin kita tidak kita bahkan tidak pernah bertemu lagi dengannya. Tapi satu hal yang pasti, kebaikan yang pernah kita terima akan selalu punya tempat dalam ingatan.
1: Betul banget.
0: Dan tentunya, dan sekarang giliran kita ya meneruskan kebaikan itu kepada orang lain. Karena bisa jadi bagi kita itu hanya bagi kebaikan kecil, tapi bagi seseorang itu adalah pertolongan yang sangat berarti. Dan tentunya terima kasih banyak buat responders yang sudah memberikan tanggapannya di pagi hari ini. Dan tentunya program Ruang Pagi akan kembali hadir di hari?
1: Di esok hari tentunya.
0: Iya.
1: Di jam yang sama ya responder. Dari pukul 8 sampai dengan pukul 10 pagi.
0: Dan juga jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.0 FM. Karena akan ada program Sketsa Keluarga Indonesia yang akan membawakan talk show kesehatan seputar tentang penyakit difteri bersama narasumber kita dari Puskesmas Pasar Usang ya.
1: Iya, betul.
0: Dan tentu
1: banget.
0: Itu kita dengarkan dulu satu lagu penutup di program Ruang Pagi ini dari Mesa Hira featuring Yofi Widianto, Merindu Lagi. Sampai jumpa di program-program selanjutnya.
1: See you.

0: tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di luar ruangan, maka tetaplah tinggal di sana. Menjauhlah dari gedung, lampu lalu lintas, baliho, tiang listrik, pohon besar, atau apa saja yang berpotensi untuk jatuh. Pergilah ke tanah yang lapang sampai guncangan gempa berhenti. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Respon Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas, kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat siang buat respon semuanya. Ya, dimanapun berada di pagi hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Responer semuanya, senang sekali ya hari ini Viko bisa kembali menemani responer dalam program Sketsa Keluarga Indonesia yang selalu hadir dengan tema-tema yang dekat dengan kehidupan kita. Responer semuanya, pernah gak sih kita berpikir bahwa sakit tenggorokan, demam, atau sulit menelan yang awalnya terlihat biasa aja ya bisa menjadi tanda dari sebuah penyakit nih yang cukup serius. Nah, ada satu penyakit yang mungkin sudah sering banget ya kita dengar sejak dulu ya, tetapi ternyata sampai sekarang masih perlu kita waspadai, yaitu penyakit difteri. Ya, difteri merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri dan dapat menyerang berbagai kelompok usia. Salah satu tanda yang perlu kita perhatikan adalah munculnya selaput putih keabu-abuan di tenggorokan, disertai keluhan seperti nyeri saat menelan, demam, hingga pembekakan pada leher. Nah, yang menjadi perhatian kita juga baru-baru ini ya, bulan-bulan ini terjadi sebuah kasus ya tersangka difteri di wilayah kerja Puskesmas Pasar Usang. Ya, tentu hal itu tidak ingin membuat masyarakat panik ya dengan tersangka yang sudah terjadi. Justru responnya semuanya melalui talk show hari ini kita ingin memahami bersama bahwa seberapa serius sih penyakit difteri, bagaimana cara penularannya, apa yang bisa dilakukan ketika menemukan gejala atau seseorang yang diduga terpapar. Dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana peran imunisasi dalam mencegah penyakit difteri ini. Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut akan kita kupas ya bersama dengan Puskesmas Pasar Usang ya, yang dengan tema pada pagi hari ini penyakit difteri. Oleh sebab itu sudah hadir ya dua narasumber yang berkompeten dalam bidangnya dari Puskesmas Pasar Usang, Bakaba di Udara. Yang pertama itu ada Ibu Sukarni AMD sebagai ya penanggung jawab imunisasi Puskesmas Pasar Usang. Halo Ibu, selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi Mas Viko.
0: Gimana Ibu kabarnya? Sehatkah?
1: Alhamdulillah.
0: Nah, yang kedua ada Ibu Dr. Haji Fitriati Matondang sebagai Kepala Puskesmas Pasar Usang. Halo Ibu, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi juga Mas Viko.
0: Ya, senang sekali ya Viko dapat ngobrol bersama dengan ibu-ibu semuanya untuk membahas penyakit yang luar biasa serius kali ini. Nah, Bu Viko ucapkan selamat datang di studio Respon Radio, Bu ya. Dan sekali lagi senang sekali Viko dapat ngobrol bersama dengan Ibu di siang hari ini. Nah, responlah semuanya. Kita akan langsung masuk ke topik pembahasan kita hari ini ya tentang penyakit difteri. Ya, Bu, responlah semuanya yang ingin bertanya di siang hari ini terkait dengan topik kita bisa langsung bergabung di WA kita 08215566 8003. Ya Viko, tunggu sampai dengan jam 11.30 nanti ya responder. Dan kita juga melalui live streaming di TikTok Respon Radio 93,0 official. Nah, kita lanjut aja langsung bertanya kepada narasumber kita yang sudah berada di studio, kepada Ibu Sukarni terlebih dahulu. Ibu, kita mulai dari hal yang paling dasar dulu ya. Kita mulai hal yang paling dasar. Sebenarnya apa sih penyakit difteri dan mengapa penyakit yang mungkin terdengar seperti penyakit lama ini masih perlu kita waspadai sekarang, begitu Bu?
1: Baik, saya coba jawab ya Mas.
0: Siap,
1: Diko.
0: Ibu.
1: Jadi penyakit difteri ini disebabkan oleh bakteri Corynebacterium difteri, yang dia bakteri ini mengeluarkan toksin yang menyebabkan saluran pernapasan kita sekitar tenggorokan itu menjadi meradang.
0: Ya.
1: Dan akhirnya terbentuklah seperti gambaran yang keabu-abuan itu ya, yang di tenggorokan itu.
0: Ya.
1: Kemudian peradangan sehingga leher ini menjadi bengkak.
0: Oh, leher bengkak.
1: Iya.
0: Biasa menonjol juga enggak dalam leher itu, cuma bengkak aja.
1: Pembengkakan, apa namanya, bullneck namanya.
0: Oh, bullneck. Ya. Jadi pembengkakan dalam leher. Kalau pembengkakan terjadi di leher, otomatis itu adalah difteri Bu ya, atau belum tentu?
1: Belum tentu juga.
0: Belum tentu cuma juga.
1: Memang
0: gejala atau tanda-tanda dari penyakit difteri tersebut ya, Ibu ya. Nah, kalau kita berbicara tentang difteri kan masyarakat mungkin sering sekali dengar yang namanya selaput putih, Bu ya. Ya misalnya yang terjadi di tenggorokan. Nah, apa saja sih tanda dan gejala yang seharusnya buat orang tua atau masyarakat tuh mulai curiga dan ternyata dan langsung ya, Bu, membawa orang itu ke fasilitas kesehatan kayak wah ini difteri nih gitu ya. Langsung dibawa segera ke fasilitas kesehatan. Apa itu, Ibu? Ibu Soekarni terlebih dahulu.
1: Jadi difteri ini, penyakit difteri ini, mm-hmm. pertamanya si anak ini yang sudah terkena difteri dia akan mendemam.
0: Oh, demam dulu. Oke.
1: Okay. Kemudian sakit tenggorokan, sakit menelan, kemudian sampai ke sesak nafas. Mm-hmm. Dan setelah diperiksa pemeriksaan dalam, timbul selaput putih keabu-abuan itu.
0: Yeah.
1: Yang apa tuh? Nah, mm-hmm. itu tuh yang lebih spesifik di situ. Mm-hmm. Nah, itu.
0: Siap.
1: Terus ada pembengkakan di dalam.
0: Jadi kalau seandainya sudah ada gejala-gejala seperti itu, langkah yang seharusnya dilakukan langsung segera dibawa ke fasilitas kesehatan ya, Bu ya.
1: Iya, betul.
0: Supaya
1: langsung dibawa ke fasilitas kesehatan seperti di puskesmas. Mm-hmm. Jadi kami langsung segera melakukan tindak lanjut untuk dilakukan rujukan ke rumah sakit lanjutan.
0: Oke, jadi di puskesmas saja tidak cukup ya, perlu ada rujukan ke rumah sakit ya.
1: Iya, karena penyakit difteri ini penyebarannya sangat cepat.
0: Sangat cepat.
1: Ya.
0: Itu penyebaran untuk satu orang saja ke anggota tubuh atau ke orang lain?
1: Orang lain.
0: Ke orang lain. Ke orang lain, ke anggota tubuh juga.
1: Ya. Penyebarannya kan melalui ini, droplet.
0: Ya.
1: Percikan air ludah.
0: Percikan air ludah, begitu ya. Jadi
1: sama yang terjadi sekarang.
0: Aha.
1: Jadi satu terkena abangnya kan, adik-adiknya juga terkena semua.
0: Terkena jadi semua. Jadi memang penyakit difteri ini adalah penyakit yang serius ya, Bu.
1: Iya.
0: Cukup serius karena kalau udah kena satu orang
1: yang lain
0: juga bisa kena ya. Apalagi satu rumah, apalagi satu rumah, satu pergaulan, begitu begitu.
1: Iya.
0: Ya, kebetulan kan kalau kita lihat Bu ya, bulan ini memang ada kasus atau kejadian tersangka difteri ya di wilayah kerja Puskesmas Pasar Usang Bu ya. Dari sisi program imunisasi sendiri nih, karena Ibu sebagai penanggung jawab program imunisasi, jadi ketika ditemukan seseorang yang masuk kategori tersangka difteri, apa sih yang biasanya menjadi perhatian petugas kesehatan khususnya terkait dengan status imunisasi dan juga pencegah menularnya penyakit tersebut Bu?
1: Itu yang sangat-sangat perlu dilihat yaitu status imunisasinya, apakah si anak ini mendapatkan imunisasi,
0: mm-hmm.
1: imunisasi DPTHB atau
0: tidak.
1: Dan mm-hmm. yang terjadi sekarang memang anak ini tidak mendapatkan imunisasi difteri sama sekali. Jadi itu yang menyebabkan si anak rentan terkena penyakit difteri.
0: Oke, yang bisa terkena itu apakah hanya anak-anak saja, lansia apakah bisa kena atau seusia Viko ini?
1: Yang lebih sering terjadi itu antara anak umur 2 bulan sampai dengan kurang dari 15 tahun.
0: Oh gitu. Ya. Tapi kalau untuk kasus terjadi pada orang dewasa itu agak jarang Bu ya?
1: Agak jarang.
0: Agak jarang.
1: Tapi ada.
0: Oke. Yang kasus kejadian bulan-bulan ini itu anak-anak juga ya Bu?
1: Iya, anak umur 11 tahun, kemudian 6 tahun, 4 tahun sama yang kecil tuh.
2: Dua tahun.
0: Jadi
1: rentang-rentang
0: segitu yang paling banyak dapat kasus yang paling banyak didapat di lapangan Ibu ya. Kalau yang dewasa agak kurang. Tetapi bukan berarti penyakit ini tidak bisa kena kepada orang yang dewasa, begitu ya. Oleh sebab itulah selalu Puskesmas Pasar Usang tuh memberikan edukasi bagaimana gejala awal, begitu ya. Yang harus diperhatikan oleh masyarakat yang ada di sekitar. Jadi jangan pernah anggap remeh ya, responnya jangan pernah anggap enteng penyakit difteri, karena satu orang terkena dalam keluarga bisa kena juga Ibu ya. Nah, kita lanjut. Kalau ada anggota keluarga atau orang yang sudah diketahui pernah melakukan kontak erat dengan seseorang yang diduga difteri, tadi kan Ibu bilang bahwa penyakit ini kan cepat menular ya Bu ya. Apa sih yang sebaiknya dilakukan oleh masyarakat? Apakah menghindar gitu ya? Udah di kayak penyakit TBC diisolasi dulu gitu, nggak usah kemana-mana, tunggu sampai sembuh gitu ya Bu ya. Apakah cukup menunggu muncul gejala atau ada langkah tertentu yang perlu atau segera dilakukan Bu?
1: Biasanya kami yang tenaga kesehatan ini kalau terjadi kasus difteri, kita langsung turun ke lapangan.
0: Mm-hmm.
1: Jadi mendata siapa-siapa aja yang kontak erat dengan si penderita.
0: Si penderita atau korban itu ya.
1: Kemudian kita observasi sampai beberapa hari. Nah, kalau ada demam atau ada apa, langsung kita berikan profilak, yaitu antibiotik.
0: Ya.
1: Dan kita pantau, dan yang kontak erat ini nggak usah kemana-mana, jadi kita isolasi aja di rumah masing-masing gitu.
0: Siap-siap. Jadi isolasi di rumah masing-masing. Apakah perlu korban kalau misalnya di dalam sebuah rumah itu ada 2 atau 3 anak kecil misalnya yang kena satu, apakah yang satu ini perlu diisolasi mandiri seperti dalam sebuah ruangan tersendiri, atau ya nggak apa-apalah bergabung dengan yang lainnya begitu, Ibu?
1: Biasanya kalau yang ini, Bu, udah diisolasi. Yang kemarin ini isolasi. Kan yang bertiga lagi nih, yang satu yang apa kan, yang bertiga lagi diisolasi di rumah sakit Unan.
0: Dirawat
1: di rumah sakit Unan
0: sampai sembuh, akhirnya baru bisa kembali, gitu ya.
1: Kan mereka sudah timbul gejala gitu.
0: Timbul gejala.
1: Kalau yang sudah timbul gejala memang harus diisolasi di rumah sakit.
0: Oke. Jadi kalau ada timbul gejala langsung diisolasi ke rumah, enggak dianjurkan untuk pulang terlebih dahulu, Ibu ya. Tidak dianjurkan untuk pulang terlebih dahulu. Nah, Bu, saya pengen kembali lagi balik ke imunisasi, sorry, Bu ya. Berarti memang setelah kena itu mereka kan pasti bisa dibilang, wah, ini imunisasinya ada yang kurang nih gitu ya. Ada yang enggak lengkap. Misalnya yang enggak lengkap, imunisasi ini apakah langsung dikasih imunisasi seperti itu ketika si penderita sudah terduga mengalami penyakit difteri, Bu? Oke, boleh, Ibu.
2: Gini ya. Jadi sebetulnya pada pasien ini kita udah ada kasus 4.
0: Ya, udah 4 orang, Ibu ya.
2: 1 meninggal dunia.
0: Wah.
2: 3 masih dirawat di rumah sakit Unan. Itu sekeluarga.
0: Sekeluarga.
2: Seperti tadi yang disampaikan bahwasanya difteri ini sangat-sangat menular sekali.
0: Sangat-sangat menular.
2: Sangat-sangat menular sekali. Penularannya melalui droplet.
0: Air liur.
2: Di mana waktu itu si pasien misalnya batuk atau bersin akan menular ke dekat yang orang yang dekat dengan dia. Begitu penularannya, begitu sangat cepatnya.
0: Sangat cepat ya.
2: Penularannya. Jadi seandainya kita harus tanya riwayat imunisasinya. Rupanya yang berempat ini tidak pernah diimunisasi. Sebetulnya imunisasi itu kan pemberian kekebalan kepada
0: tubuh lah, daya tahan tubuh
2: pada anak-anak.
0: Ya.
2: Jadi dengan pemberian kekebalan itu, seandainya ada kuman bakteri yang datang, dapat pun dia tidak akan berat.
0: Siap.
2: Dapat pun tidak akan berat, jadi bisa sembuh.
0: Gitu, bisa ya. Sembuh ya.
2: Jadi seandainya ini kasus memang tidak ada imunisasinya, maka bisa dilakukan setelah dia sembuh. Kita ada namanya imunisasi kejar. Kemudian ada di sekolah juga ada imunisasi. Di anak bias bulan, pada bulan imunisasi anak sekolah itu bisa, itu diberikan DT, TD ya, difteri dan tetanus. Jadi di situ bisa kita berikan juga bagi yang mungkin selama ini tidak dilakukan imunisasinya.
0: Siap.
2: Nah, gitu. Kemudian pada anak yang ada imunisasi kejar itu pada usia sampai batasnya 5 tahun. Nah, gitu. Jadi masih bisa diberikan.
0: Masih bisa diberikan.
2: Dikejar. Imunisasi yang tertinggal kemarin.
0: Gitu. Imunisasi yang tertinggal. Nah, gitu. Jadi masih bisa diberikan, masih gitu ya. Diberikan, gitu. Siap, Ibu. Wah, ada yang meninggal juga, Ibu ya?
2: Ada yang meninggal satu.
0: Innalillahi.
2: Cuman kita belum meyakinkan apakah dia difteri, tapi tidak tahu. Tapi kita menyangka itu adalah suspek.
0: 4 orang ini satu keluarga,
2: satu keluarga.
0: Satu keluarga.
2: Kakak beradik.
0: Kakak beradik.
2: Jadi yang paling besar itu yang meninggal dunia.
0: Yang paling besar
2: makanya
0: meninggal dunia.
2: Makanya kita lakukan investigasi kontak itu ke sekolahnya, di Sabiisma.
0: Ya.
2: Kita lakukan pemeriksaan ke anak sekolah itu, apakah ada bercak putih di kerongkongan. Akan dilakukan pemeriksaan labor.
0: Ya, oke.
2: Dilakukan swab tenggorokan namanya, itu nanti akan diperiksa ke labor.
0: ke labo ya, untuk membuktikan,
2: apakah ini difteri atau tidak. Ada pemeriksaan, kita ada apanya?
0: Ada labornya.
2: Ada labornya di kita, kita mengambilnya nanti kita kirim ke labor unan.
0: Oke, siap.
2: Karena
0: siap,
2: di labor unan itu alatnya yang lebih apa?
0: Jadi hasil dari labor itulah yang membuktikan apakah yang meninggal ini difteri atau tidak. Baik Ibu, terima kasih. Ya sebenarnya semuanya kita melihat lah, bukan hanya tersangka ya Ibu ya, tapi berhasil merenggut nyawa juga. Wah, jadi memang attention banget ya, menjadi perhatian kita semua bahwa perlu kita berhati-hati ya. Baik Ibu, kita lanjut ya Ibu ya. Kita tahu kan imunisasi itu jadi salah satu cara ya untuk mencegah difteri ya. Jadi bisa dijelaskan Ibu kepada pendengar Respon Radio, imunisasi apa saja yang memberikan perlindungan terhadap penyakit difteri dan kepada anak-anak yang mendapatkannya Bu? Ya.
1: Untuk imunisasi difteri pada anak usia sebelum dia umur 1 tahun, dia mendapatkan imunisasi 3 kali, yaitu imunisasi DPT HBHIP, yaitu itu imunisasi difteri.
0: Ya.
1: Yang diberikan sebanyak 3 kali di usia anak sebelum umur 1 tahun. Mm-hmm. Kemudian di anak umur 18 bulan, sekitar umur 2 tahun,
0: yeah,
1: dia mendapatkan 1 kali lagi imunisasi tambahan DPT-HBHIP. Dan untuk anak yang udah sekolah tadi, yang udah disampaikan sama Ibu Kepala Puskesmas tadi, diberikan imunisasi DTTD.
0: DTTD.
1: Di bias. Di saat bias bulan imunisasi anak sekolah.
0: Siap-siap.
1: Ya, itu
0: Mas. Jadi ada DPTHB, HIB,
1: DPTHB.
0: Ya. DT dan juga TD. Jadi itu adalah imunisasi-imunisasi yang seharusnya didapatkan untuk mencegah ya, dan memberikan daya tahan tubuh kepada anak-anak supaya tidak terkena penyakit difteri.
1: Satu lagi juga ini pola hidup sehat.
0: Pola hidup sehat ya, semua
1: makanan bergizi.
0: Semua makanan bergizi.

0: sangat mempengaruhi untuk kesehatan anak-anak itu sendiri. Kita lanjut. Kadang ada orang tua yang ngerasa anak saya tuh pernah imunisasi loh gitu ya waktu bayi. Berarti ya sudah aman dong gitu ya. Apakah pemahaman seperti itu tepat Ibu, dan mengapa imunisasi lanjutan atau booster itu tetap penting gitu ya? Kan mungkin ada orang tua yang panik ya. Aduh, saya enggak mau anak saya imunisasi lagi karena masih bayi udah imunisasi begitu. Pemahaman seperti apa yang perlu kira-kira diberikan?
1: Sebetulnya imunisasi yang diberikan itu kadang belum cukup sebetulnya dosis.
0: Ya.
1: Jadi makanya perlu imunisasi lanjutan ya, ditambah.
0: Ya.
1: Jadi ada harusnya kalaupun dia dapat nanti difteri, seandainya dia dapat, dia tidak akan berat.
0: Dia tidak akan, tidak berat. Akan berat, tidak sampai merenggut nyawa
1: tidak sampai. Dan tidak sampai mungkin dirawat.
0: Gitu.
1: Jadi memang karena dosisnya itu kan 0,5 cumanya disuntik yang diberikan kepada anak.
0: Mm-hmm.
1: Nah, jadi sebetulnya itu belum maksimal itu.
0: Yeah.
1: Nah, jadi makanya kadang si ibu karena dengan imunisasi DPT ini ada demamnya.
0: Yeah.
1: Makanya dia setelah diimunisasi anaknya dia enggak mau lagi untuk mengulang.
0: Oh, karena takut demam itu tadi.
1: Takut demam. Jadi makanya anaknya efeknya itu kan memang ada demam.
0: Pasti.
1: Jadi dia enggak mau lagi bawa anaknya.
0: Efek samping dari imunisasi.
1: Iya. Cuman itu aja, DPT itu aja yang demam. Kalau imunisasi yang lain tidak.
0: Tio, DPT itu aja ya, Bu, satu kali.
1: Karena virusnya adalah virus hidup yang dilemahkan.
0: Nah,
1: berbeda dengan yang lain. Kalau yang lain itu memang virus mati.
0: Oh.
1: Makanya tidak ada demam.
0: Jadi untuk imunisasi pertama itu pasti demam, Ibu, ya. Atau tergantung. Enggak semua demam begitu.
2: Biasanya yang demam. Pertama memang demam,
0: kemudian
2: yang kedua enggak begitu demamnya. Yang ketiga bisa enggak demam.
0: Bisa enggak demam, begitu ya, sudah aman. Jadi ya pemahaman-pemahaman seperti itu yang seharusnya kita mau luruskan, Ibu, ya.
1: Jadi kadang dia datang hanya misal satu kali aja bawa anak imunisasi. Sementara dia harus tiga kali.
0: Harus tiga kali.
1: Jadi itu kurang dosis.
0: Kurang dosis.
1: Jadi seandainya pun walaupun dia kurang dosis, tapi setelah diimunisasi walaupun satu kali, seandainya dia dapat tidak akan berat. Seperti itu.
0: Oke, baik, Ibu.
1: Tidak akan berat, tidak akan mengalami komplikasi yang hebat.
0: Oke, siap-siap. Kalau sudah lengkap imunisasi, jadi responer semuanya, respon orang tua harusnya adalah memberikan memberikan imunisasi yang lengkap buat anak-anaknya. Ya, jangan sampai mengabaikan itu.
1: Yeah.
0: Wah, takut anak saya sakit gitu ya. Itu tadi sudah dijelaskan oleh dokter juga ya. Jadi memang efek sampingnya seperti itu gitu. Tapi untuk pertama, yang kedua bisa demam, yang ketiga ya bisa enggak demam begitu ya. Jadi ya efek samping dari imunisasi. Sudah ada yang bertanya, Ibu, di live TikTok kita. Bu, dari Pitches Boy ya, Bu ya. Bu, apakah difteri sama dengan raja singa, jamur, mulu dan HIV, Bu?
1: Jadi mungkin saya jawab ya.
0: Ya, siap,
1: Jadi
0: Ibu.
1: Difteri memang disebabkan oleh bakteri.
0: Ya.
1: Ini bakterinya adalah Corynebacterium difteri.
0: Oke.
1: Nah, berbeda ya.
0: Berbeda ini.
1: Berbeda.
0: Okay.
1: Jadi menyerang saluran pernapasan.
0: Khusus saluran pernapasan.
1: Pernapasan dan juga kulit.
0: Kulit, ya.
1: Kalau raja singa itu adalah virus, HIV itu adalah virus.
0: Ya, siap.
1: Ya, penularannya berbeda.
0: Mm-hmm.
1: Kalau difteri penularannya melalui droplet air liur. Kalau HIV melalui kontak hubungan seksual.
0: Siap. Ya, betul.
1: Kemudian dengan pemakaian jarum suntik yang berganti-ganti.
0: Mm-hmm.
1: Kemudian air susu dari ibu ke anak. Melalui plasenta kali pusat.
0: Yeah.
1: Jadi kemudian melalui darah.
0: Mm-hmm.
1: Nah, jadi itu cara penularan bagi HIV.
0: Yeah.
1: Kalau difteri, kita bicara difteri, itu penularan hanya droplet.
0: Droplet melalui air liur.
1: Jadi kalau HIV itu biasanya karena memang karena perilaku.
0: Ya, perilaku.
1: Karena yang paling dominan itu adalah dengan kontak seksual.
0: Kontak seksual, ya.
1: Nah, gitu. Makanya kalau HIV Kalau bisa, memang tidak selalu kontak seksual, bisa

0: lagi tadi saya sampaikan tadi bisa dengan darah atau transfusi darah dengan jarum suntik yang berganti-ganti.
1: Itu keturunan bisa begitu ibu ya?
0: IP tidak keturunan.
1: Oh tidak keturunan.
0: Yang keturunan itu adalah DM dan hipertensi.
1: Oh siap.
0: Ya. Okay. Jadi IP ini adalah penyakit menular juga, tapi menularannya melalui hubungan seksual dan juga jarum suntik darah dan ibu ke anak. Okay. Seperti itu.
1: Siap. Jadi berbeda ya. Berbeda ya, Peaches Boy. Ya. Yeah. Jadi berbeda karena memang cara penularannya juga berbeda. Jadi itu dia ya responan semuanya bahwa penyakit difteri perlu kita perhatikan dengan baik. Sebagai orang tua kita tentu ingin anaknya selalu sehat gitu ya, ceria gitu. Jadi kalau seandainya sampai merenggut nyawa sebenarnya itu menjadi alarm ya. Buat kita sebagai orang tua perlu waspada, perlu lebih peduli kepada anak-anaknya. Jangan hanya sekedar tahu, wah anak saya sakit tapi dibiarin aja bu ya. Jadi memang peduli ya, kita tunjukkan kasih sayang kita sama anak itu dengan ya peduli. Dan ketika ada gejala-gejala seperti itu kita langsung bawa saja ya ke fasilitas kesehatan terdekat. Nah bu, nanti kita lanjut lagi bu ya. Kita dengerin dulu satu lagu, Interaksi dari Tulus. Namun sebelum itu buat responan semuanya, selamat bergabung di live TikTok kami atau yang dengerin di frekuensi 93,0 FM. Dimanapun responan berada yang ingin bertanya bisa langsung DM Viko 0821 5566 8003. Dan juga di live TikTok bisa bertanya ya, langsung aja tulis di komentar. Kami kembali lagi setelah yang lagu berikut ini.

0: tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat siang buat responden semuanya. Selamat datang kembali di program Sketsa Keluarga Indonesia ya, bersama dengan Viko dan juga kedua narasumber kita yang sudah hadir di studio Respon Radio untuk membahas satu topik yang penting untuk kita bisa ketahui sama-sama, yaitu penyakit difteri. Ya, namun sebelum itu, bagi responden semuanya yang ingin bertanya terkait dengan topik kita, bisa langsung DM Viko 082155668003. Bisa juga tentunya melalui media sosial kami, ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok dengan menulis Respon Radio 93,0 Official. Ya, kita lanjut Ibu ya, untuk pertanyaan kepada Ibu Fitriati Matondang. Ya, Ibu, kalau kita bicara tentang penyakit difteri, ya penyakit ini kan tadi kita sudah bahas bahwa bisa menular, bahkan dikatakan juga menularnya itu sangat cepat Bu ya. Sangat cepat. Dari sisi pelayanan di Puskesmas Pasar Usang yang sudah dikerjakan begitu ya, bagaimana sih sebenarnya proses penanganan ketika ada pasien yang datang dengan gejala yang mengarah kepada penyakit difteri, Bu?
1: Oke, terima kasih. Jadi alur kita kalau ada pasien yang datang itu, kalau di anak-anak tentu di bagian anak-anak. Kita ada Puskesmas, kita sekarang ada berintegrasi dengan ILP.
0: Ya.
1: Jadi puskesmas kita adalah puskesmas ILP, integrasi layanan primer. Uh-huh. Jadi per klaster.
0: Per klaster.
1: Jadi kalau ada anak-anak itu masuk ke klaster 2. Uh-huh. Jadi klaster 2 itu adalah anak dan ibu. Ibu ya. Hamil, kemudian dan anak. Jadi kalau dia anak itu langsung ke klaster 2 dan kita periksa.
0: Yang kita periksa. Ya?
1: Kita periksa, dia masuk melalui pendaftaran dulu ibunya, kemudian nanti di screening di depan. Uh-huh. Itu diukur suhunya bagi anak-anak,
0: yeah.
1: Tinggi badannya, berat badannya. Uh-huh. Kemudian baru dia nanti menunggu di klaster 2.
0: Oke.
1: Okay. Kemudian setelah terpanggil nanti akan kita periksa. Kita lihat tadi kan ada kertas yang dibawa oleh ibunya tadi, berisi di situ suhunya, tinggi data apa dirinya,
0: data apa, identitas diri lah ya,
1: tinggi badan, berat badan, semuanya. Nanti akan kita ditanya oleh petugas atau dokter yang bertugas di sana. Mm-hmm. Apa gejala-gejalanya, demamnya bagaimana. Hmm. Kemudian apa yang terasa selain dari demam.
0: Ya.
1: Mungkin dia menyebutkan nanti akan sakit menelan.
0: Sakit menelan.
1: Ya, kemudian sakit menelan, kemudian nanti akan diperiksa, dibuka mulutnya oleh dokter. Nanti akan dilihat apakah ada pembengkakan kayak tonsil, apakah tonsilnya membesar atau tidak. Uh-huh. Nah, ini membedakan dengan penyakit tonsilitis.
0: Ya.
1: Nanti. Kemudian nanti akan dilihat apakah ada bercak putih sama dokternya. Kalau seandainya ada, dokter mungkin akan curiga dengan difteri.
0: Difteri.
1: Selain dengan gejala lain, uh-huh, tadi yang sudah disampaikan, ada pembengkakan di daerah apanya?
0: Tenggorokan.
1: Tenggorokannya kan. Kemudian dia akan nyeri, ada rasa nyeri, nyeri-nyeri badan kan. Mm-mm. Kemudian kita lakukan swab.
0: Swab ya, nah, ya.
1: Kalau
0: ya,
1: kita apakan ya. Nah, nanti setelah kita lakukan swab, nah nanti kita tunggu hasilnya. Nanti hasilnya memang akan dibawa ke labor.
0: Ke labor.
1: Ke labor Unan. Nanti kita tunggu hasilnya. Kalau memang difteri, nah itu apa, memang harus dirujuk dia.
0: Dirujuk. Ya. Jadi
1: tapi sebelum dia di kita untuk swab itu kan hasilnya kan ada 2 atau 3 hari.
0: Ya.
1: Kita akan berikan obat antipropilak, itu erythromycin antibiotiknya.
0: Siap-siap.
1: Jadi erythromycin yang akan kita berikan yang memang untuk khusus untuk difteri ini.
0: Mm-hmm.
1: Nah, gitu. Jadi, setelah nanti dia apa, kalau hasilnya positif, kita harus, anaknya memang harus ditindaklanjuti lebih.
0: Memang harus ditindaklanjuti lebih. Kalau misalnya penanganannya cepat, mungkin bisa sembuh Ibu ya.
1: Kalau dia memang cepat, kemudian imunisasi tadi
0: imunisasi. Tadi. Lagi-lagi imunisasi mempengaruhi.
1: Jadi bagi yang memang anaknya memang ada di imunisasi, dapat pun dia penyakit difteri tidak akan berat dibanding orang yang tidak
0: dibanding
1: diimunisasi.
0: Siap.
1: Jadi dari kasus yang kemarin yang 4 itu ternyata semuanya tidak diimunisasi.
0: Nah, oh, gitu. Sayang sekali ya.
1: Ya gitu. Karena masyarakat tidak percaya lagi dengan imunisasi.
0: Wah.
1: Nah, jadi ini memang PR berat kami.
0: Sudah sampai pada stigma itu ya, Bu ya.
1: Iya, karena mungkin ada baca di apa di media sosial bahwasanya imunisasi itu hal-hal yang tidak apa?
0: Enggak baik lah, enggak baik. Nah, gitu.
1: Kemudian juga berhubungan dengan haram dan halal.
0: Wah. Nah,
1: gitu. Karena banyak yang apa? Bahwasanya
0: haram ya, ya. Jadi.
1: Nah, jadi itu.
0: Jadi yang melakukan imunisasi lengkap pada anak tuh sedikit mungkin Bu ya?
1: Sedikit sekali. Kalau orang tuanya memang peduli dengan anak,
0: aware, ya.
1: Karena imunisasi itu adalah hak anak. Berilah hak anak tersebut.
0: Jangan ambil hak anak.
1: Iya, jangan ambil hak anak. Berikan haknya.
0: Berikan haknya.
1: Agar ya. Dia kita berharap anak sehat lebih sehat.
0: Amin.
1: Seperti itu.
0: Betul,
1: karena
0: betul.
1: Kalau anak yang sakit tidak akan perlu diimunisasi. Kalau dia ada sakit tidak perlu imunisasi lagi.
0: Iya. Itulah sebenarnya peran orang tua, harus benar-benar memilah informasi.
1: Iya.
0: Jangan langsung percaya begitu aja, Ibu ya.
1: Kalau kurang tanyakan ke ahli.
0: Tanyakan saja ke ahlinya atau ke pihak puskesmas
1: yang berkompeten
0: di bidangnya begitu ya. Jangan langsung makan gitu aja,
1: Karena banyak sekarang itu yang mungkin informasi yang
0: beredar
1: yang belum tentu kepastian.
0: Kita ini kan hidup di dunia dari informasi yang datang kan begitu cepat.
1: Iya.
0: Kadang hoax, kadang benar gitu ya.
1: Iya.
0: Kalau ada yang mengatakan imunisasi itu nggak baik, tentu itu hoax Bu ya.
1: Iya, hoax.
0: Kita percaya bahwa lah kita lihat sendirilah kasusnya kan.
1: Iya.
0: Meninggal karena memang
1: tidak diimunisasi
0: sepele memang.
1: Jadi kasus ini 2 tahun yang lalu di Batang Aneh juga sudah ada juga yang meninggal.
0: Sudah ada.
1: Yang meninggal lagi perempuan, anak usia 3 tahun. Dengan difteri juga. Tapi setelah ditelusuri ternyata juga tidak imunisasi. Artinya apa? Memang difteri ini tidak ada obatnya, hanya dengan imunisasi.
0: Hanya dengan imunisasi gitu ya. Jadi kita sebagai orang tua harus memberikan imunisasi yang lengkap kepada anak-anaknya gitu ya. Kalau saya
1: merupakan hak anak.
0: Karena merupakan hak anak begitu ya. Kalau hak kita diambil tentu kita enggak marah Bu ya.
1: Iya.
2: Sedia payung sebelum hujan.
0: Sedia payung sebelum hujan. Benar-benar itu istilah yang sangat bagus sekali ya. Jadi responnya semuanya memang. Penyakit difteri adalah penyakit yang cukup serius. Kita harus aware, kata dokternya, jangan ambil hak anak. Hak anak harus diberikan kepada anak seutuhnya. Ya, baik Ibu. Jadi kita lanjut Bu, kalau memang ada seseorang yang dicurigai mengalami difteri, mengapa penanganan dan pelaporan secara cepat itu menjadi penting Bu? Apakah risiko bisa terjadi apabila seseorang dengan gejala yang mengarah ke difteri terlambat mendapatkan penanganan? Maksudnya jika terlambat mendapatkan penanganan bisa lebih parah begitu Bu? Menurut Ibu gimana?
1: Jadi kalau dia memang udah kita curiga dengan difteri, memang harus segera anaknya diobati.
0: Harus
1: karena
0: segera.
1: Tadi difteri tadi adalah menghasilkan racun.
0: Ya.
1: Racun yang akhirnya menyumbat saluran pernapasan. Jadi anaknya akan susah bernapas.
0: Ya.
1: Nah, jadi makanya karena racun yang begitu hebat, makanya anak segera harus diatasi untuk pengobatannya lebih lanjut.
0: Kalau seandainya bisa sembuh sih Bu ya, cacat.
1: Cacat tidak ya.
0: Tapi tidak bisa ngomong.
1: Iya, tapi kalau dia dilakukan trakeostomi,
0: dilobangkan pakai alat.
1: Nah, itu nanti kalau setelah apa nanti alat itu kan diapa lagi? Dikeluarkan lagi nanti akan diperbaiki lagi.
0: Oh gitu. Siap. Oke. Jadi responnya semuanya, jangan takut, jangan khawatir ya tentang hal itu, kita sama-sama saling mengedukasi satu sama lain. Ada masyarakat kan terkadang khawatir ketika mendengar ada kasus tersangka penyakit menular, apalagi kalau ada di lingkungan. Gitu ya. Jadi apa sih yang seharusnya dilakukan masyarakat agar tetap waspada tetapi tidak panik? Begitu Ibu. Ya, dan juga tidak memberikan stigma kepada orang atau keluarga yang sedang diperiksa. Tidak menakut-nakuti, bagaimana Ibu?
1: Jadi bagi masyarakat untuk tetap selalu menjaga kesehatan.
0: Kesehatan.
1: Ya. Jadi agar tidak mudah dapat penyakit. Nah, gitu ya, dengan konsumsi sayur dan buah yang cukup, minum air putih, kemudian istirahat yang cukup. Nah, jadi dengan pola hidup yang sehat, tentu kita berharap kuman bakteri tentu tidak mudah dapat bagi kita yang apa masyarakatnya gitu ya. Nah, jadi inilah upaya kita agar terhindar anak-anak kita dari penyakit yang berbahaya. Nah, jadi kalau bisa apa namanya, kalau ada misalnya ada yang dapat penyakit difteri di suatu daerah, kalau bisa anaknya jangan dulu dibawa keluar. Nah, jadi karena difteri ini karena begitu menularnya, sangat ya, menularnya.
0: Sangat menularnya.
1: Jadi tidak lain adalah pola hidup sehat yang harus diterapkan untuk anak, ya. Dan jangan lupa tadi dengan pemberian imunisasi.
0: Pemberian imunisasi. Jadi harus aware ya terhadap kesehatan anak, gitu ya. Jangan tadi pagi itu Viko siaran Bu ngebahas tentang bagaimana kita peduli terhadap keluarga.
1: Ya.
0: Ya, peduli terhadap, mungkin kita wah udah sibuk kerja, nak sekolah gitu ya. Udahlah, lihat anak pulang, makan, udah dibiarin aja tanpa nanya gimana kabarnya, gimana keadaannya begitu ya. Mungkin juga orang tua udah sibuk bekerja, begitu juga dengan anak-anak dan sebagainya. Jadi kepedulian dalam keluarga itu kan kurang. Jadi menanggapi kasus ini sebenarnya kita lebih memperhatikan bahwa kepedulian terhadap keluarga,
1: benar sekali.
0: Anak-anak terhadap orang tua terhadap anak itu penting, Ibu ya.
1: Iya, benar sekali.
0: Jangan kita sebagai keluarga hidup dalam satu rumah, tetapi nggak tahu. Itu kan bahaya sekali ya. Makan satu meja, tetapi mata sibuk melihat HP-nya. Dan itu kan menjadi jurang ya.
1: Harusnya kan HP kan sebetulnya tidak penghalang. Sebetulnya ini benda yang selalu membantu kita sebetulnya.
0: Ya, menolong, nah, gitu ya.
1: Tapi bukan dengan ini pula kita berkeluarga jadi tidak apa.
0: Ya.
1: Hubungan ibu dan anak akan renggang. Karena untuk makan aja langsung SMS,
0: nonton YouTube.
1: Iya. Nah, sementara anak butuh. Nah, gitu kan.
0: Perhatian,
1: ya, butuh. Makannya misalnya kesehatannya. Nah, kadang anak udah demam enggak tahu. Nah, akhirnya udah anak sudah apa aja.
0: Iya, dah. Nanti jangan sampai anak punya state-nya orang tua saya aja enggak peduli gitu ya. Wah.
1: Iya, benar.
0: Ya. Jadi responnya semuanya melalui edukasi yang luar biasa ya. Udah hampir mau 1 jam kita berbincang-bincang Ibu ya. Terkait dengan penyakit difteri. Apakah ada hal yang ingin Ibu sampaikan sebagai closing statement kepada masyarakat di sekitar kita Ibu? Saya mulai dari Ibu dulu.
1: Oke, jadi bagi masyarakat, karena sekarang Batang Anai, Kecamatan Batang Anai sudah ada kasus dengan difteri yang berjangkit. Kita berharap jangan panik, tetap waspada dan lindungi anak kita semuanya dengan kesehatan. Dan bagi anak-anak yang masih membutuhkan untuk diimunisasi, berikan haknya untuk diimunisasi.
0: Siap.
1: Karena difteri ini tidak lain obatnya hanya diimunisasi.
0: Hanya diimunisasi.
1: Tidak ada yang lain. Nah, kemudian kalau ada yang sakit segera bawa berobat ke puskesmas. Nanti akan kita periksa dan di puskesmas kita bisa dilakukan pemeriksaan labor dengan swab tenggorokan.
0: Siap.
1: Nah, gitu. Jadi untuk masyarakat Batang Anai selalu waspada dan selalu jaga kesehatan.
0: Oke, siap. Oke, sebelum kita lanjut ke Ibu dulu ya, mungkin ini ada pertanyaan dari Fitro Rajes. Jawab terlebih dahulu baru itu closing statement. Biasanya berapa usia anak yang kena penyakit difteri, dokter? Gitu.
1: Itu 2 bulan itu sampai kecil dari 15 tahun.
0: Ya, 2 bulan sampai 15 tahun.
1: Iya.
0: Oke.
1: Tapi dewasa juga ada, tapi itu boleh dikata jarang.
0: Jarang sekali. Yang lebih banyak itu adalah terhadap anak-anak. Oke, kita lanjut ke closing statement untuk Ibu Sukarni. Saya persilakan.
3: Baik, terima kasih. Jadi untuk warga masyarakat, terutama orang tua yang mempunyai anak balita, mohon untuk datang ke posyandu untuk diberikan imunisasi, karena imunisasi adalah hak setiap anak. Agar anak-anak kita menjadi generasi yang sehat untuk kedepannya, yang akan menggantikan kami-kami ini ya. Sebagai pemimpin-pemimpin nanti kedepannya ya. Jadi anak ini akan menjadi sehat dan kuat tentunya itu.
0: Jadi terima kasih Ibu ya sudah berkenan hadir di studio Respon untuk memberikan edukasi dari perbincangan kita hari ini. Kita berusaha memahami bahwa difteri itu bukan penyakit yang bisa dianggap sepele, bukan penyakit yang bisa dianggap enteng ya. Kewaspadaan bukan berarti kita harus panik. Yang paling penting adalah mengenali tanda dan gejalanya. Segera mencari pertolongan kesehatan ketika ada keluhan yang mengarah kepada difteri, serta mengikuti arahan petugas kesehatan apabila seseorang menjadi kontak atau masuk dalam kategori tersangka. Kita juga kembali diingatkan bahwa imunisasi merupakan salah satu upaya utama untuk memberikan perlindungan terhadap difteri. Ya, sehingga orang tua perlu aware ya, memastikan juga bahwa imunisasi anak itu diberikan sesuai jadwal dan melengkapi imunisasi yang masih terlewat sesuai dengan arahan kesehatan. Ya, terima kasih sekali lagi kepada Ibu Soekarni ya selaku penanggung jawab imunisasi Puskesmas dan juga kepada Dr. Haji Fitriati Matondang selaku kepala Puskesmas Pasar Usang ya yang berkenan hadir dan juga memberikan informasi kepada pendengar Respon Radio. Semoga informasi kita hari ini bisa menambah pengetahuan kita bahwa mencegah lebih baik daripada menunggu penyakit datang. Atau seperti yang dikatakan oleh Ibu Fitriani tadi adalah sedia payung sebelum hujan. Oke, saya Viko pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan keluarga dan sampai jumpa di program Sketsa Keluarga berikutnya bersama dengan Respon Radio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

93,0 FM Respon Radio-Radio Keluarga Anda. Selamat siang responers. Aduh, gimana kabarnya di siang hari ini ya? Semoga sehat selalu dan semangat selalu ya. Maaf nih responers, Dila baru join di siang hari ini. Baru muncul ke peradaban karena tadi ada podcast ya, Sketsa Keluarga Indonesia bersama Puspa Bakabadara Puskesmas Bakabadi Udara. Jadi Dila baru nongol ini nemani responders. Tentunya dari mulai dari jam 11:30 sampai jam 2 nanti. Tentunya dengan requestan-requestan lagu-lagu spesial responders yang mungkin lagi nunggu jam makan siangnya di siang hari ini. So tentunya buat responders yang ingin bergabung, yang ingin mendengarkan lagu-lagu lawas terbaiknya di siang hari ini, boleh banget ya gabung aja langsung bersama Dila melalui kontak kita di 08215566803 dan boleh bergabung melalui telepon WA kita di 08116622930. Dan tentunya buat responders yang ingin bergabung, boleh banget ya. Kita juga ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok. So tentunya buat responders yang mau request-request dan join melalui sosial media, boleh banget ya. Gabung aja langsung di Respon Radio 93,0 Official. Dan tentunya di siang hari ini sudah bergabung bersama kita ada Abak Dila yang sudah request bersama kita ya. Dan tentunya di siang hari ini Abak sudah menyapa kita dengan requestannya ya di siang hari ini, yaitu datang dari Metallica ya, kata Abah ya, dengan judul lagu Nothing Else Matter, salam, dan sama dari Dewa yang berjudul Aku Milikmu. Salamnya untuk semua responden, spesialnya buat anak Abah dan Nang Kame. Makasih anak Abah. Iya, sama-sama Abah, ditunggu lagunya ya, nanti akan kita putarkan. So tentunya tidak hanya Abah yang sudah menyapa kita di siang hari ini, kali ini juga ada Bunda Dua Putri. Selamat siang Ananda, siang juga Bunda, tetap semangat terus ya, always dong Bundaku sayang. Bunda Dua Putri request lagu judulnya yang Indo dari Adinda yang berjudul, oh ya judulnya Adinda dari Bimbo, yang manca judulnya Delilah dari Tom Jones. Salam-salamnya untuk semua krusia respon dan untuk yang Bunda sayangi dan semua responders, istimewanya untuk Ananda tentunya. Makasih, sama-sama Bundaku sayang, ditunggu lagunya ya, nanti akan kita putarkan. So tentunya buat responders yang ingin bergabung juga, boleh banget ya, masih ditunggu requestan-requestan terbaiknya bersama Dila sampai jam 2 nanti tentunya ya. Dan untuk itu satu lagu dari Metallica, Nothing Else Matter, special request dari Aba, akan kita putarkan di siang hari ini untuk membuka perjumpaan kita di program Retro Siang. Check the sound.

0: Sibuk mana bantuannya mani? Apa yang baik tuang-tuang tu?
1: Iko ah, tadi ambo cari di Instagram. Aduh, gebiar hadiah tabungan Bank Negari Bali. Ambo nih lo ikut mah. Kan ambo mana buang di Bank Negari?
0: Wih, seru lo mah. Apa sih hadiahnya nih?
1: Aduh, motor, paket umroh sampai oto. Nggak kaleng-kaleng kan hadiahnya? Makonyo, ambo hitung-hitung saldo ambo. Keceknya ah, makin banyak saldo wa, makin banyak lo poin wa. Ma tahu dapet hadiah grand prize-nya. Oto, ahai.
0: Tapi lah nak penipuan tuh nih. Banyak kejadian gini mah.
1: Indah lah. Kok ambo cari di Instagram resmi Bank Negari kok mah? @banknagari.co.id. Ada centang birunya pula.
2: Yuk, ikutan gebiar hadiah tabungan Bank Negari. Caranya gampang. Cukup tingkatkan saldo rata-rata tabungan Sikoci atau Sikoci Syariahmu. Rebut hadiah 35 unit motor Mio M3, 3 paket umroh, 3 unit motor listrik Honda Icon E, 1 unit mobil Toyota Veloz, 1 unit mobil listrik Wuling Air EV, dan grand prize 1 unit mobil Mitsubishi Defender. Periode undian ini dari September 2020 sampai Maret 2027. Jadi, masih banyak waktu untuk tingkatkan saldomu di Bank Negari. Puluhan hadiah menanti. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Negari. Untuk mengikuti promo nasabah, tidak perlu mengisi formulir, menginstal aplikasi, atau membayar apapun. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Negari di 150234 atau langsung datang ke Bank Negari terdekat. Informasi resmi hanya bisa didapat di official account Bank Negari di Instagram, TikTok, dan Facebook @banknagari.co.id. Bank Negari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Bank Negari bersama membina citra, membangun negeri.
3: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi. Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Ya, 93,0 FM Respon Radio-Radio Keluarga Anda. Halo, selamat siang Responers. Gimana kabarnya di hari ini ya? Tentunya tadi satu lagu dari Bimbo Adinda, special request dari Bunda Do Putri yang sudah kita putarkan dan sudah kita dengarkan bersama juga di siang hari ini. Tentunya menjadi lagu penutup kita di program Retro Siang di jam yang pertama. Tentunya masih ada jam kedua ya, dengan requestan-requestan terbaik Responers lainnya yang akan menemani kita di siang hari ini. So tentunya buat Responers jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune bareng Dila, karena akan ada lagu-lagu terbaik lainnya yang akan kita putarkan dan requestan-requestan terbaik Responers lainnya juga kita putarkan. Dan untuk itu, satu lagu dari Tom Jones yang berjudul Delila, special request dari Bunda Dua Putri, menjadi lagu penutup kita di jam pertama ini. Dan untuk itu, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Satu lagu dari Kahitna, Cerita Cinta. Aduh. Aduh. Siapa yang lagi melaksanakan cerita cintanya ya di hari ini ya. Tentunya masih bersama Dila di jam kedua ya di program Retro Siang di hari ini. So tentunya Dila akan setia menemani responder sampai jam 2 nanti.

nanti dengan rigosan-rigosan terbaik responders ya di siang hari ini. Dan kita juga udah masuk ke jadwal makan siang nih di hari ini. Waduh, buat responders yang lagi makan siang ya, selamat makan siang dan selamat istirahat juga dari kerjanya. Tentunya buat responders yang mau ditemani makan siangnya bersama Dila siang hari ini, boleh banget ya. Gabung aja langsung bersama kita di kontak Dila di 08215566803 dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita di 08116622930. Kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok. So tentunya buat responders yang mau request-request melalui sosial media, boleh banget ya langsung aja gabung bersama Dila di Respon Radio 93,0 official. Di siang hari ini ada Mas Mudeng ya, yang sudah bergabung bersama Dila di siang hari ini dengan lagu dari Tip X yang berjudul Mawar Hitam. Boleh ditunggu lagunya ya Bang Mas Budang, nanti akan kita putarkan. Dan juga ada dari Bang Silo nih, Kalimantan Barat hadir. Halo Bang Silo, welcome. Rek Betaria Sonata Hati Yang Luka, boleh nih Bang Silo. Ini kayaknya Bang Silo lagi galau ya, karena lagunya galau-galau semua tadi ya. Hati Yang Luka, ditunggu lagunya ya Bang Silo, nanti akan Dila putarkan. Dan tentunya buat responders yang mau request-request bersama Dila di program retro, boleh banget ya lagunya mulai dari tahun 70, 80, 90 sampai awal 2000-an. So tentunya masih akan Dila temani dan masih dengan requestan-requestan terbaik dan lagu-lagu terbaik yang mungkin buat hati tenang dan membuat kita bernostalgia kembali tentunya. Dan untuk kita satu lagu dari Tip X, Mawar Hitam, special request dari Mas Budeng.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi 1 Menit.
2: Saudara pendengar, banyak orang tidak mau berubah karena takut gagal. Beberapa hal yang mereka takutkan antara lain, takut gagal, takut dikritik, takut malu, takut menanggung risiko, takut dibicarakan orang, termasuk takut mati. Michael Jordan, seorang pemain basket profesional yang terkenal berkata, "Saya gagal memasukkan 9.000 tembakan dalam karir saya. Saya mengalami kekalahan dalam lebih dari 300 pertandingan. 26 kali saya gagal melakukan tembakan terakhir yang penting. Saya berulang kali gagal dalam hidup saya. Tetapi itulah yang membawa kesuksesan bagi saya." Jenderal Douglas MacArthur yang terkenal dalam Perang Dunia Kedua berkata, "Tak ada jaminan dalam kehidupan ini. Yang ada hanyalah peluang." Perasaan takut atau khawatir dapat melumpuhkan orang untuk berani bertindak, apalagi kalau harus menghadapi perubahan. Ketakutan yang nyatanya jarang terbukti dapat membahayakan kesehatan kita juga. Oleh karena itu, marilah kita memberanikan diri untuk mengambil risiko, karena tindakan untuk gagal dan berhasil harus dilakukan dulu. Jadi mengapa kita tidak mengambil risiko dalam hidup ini?
0: Bermimpi 1 Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

Ya, dari fatur selalu untuk selamanya, dan tentunya Dila masih selalu untuk ada ya buat responders di siang hari ini, tentunya menemani jam makan siang responders di siang hari ini ya. Tentunya buat responders yang lagi melaksanakan makan siangnya dan abis melaksanakan ibadah sholat zuhur juga, selamat menjalankan ibadah sholat zuhur dan tentunya juga selamat makan ya. Tentunya selamat makannya di siang hari ini akan ditemani bersama Dila ya dengan lagu-lagu lawas kesayangan responders di siang hari ini. So tentunya untuk responders yang ingin bergabung, yang ingin mendengarkan lagu-lagu lawas atau playlist-playlist terbaiknya, yang mungkin ngejukin hati dan menenangkan pikiran, atau ingin kembali lagi atau time travel ya bersama Dila dengan musik-musik lawasnya, mungkin ada nih satu momen yang gak bisa diulang kembali nih dan hanya bisa diingat dengan satu lagu, boleh banget ya gabung aja bersama Dila melalui kontak kita di 08215566803, dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita di 08116622930. Kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok. So tentunya buat responders yang mau request-request melalui sosial media, boleh banget ya gabung aja langsung di Respon Radio 93.0 official, dan jangan lupa dengerin Dila melalui streaming di www.responderadio.com. Tidak hanya mendengarkan Dila bernyanyi saja ya responsnya, tapi responders juga akan membaca beberapa berita-berita terbaik dan terupdate seputar Padang Pariaman, Sumatera Barat ataupun Indonesia. Dan tadi sudah bergabung bersama kita ada Bang Jack ya. Apakah Bang Jack masih di dalam nih? Bang Jack tadi mau dengerin satu lagu dari Eric Clapton yang berjudul She's Gone, dan juga ada special request dari Bang Fitro ya. Tadi mau dengarkan satu lagu dari Vina Panduwinata yang berjudul Surat Cinta. Oke, dan juga ada dari abang kita juga. Oke, Nenek Yumna sudah bergabung bersama kita. Kita angkat dulu ya teleponnya dari Nenek Yumna. Nenek, boleh dimatikan dulu dan diulang lagi teleponnya, Nenek. Kita sambungkan. Oke, tunggu dulu, Nenek.

0: Halo, Assalamualaikum Nenek. Halo.
1: Halo.
0: Halo, Assalamualaikum Nenek.
1: Waalaikumsalam cantikku.
0: Bagaimana kabarnya Nenek?
1: Baik, bagaimana kabar cantikku?
0: Alhamdulillah baik Nenek. Nenek.
1: Udah makan cantikku?
0: Udah, tadi habis makan Nenek.
1: Udah makan, nenek belum lagi ya?
0: Onde, makanlah nenek. Lah, sampaian nah, makan ya, sudah tuh deh. Iya. Nenek mau request lagu apa di siang hari ini untuk menemani makan siangnya nih?
1: Lagu dari Ratih Fawasih.
0: Apa judulnya?
1: Benci-benci tapi rindu.
0: Benci-benci tapi rindu.
1: Boleh dua enggak?
0: Boleh, Kak. Dari siapa Ratih Purwasih?
1: Ratih Purwasih satu.
0: Terus?
1: Dari Jamal Mirdad satu.
0: Dari?
1: Dari Jamal Mirdad.
0: Apa judulnya?
1: Judulnya Rambut Berkepang Dua.
0: Rambut Berkepang Dua, oke. Oh, Jamal Mirdad ya. Nanti dila cek dulu ya Nenek ya, lagunya belum masuk, Nek.
1: Belum masuk.
0: Iyalah. Atau iya. Mungkin ganti lagu Nenek.
1: Ganti lagu, tapi orangnya itu juga.
0: Apa judulnya? Kita lihat dulu ya Jamal Mitrat nih ya.
1: Cinta Anak Kampung.
0: Cinta Anak Kampung. Oke.
1: Kok
0: Oke, kata Dila.
1: Oh.
0: Oke, Jamal Midra, Cinta Anak Kampung. Oke, Nenek ditunggu lagunya ya. Salam-salamnya buat siapa nih, Nenek?
1: Salam-salamnya yang pertama buat cantikku. Buat Cici. Marin. Jejel. Nica. Sumpanwari.
0: Iya. Yeah.
1: Jojo, Piko, Bunda Queen, Ama Kak Uci, Bunda Dua Saudara, Sutali Terwe, Dajet, Ryan, Ajoani, siapa nih, Da Ardi, yang di
0: pabrik
1: di mana namanya tuh
0: pabrik
1: di Sulawesi itu
0: oh,
1: siapa
0: Bang Tiar.
1: Namanya
0: Bang Tiar
1: ah ya Bang Tiar ah sekalian tuh yang udah masuk tadi yang belum masuk yang mau masuk sedang pendengar dapat salam manis dari Nenek
0: oke Nenek ditunggu lagunya ya Nek
1: ya Assalamualaikum cantikku
0: Waalaikumsalam Nenekku ditunggu lagunya oke. Ada Nenek yang sudah bergabung bersama kita di siang hari ini yang belum makan siang nih sebelum ditemani bersama Dila. Oke Nenek, udah kayak itu ya, kayak pasangannya ya. Kalau gak disuruh makan, Nenek gak mau makan. Aduh, udah kayak orang pacaran aja ya Nenek ya. Ditunggu aja lagunya Nenek, nanti akan kita putarkan. So tentunya semoga makan siang Nenek tambah enak dengan satu lagu dari Ratih Purwasih yang berjudul Benci Tapi Rindu.

0: Respon Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas? Kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.
2: ...93,0 FM. Respon Radio. Radio Keluarga Anda.

Aduh, Vina Panduwinata, surat cinta. Aduh, siapa nih dulu pas SMA atau SMP mungkin? Atau SD? Apa namanya, remaja-remaja 90 atau 2000-an nih yang pernah ngerasain surat cinta ini? Aduh, Dila gak pernah, deng. Aduh, emang sedih. Tentunya sangat nostalgia ya. Mungkin kalau udah ke play lagunya, aduh, si Anu pernah ngirim surat cinta ke aku tapi lupa ininya gitu kan. Nah, matauan ya responders ya. Dan tentunya masih bersama Dila dan masih dengan requestan-requestan terbaik responders di siang hari ini. Dila sudah ada requestan datang dari abang kita ya, yaitu Bang Hyde Oblion nih, yang sudah Bang Brian yang udah dengerin, udah mau request ya di siang hari ini dengan satu lagu dari Toxicity yang berjudul System of Dawn. Oke, katanya Bang Brian, aku gak pernah dapat surat cinta. Aduh, iya lagi, sama dong Bang Brian, Dila juga gak pernah dapat surat cinta nih. Dan tentunya tidak hanya Bang Brian, ada juga Uncle yang udah menyapa kita di siang hari ini dengan satu lagu dari 5 Minutes yang berjudul System of Dawn. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan ya Uncle. Dan untuk itu kita dengarkan dulu requestan dari Bang Brian ini, Toxicity dengan judul System of Dawn.

Ya, aduh, udah dirokin banget ya sama lagu dari Toxicity, System of Dawn. Aduh, pagi pak, siang-siang hari ini ya mungkin ngerok dalam keadaan siang-siang bolong ini ya responersnya ya, dan tentunya nggak apa-apa ya. Terima kasih banyak ya buat Bang Bang Brian yang udah request bersama kita di siang hari ini. Dan tentunya lagu dari Bang Brian ini udah menghantarkan kita ya di menit ke-54 di program Retro Siang di jam kedua. Dan tentunya Dila akan kembali lagi ya dengan requestan-requestan terbaik responders di jam ketiga. Tentunya banyak yang udah request. Kali ini satu lagu dari 5 Minutes, Selamat Tinggal, menjadi lagu penutup kita di jam kedua. Dan nanti akan dibuka dengan satu lagu dari Jamal Midrat yang berjudul Cinta Anak Kampung, special request dari Nenek Yumna di pembuka jam ketiga ya. Dan untuk itu tetap stay tune di 93,0 FM Responder Radio, Radio Keluarga Anda. Inilah dari 5 Minutes, Selamat Tinggal, special request dari Uncle.

0: tepat pukul 13 waktu Indonesia.
1: Respon Family, jika Anda terjebak dalam reruntuhan karena gempa bumi, jangan banyak bergerak atau mengibas-ngibaskan debu yang menempel di tubuh Anda. Jika ini Anda lakukan, maka debu-debu itu akan terhisap ke pernafasan dan membuat Anda susah bernafas. Lindungilah mulut Anda dengan sapu tangan atau kain. Gunakan peluit jika memungkinkan sehingga regu penyelamat bisa menemukan Anda. Jangan terlalu banyak berteriak karena akan menguras energi Anda. Berteriak memungkinkan Anda menghirup debu-debu yang berbahaya. Berteriaklah hanya sebagai upaya terakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Ya, satu lagu dari Jamal Mirdad yang berjudul Cinta Anak Kampung. Kalau kata Bang Obrian, lagu Mama-Mama, iya dong yang request Mama-Mama kita tadi, ada Nenek Yumna yang request tadi ya. Dan tentunya masih bersama Dila di siang hari ini dengan request-requestan terbaik responders ya. Tentunya buat responders yang mau request-request bersama Dila di jam ketiga ini boleh banget ya. Masih ada slot requestan yang banyak buat responders di hari ini. So tentunya buat responders yang ingin bergabung boleh banget ya, gabung di 08215566803 dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita di 08116622930. Kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok. So tentunya buat responders yang mau request-request melalui sosial media boleh banget ya, gabung aja langsung di Respon Radio 93,0 official. Tentunya tadi ada special request dari abang kita yaitu Bang Raiti, mau dengerin satu lagu dari Saint Loco yang berjudul Terapi Pergi. Terapi punggung ada gak sih? Ini punggung rasanya mati rasa banget nih Bang Raiti, aku mau ke terapi punggung deh. Tapi terapi energi juga gak apa-apa ya, karena ngebalikin energi-energi kita.

udah terbuang habis itu. Dan juga satu lagu dari Tip X, Sakit Hati nih, special request dari Bang Reklo. Oke, apakah Bang Reklo dalam? Tidak ternyata ya Bang Reklo ya. Oke, kita naikkan satu lagu dari Linkin Park yang berjudul One Step Closer, special request dari Bang Braden yang sudah bergabung bersama kita ya. Oke Bang Braden, ditunggu aja lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan juga special request dari tiga requestan dari Bang Darius Octavario ya, dengan tiga lagunya yaitu Drawing Paul Clean Me, terus sama dari Drawing Paul Step Drawing Paul dengan judul Step Up, dan juga ada spesial lagunya lagi dari Destiny's Child dengan judulnya Lost My Bird. Oke, ditunggu aja lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan untuk itu jangan kemana-mana, tetap stay tune bareng Dila. Kita dengarkan dulu satu lagu dari Saint Loco yang berjudul Terapi Energi, special request dari Abang Raiti.

0: Pernahkah anak Anda bermimpi memiliki rumah yang penuh dengan cerita dan petualangan? Dari petualangan di hutan belantara, kehidupan bawah laut yang damai, indahnya taman bunga dan padang rumput, hingga perjalanan ke angkasa luar yang menantang. Semuanya itu ada dalam program Rumah Impian Anak yang akan membawa anak-anak Anda ke dalam dunia cerita yang inspiratif dan menarik. Rumah Impian Anak hadir setiap hari Minggu jam 15.30 sore di 93,0 FM Respon Radio. Rumah Impian Anak kerjasama Respon Radio dan Perpustakaan Cinta Baca menyajikan bacaan-bacaan cerita inspiratif untuk anak-anak Anda agar menjadi manusia Indonesia cerdas dan berbudi luhur. Rumah Impian Anak, tempat di mana cerita dan impian menjadi kenyataan.
1: Warm 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Satu lagu dari Destiny's Child yang berjudul Lost My Bird, ya, special request dari Bang, dari Abang Deterius Octavario yang sudah bergabung bersama kita di siang hari ini. Dan tentunya masih bersama Dila, masih dengan Rikosan, Rikosan terbaik responders ya di siang hari ini. Udah banyak yang gabung ya. Kali ini ada Bang Kafka dengan satu lagu dari Metallica yang berjudul Faded to Black. Dan juga ada special request juga dari Abang Farhan dengan satu lagu dari Juice Newton yang berjudul Queen of the Thirds dan The Hearts. Dan juga ada special request dari Bang Silo dengan satu lagu dari The Doll yang berjudul Tak Mungkin. Oke, ditunggu aja lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan tentunya buat responders yang masih mau request-request bareng Dila di siang hari ini, masih akan Dila temani ya di siang hari ini. Dan satu lagu dari Metallica yang The Doll, Fade to Black, special lagu dari Bang Kafka. Check to the sound.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Kembali lagi bersama Dila ya di siang hari ini dengan request-request terbaik di siang hari ini. Tentunya tadi udah banyak yang bergabung bersama Dila dengan request-request terbaiknya. Tentunya di siang hari ini sudah ada Kak Kotimah ya dengan satu lagu dari Nika Ardila. Katanya mau dengerin satu lagu dari Nika Ardila dengan judul Mama Aku Ingin Pulang. Dan juga ada si Manis dengan satu lagu dari ada band Manusia Bodoh. Aduh, Manusia Bodoh ya. Untuk siapa nih Kak Manis? Apakah buat Kak Manis sendiri atau buat orang lain nih Kak Manis? Kayaknya buat Kak Manis sendiri deh kayaknya. Katanya lagi bingung, mungkin Daniel mungkin ya Kak Manis nih ya. Oke, semoga Kak Manis keluarlah dari zona-zona bingung itu ya. Dan juga ada special request dari Uncle dengan satu lagu dari Ron Wasserman yang berjudul Go Go Power Rangers. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan satu lagu dari Nika Ardila, Mama Aku Ingin Pulang, special request dari Kak Kotimah.

Hidup pada zaman ini, hampir semua orang tidak terlepas dari yang namanya gadget. Mulai dari ponsel, notebook, laptop, merupakan perangkat kecil yang hampir semua orang miliki dan digunakan setiap hari. Seakan-akan, gadget adalah satu-satunya teman. Dampak negatif dari pengguna gadget secara berlebihan dapat membuat orang kecanduan, tak mengenal waktu, meningkatkan resiko kanker karena radiasi, membuat mata pedih dan kering, mengurangi interaksi sosial terhadap masyarakat, membuat pengguna cenderung menjadi autis, menjadi malas, bahkan menimbulkan depresi. Hal tersebut tidak baik untuk kesehatan fisik dan mental Anda. Luangkan waktu Anda untuk bertemu teman-teman, ngobrol dengan keluarga, atau berolahraga. Mari, gunakan gadget seperlunya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM, Respon Radio Peduli Kesehatan.

Ya, satu lagu dari Dedy Dores featuring Mayang Sari, Jangan Pisahkan Kita, sudah menutup perjumpaan kita ya di program Retro Siang di hari ini. Dan tentunya Dila mengucapkan terima kasih banyak buat responders yang sudah bergabung, yang sudah request-request bareng Dila. Dan tentunya program Retro Siang akan kembali hadir di hari Rabu, tentunya di jam yang sama dengan request-request responders. Dan tentunya jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.0 FM karena akan ada program-program terbaik dan unggulan lainnya. Untuk itu tetap stay tune. See you in the bye-bye. The next time.

0: tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Respon Newsline, merangkum informasi terkini selama 30 menit ke depan.
1: Ya, informasi pertama datang dari pemerintah kota Pemkot Padang Pariaman. Sumatera Barat memperkuat koordinasi lintas sektor dalam upaya mencegah dan mengendalikan penyakit melalui rapat koordinasi bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tingkat Kota Pariaman tahun 2026. Wakil Kota Pariaman Yota Barat mengatakan penanganan penyakit membutuhkan kerjasama berbagai pihak serta kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan dasar di tingkat desa. Rekor tersebut berlangsung selama 3 hari dari tanggal 28 sampai 30 September 2026 di Rocky Plaza Hotel Padang. Yota menyebut kegiatan tersebut menjadi momentum untuk menyatukan langkah sekaligus memperkuat pelaksanaan gerakan masyarakat hidup sehat atau GERMAS sebagai bagian dari gaya hidup upaya mewujudkan Indonesia sehat. Menurutnya, pencegahan dan pengendalian penyakit menular maupun tidak menular masih menghadapi berbagai tantangan sehingga diperlukan pembahasan bersama untuk menentukan langkah penanganan yang tepat dan berbasis data. Sejumlah isu kesehatan menjadi fokus pembahasan dalam rektor tersebut, antara lain mengendalikan penyakit tuberkulosis, penanganan malaria, pengawasan penyakit yang berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa, dan meningkatkan cukupan imunisasi serta penguatan screening dan penanganan kanker serviks. Pemkot Pariaman juga mendorong peningkatan deteksi dini dengan preventif serta literasi masyarakat mengenai pola hidup sehat sebagai bagian dari upaya menghadapi berbagai ancaman penyakit.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM memastikan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar tidak mengalami kenaikan meski harga minyak dunia sempat menembus $107 Amerika Serikat per barel pada akhir September 2026. Wakil Menteri SDM Yuliot menegaskan berbeda dengan BBM bersubsidi, harga BBM non-subsidi akan mengalami penyesuaian mengikut harga pasar dan rata-rata harga minyak dunia dalam periode satu bulan. Kenaikan harga minyak dunia tersebut terjadi di tengah gejolak geopolitik akibat konflik area antara Amerika Serikat dan Iran. Sementara itu, Purabaya Yudi Sadewa saat masih menjabat sebagai Menteri Keuangan menyatakan defisit APBN tetap terkendali hingga akhir tahun dengan asumsi rata-rata harga patokan minyak mentah Indonesia atau ICP berada di level $100 AS per barel. Peneliti sekaligus dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pajajaran, Yayan Satyakti menyebutkan rata-rata harga ICP periode Januari hingga September 2026 berada di kisaran $90.6 AS per barel. Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian pemerintah di tengah meningkatnya harga minyak dunia dan dinamika geopolitik global. Menghadapi kondisi tersebut, Kementerian SDM akan mempercepat eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi di dalam negeri. Yuliot mengatakan pemerintah telah mematakan sejumlah lapangan migas yang berpotensi menghasilkan sekitar 2.500 hingga 3.000 barel minyak per hari dengan proses pengembangan yang akan digenjot pada 2027 sampai 2028.

Rapat paripurna ke-7 DPR masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 menyetujui rancangan undang-undang atau RUU tentang anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tahun anggaran 2027 menjadi undang-undang. Persetujuan tersebut disampaikan dalam rapat yang berlangsung di gedung DPR Jakarta pada Selasa setelah seluruh fraksi partai politik menyatakan setuju. Ketua DPR Puan Maharani kemudian mengetukkan palu sebagai tanda pengesahan. Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah mengatakan pemerintah dan DPR telah menyepakati sejumlah asumsi dasar ekonomi makro untuk APBN 2027. Beberapa di antaranya adalah target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% dari inflasi 2,5%. Menurut Said, pertumbuhan ekonomi tersebut diperlukan untuk memperbesar skala ekonomi nasional sehingga masyarakat dapat memperoleh manfaat lebih luas dari aktivitas produksi dan konsumsi, antara lain melalui peningkatan nilai tambah ekspor dan investasi. Dalam pembahasan tersebut, DPR dan pemerintah juga menyepakati sejumlah indikator ekonomi lainnya. Nilai tukar rupiah ditargetkan berada di kisaran 17.500 per dolar AS, sedangkan imbalan hasil surat berharga negara SBN 10 tahun terbesar 6,9%. Selain itu, harga minyak mentah Indonesia ditetapkan $75 AS per label. Lifting minyak bumi 612,5 ribu per barel per hari, serta lifting gas bumi 954.000 barel serta minyak per hari. Said menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya diukur dari sisi makro, tetapi juga harus memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Karena itu, Badan Anggaran DPR bersama pemerintah menetapkan sejumlah target kesejahteraan dan lingkungan 2027. Target tersebut mencakup tingkat pengangguran terbuka 4,30-4,87%, kemiskinan 6-6,5%, kemiskinan ekstrim 0-0,5%, serta rasio Gini 0,360-0,365. Selain itu, indeks moral manusia ditargetkan 0,575, nilai tukar petani 126-128, nilai tukar nelayan 106-110, penciptaan lapangan kerja baru 2,57-3,49 juta per orang, dan penurunan intensitas emisi gas rumah kaca 39,57%. Said menyebut 14 indikator tersebut menjadi instrumen untuk mengukur kesejahteraan masyarakat sekaligus kualitas lingkungan hidup.

Berita selanjutnya datang dari Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan Komisi 13 DPR RI akan mengunjungi lembaga masyarakat kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat untuk mencocokkan data yang diterima dengan kondisi faktual di lapangan. Persetujuan kunjungan tersebut diberikan setelah DPR menerima sejumlah data dalam rapat Komisi 13 bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan pada Senin 28 September. Dasko meminta Komisi 13 mengungkap fakta yang sebenarnya terkait kondisi di Lapas Cibinong, terutama hal yang dinilai perlu diperiksa lebih lanjut. Berdasarkan jadwal kunjungan kerja, pemeriksaan langsung akan dilakukan pada Rabu 30 September 2026. Dalam kunjungan tersebut, Komisi 13 akan meninjau sejumlah area, mulai dari lapangan, area pengamanan dan pemeriksaan blok serta kamar hunian warga binaan, sarana pengawasan fasilitas pelayanan dasar hingga sarana dan program pembinaan. Sebelumnya, Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Mahudi telah melaporkan hasil pemeriksaan sementara terkait fasilitas mewah di Lapas Cibinong kepada Komisi 13 DPR. Dalam rapat di Kompleks Parlemen Jakarta Senin, Mahsudi menyampaikan setidaknya 7 poin temuan, namun hasil pemeriksaan tersebut masih dalam proses investigasi dan pengalaman lebih lanjut.

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman terus mematangkan persiapan sebagai salah satu tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat 2026. Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aziz menegaskan seluruh kebutuhan pertandingan dan pelayanan bagi atlet maupun ofisial harus dipastikan siap agar pelaksanaan berjalan aman, tertib, dan lancar. Hal tersebut disampaikan dalam rapat persiapan Porprov 26 di ruang rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman pada Senin 28 September 2026. Porprov 26 Sumatera Barat dijadwalkan berlangsung pada 2 sampai 14 Oktober 2026 dengan Padang Pariaman menjadi salah satu daerah penyelenggaraan. Sebanyak 4 cabang olahraga akan dipertandingkan di wilayah tersebut, yaitu sepak bola, panjat tebing, tarung derajat, dan world ball. Sejumlahnya venue telah dipersiapkan, diantaranya main stadium Sumbar, beberapa lapangan sepak bola, sport hall Kabupaten Padang Pariaman, serta sekolah TK SD model terpadu Limpato. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Padang Pariaman Anton Wira Tanjung mengatakan koordinasi terus dilakukan bersama KONI Provinsi Sumatera Barat, Technical Delege dan pengurus masing-masing cabang olahraga. Timnya juga melakukan survei serta pengecekan venue untuk memastikan fasilitas siap digunakan dan mengetahui kebutuhan yang masih harus dipenuhi sebelum pertandingan dimulai. Selain kesiapan venue, Pemkab Padang Pariaman turut mematangkan aspek pendukung seperti pembagian tugas OPD, pemerataan personel, pengamanan, pelayanan kesehatan ambulans, tenaga medis, pemadam kebakaran hingga peraturan lalu lintas dan parkir. Persiapan tersebut melibatkan Dinas Kesehatan Satpol PP dan Damkar, Polres Padang Pariaman, Kodim serta Dinas Perhubungan, dan Pemkab berharap sinergi lintas sektor tersebut dapat memberikan pelayanan terbaik bagi atlet, ofisial, panitia tamu, dan masyarakat selama Porprov 26 berlangsung.

Sekitar 12 orang tewas dalam serangan yang dilakukan anggota geng Kokorat Sunrise di wilayah Gosmorni, Haiti Utara. Serangan tersebut terjadi setelah kontingen internasional melaksanakan operasi di kawasan itu untuk memberantas kelompok-kelompok bersenjata. Mengutip surat kabar Novosti, Sepnik melaporkan pada Selasa bahwa operasi tersebut dilakukan oleh pasukan penumpas geng multinasional. Dalam operasi itu, tiga orang yang diduga merupakan anggota geng dilaporkan mengalami luka tembak berdasarkan keterangan seorang sumber setempat kepada media tersebut. Haiti masih menghadapi krisis politik berkepanjangan sejak Presiden Jovenel Moïse dibunuh pada Juli 2026. Kondisi tersebut diperparah oleh lemahnya institusi negara, sementara sejumlah wilayah strategis termasuk kawasan ibu kota dan terminal bahan bakar berada di bawah kendali kelompok-kelompok bersenjata. GSF mulai diselenggarakan di Haiti sejak Mei dan kini memiliki lebih dari 1.000 personel dengan target peningkatan kekuatan hingga 5.500 personel pada Desember. Sementara itu, analisis global in fight against transnational organized crime atau GITOC menilai kepolisian Haiti masih kekurangan pelatih yang dibutuhkan untuk melakukan operasi di wilayah pedesaan dan pegunungan yang kini menjadi lokasi meluasnya kekerasan geng.

Bek Timnas Indonesia Kevin Dix meminta perjuangan skuad Garuda saat menahan imbang Malaysia 0-0 pada laga kedua grup FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Senin, tetap mendapatkan apresiasi. Indonesia harus bermain dengan 10 pemain sekitar 60 menit setelah Tom Haye mendapat kartu merah pada menit ke-37. Dix menilai kondisi tersebut membuat perjuangan tim menjadi semakin berat. Dix juga menyayangkan sikap sebagian penonton yang meluapkan kecewaan dengan mengeriaki nama mantan pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong. Menurut pemain Borussia Mönchengladbach tersebut, tindakan itu tidak memberikan dukungan yang dibutuhkan para pemain maupun pelatih ketika tim sedang berusaha mempertahankan hasil pertandingan. Ia juga menerima publik tidak sepenuhnya menyalahkan Haye karena kartu merah tersebut dinilai bukan suatu hal yang dilakukan dengan sengaja. Meski gagal meraih kemenangan, Dix yang menjadi kapten Indonesia di FIFA ASEAN Cup tetap mengaku bangga terhadap perjuangan rekan-rekannya. Ia menilai permainan dengan 10 pemain dalam waktu yang panjang bukan situasi mudah, tapi para pemain mampu bertahan hingga pertandingan berakhir. Hasil imbang tersebut terjadi di hadapan lebih dari 56.000 penonton yang memadati SUGBK. Dengan tambahan 1 poin, Indonesia tetap menempati posisi kedua grup A dengan koleksi 4 poin. Sementara Malaysia berada di posisi pertama dengan sejumlah poin yang sama. Untuk menjaga peluang lolos ke final, Indonesia selanjutnya harus menghadapi Bangladesh pada Kamis 1 Oktober 2026 dan membutuhkan kemenangan dengan selisih gol besar. Sembari menanti hasil pertandingan Malaysia melawan Singapura, Dix menegaskan target tim untuk laga tersebut adalah mencetak gol sebanyak-banyaknya.

Timnas Italia meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas tuan rumah Turki dalam matchday kedua UEFA Nation Language A Group 2026-2027 di Artuk Stadium Selasa waktu Indonesia Barat. 4 gol Italia dicetak Alessandro Bastoni, David Fratesi, Michael Kayode, dan Francesco Pio Esposito. Sementara Turki hanya mampu membalas melalui baris Alper Yilmaz. Italia langsung tampil agresif setelah sejak awal pertandingan dan membuka keunggulan pada menit ke-9. Melalui Bastoni memanfaatkan kemelut dari situasi sepak pojok. Bastoni berhasil menyambar bola liar untuk membawa Gli Azzurri unggul 1-0. Italia kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-22 lewat Fratesi yang memanfaatkan bola rebound hasil tepisan kiper Turki Atali Bayindir. Masuknya babak kedua, Turki tampil lebih terbuka dan berhasil memperkecil ketertinggalan pada menit ke-47 melewati baris Alper Yilmaz. Namun Italia kembali memperlebar keunggulan hanya 3 menit kemudian. Francesco Pio Esposito mencetak gol melalui sundulan untuk mengubah skor menjadi 4-1. Hingga pertandingan terakhir, Turki tidak mampu menambah gol dan Italia mempertahankan keunggulan 4-1. Hasil ini membawa Italia naik ke posisi ketiga grup 1 dengan koleksi 3 poin, sedangkan Turki masih berada di dasar klasemen poin.

0: Otoritas terusan Panama pada Senin mengumumkan kenaikan batas maksimum syarat kapal yang diizinkan melintas melalui pintu air No Panamax menjadi 14,94 meter. Menyusul kenaikan kondisi iklim dan hidrologi serta bertambahnya slot pelayaran yang tersedia. Keputusan tersebut mempertimbangkan data terbaru mengenai curah hujan pada September di daerah aliran air terusan Panama. Efektivitas langkah-langkah menghambat penghematan air di pintu air serta ketinggian air saat ini dan proyeksi ketinggian air Danau Gatun yang memasok air untuk pintu air pada saat yang sama, defisit air masih terjadi di daerah aliran air terusan Panama. Mereka menambahkan bahwa sistem pemesanan awal tetap menjadi satu-satunya mekanisme yang menjamin tanggal transit, sementara kapal tanpa pemesanan dapat menghadapi penurunan tanpa batas waktu.
1: Terima kasih sudah mendengarkan Respon Newsline, informasi utama hari ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya dengan rangkaian informasi terbaru yang akan kami hadirkan khusus untuk responers.

Rencana Pandanga, Basuo Baliak dalam siaran Bahasa Minang dalam program Carito Minang. Siaran yang menginspirasi keluarga kita untuk adapi hidup lebih sehat, sejahtera, dan mandiri. Kami rindu Dunsana bisa menanggapi siaran kita hariko dengan mengirimkan pesan ke WhatsApp di nomor 082155668003. Kami ulangi Dunsana 082155668003. Dan jangan lupa Dunsana, tuliskan nama, alamat, dan pesan-pesan Dunsana. Siaranku diselenggarakan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dunsana Pandanga, pernahkah kita berpikir, baako ado anak nan aco di berangan, malah makin susah diatur? Atau mungkin, tanpa kita sadari, caro kita ma aja joman disiplinkan anak, malah membuat anak takui. Apalagi membantah, menghukum, atau mempermalukan anak di muka orang lain bisa membuat anak jadi lebih elok. Lalu, baako kalau salah moko, nan paralu diperbaiki indak cuman tingkah laku anak, tapi caro orang tua mandidiaknya. Dunsana Pandanga, disiplin emang pantiang, tapi disiplin nan salah bisa meninggalkan luko nan indak talie. Sabalunnyo, disiplin nan bana bisa membantu membantu karakter anak sampai gadang. Kini, mari kita ikuti kisah awal Marin Jodila dalam cerita kesalahan dalam mandidi anak.

0: Alah barakali ayah lah mengecek, jangan main bola dalam rumah. Lihat tuh, pas bungo pacah. Ang memang enggak pernah mendanga yo.
1: Ayah, sabar dulu ayah. Anak tuh bukannya sengaja.
0: Kalau enggak diberang kini, bisa pasti diulangnya balia.
1: Tapi setiap kali diberangan carut tuh, anak malah makin takut sama ayah.
0: Takut itu ancak, biar ada efek jera.
1: Sebentar, kayaknya ada Dila yang tiba.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, masuklah Dila.
2: Tadi ambo mendengar suara ribut dari luar. Aduh apa tuh?
1: Iko Dil, gak sengaja tadi anak kami memacahan pas bungo, pas main bola.
0: Ambo cuma mendisiplinkan anak. Anak zaman kini kalau ndak dikarehan, beko makin menjadi-jadi.
2: Boleh ambo batanyo?
0: Silakan.
2: Menarik udah awul, apa arti disiplin?
0: Yo, mah hukum kalau bah salah.
2: Kalau bah itu, setiap orang yang dihukum pasti berubah jadi lebih baik.
0: Yo, harusnya kan bah itu.
2: Alun tantu.
0: Maksudnya?
2: Ada anak yang berubah karena sadar. Ada juga yang berubah karena takwik. Kalau cuma takwik pas orang tuanya udah ada, bisa saja diulanginnya balik.
1: Nah, itu Jun yang salah moko ambo pikirkan.
0: Jadi ambo salah.
2: Bukannya soal salah atau bana. Kadang kita cuma menerima cara mendidik dari orang tua dulu tanpa memahami dampaknya. Ambo pernah menangani anak di sekolah. Setiap kali basalah, ayahnya selalu membantah. Awalnya memang anak tuh patuah, tapi lamu-lamu jadi pendiam. Kalau guru batanyo, inyo takwik manjawe, takwik salah, takwik diberangan.
1: Kasihan bana yo Dil.
2: Ado lainan lebih barek. Ado anak nan di rumah selalu dilaka. Pas di sekolah malah inyo nan malaka orang. Karena nan dipelajarinyo di rumah kalau berang yo malaka.
0: Ambo memang dah pernah malaka, tapi kadang ambo membantah.
2: Bentakan nan tarik-tarik saja bisa meninggalkan luko. Anak kemungkinan lupo jo kato-katonyo, tapi rasa dalam hatinyo acok tabawo sampai gadang.
1: Kadang sesudah diberangan, anak kita diam seharian. Ambo kira inyo menyasa.
2: Alun tentu, bisa jadi inyo lai kehilangan rasa nyaman. Anak nan terlalu acok di berangan bisa bapikir, ayah indak sayang sama kita. Padahal nan salah cuman tingkah lakunyo, bukan dirinyo.
0: Baru kini ambo sadar, setio sesudah berang, ambo jarang menjalehan. Nan penting emosi ambo tu keluar dulu.
2: Nah, itulah kesalahan nan acok tak jadi. Kita ingin memperbaiki tingkah laku anak, tapi malah melukoi hatinya.
1: Kadang kita sibuk menghukum anak, tapi lupa majan yang batuan.
0: Kalau bayi itu carunan bana ba?
2: Pertama, pisahkan antara tingkah laku jo anaknya. Jangan mengecek ang mada, tapi katakan perbuatan tu indah elok, supaya anak tahu inyo tetap disayangi. Dan diperbaiki tu perbuatannya.
1: Batuan juga tuh.
2: Kedua, buat aturan nan jaleh. Misalnya, bola cuman boleh dimainkan di halaman. Kalau melanggar, agia konsekuensi nan disepakati. Bukannya hukuman karena orang tua lay emosi.
0: Jadi bukannya marah sesuku hati.
2: Batua nan katigo, bari contoh. Kalau orang tua ingin anak bakato sopan, orang tua harus bakato sopan. Kalau ingin anak pandai mengendalikan emosi, orang tua harus belajar mengendalikan emosi. Karena anak lebih banyak maniru daripada mandanga.
1: Batua tuh.
0: Ambo jadi inge. Patang ambo melarang anak berang. Padahal ambo surang acok berang.
2: Nah, anak belajar dari apo nan inyo liek satiok hari.
0: Terima kasih Dila. Hariko ambo banyak belajar. Ternyata disiplin bukannya membui anak takui, tapi membantu anak jadi urang nan batanggung jawab.
1: Dan sado tuh dimulai dari caro urang tuo bakato. Caro orang tua basikap.
2: Indah ada orang tua nan sempurna. Kita sadonyo sama-sama belajar. Nampan tiang, jan berhenti memperbaiki diri. Karena anak bukan cuman mandangan nasihat kita, tapi inyo memilih dan mencaliak caro hidup kita.
0: Mulai hariko, ambo ingin lebih banyak mengajari daripada memberangan.
1: Mudah-mudahan anak kita tumbuh bukannya karena takwi jo orang tuanya yo ul, tapi karena mengerti mano nan batua.
2: Karena Disiplin yang paling elok selalu dibangun di atas kasih sayang, keteladanan, jo komunikasi nan elok.

Bencana pandanga, setiap orang tua tentu ingin mencari anaknya tumbuh jadi pribadi nan elok. Tapi, perlu kita ingat, tujuan disiplin bukannya supaya anak takut berbuat salah, melainkan supaya anak memahami manen bana jo baraja bertanggung jawab atas setiap perbuatannya. Anak mungkin akan lupa jo kato-kato nan kita ucapkan, tapi nyo indak akan lupa ba'a caro kita memperlakukan dirinya. Karena itu, marilah kita ma'ajan anak jo ketegasan nan disaratoi kasih sayang, memberi contoh nan baik, jo membangun komunikasi nan saling menghargai. Mudah-mudahan kisah hariko mengingatkan kita bahwasannya perubahan indak cuma dimulai dari anak, tapi dari orang tua nan tarih belajar jadi pendidik nan paling elok di dalam rumah.

kasih dun sana yang Allah mendanga siaran Bahasa Minang dalam program Carito Minang. Siaran yang menginspirasi keluarga kita untuk dapat hidup sehat, sejahtera, dan mandiri. Silakan kirim respon dun sana melalui WhatsApp ke nomor 082155668003. Kami ulangi dun sana di 082155668003. Dan jangan lupa dun sana tuliskan nama, alamat, dan pesan-pesan dun sana. Siaran ko dun sana diselenggarakan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Sampai bersua balia di program-program kami selanjutnya.

0: tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, sesaat setelah gempa terjadi, jauhilah tempat-tempat yang berbahaya. Biarkan petugas bencana yang melakukan evakuasi. Hanya jika Anda diminta bantuan oleh para petugas, Anda bisa datang ke tempat-tempat itu. Kembalilah ke rumah Anda hanya setelah ada informasi resmi dari pemerintah bahwa keadaan sudah aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio. Radio Menurut.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Jalan-jalan baik. Kapasa membeli duku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Dunsana, apa kabar Dunsana? Tentunya di sore nan ko ya, yang cerah tentunya, sambil mendengarkan suara Cici pada sore hari ko di program Lama Bana, yang pastinya akan memutarkan dendang-dendang pilihan 107 requestan dari Dunsana kasarlahnya. Jadi untuk Dunsana yang nyor request lagu serta berkirim-kirim salam bersama Cici pada sore hari ko, langsung saja hubungi Cici di 0821 55 66 80 03, atau bisa pula menghubungi Cici melalui telepon WhatsApp di 0811 66 22 930. Dan sana bisa pula ya menghubungi Cici melalui akun media sosial, tentunya di Facebook, Instagram, Judi Live, TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Dan kini ya Dan sana, Cici lah mulai live TikTok, jadi langsung saja ramikan. Dan untuk Dan sana yang ngalah bagabung di live TikTok kita, yang new request lagu pun boleh ya, ketik saja di kolom komentar siapa penyanyi dan apa judul lagunya, dan dengan syarat harus stay di live TikTok kalau seandainya nio lagunya tuh diputarkan. Jadi untuk Dunsana pada hari ko ya, di hari Selasa tanggal 29 September 2026, sebelum menyambut bulan baru yang sabantale akan tiba, semoga Dunsana dalam keadaan yang sehat walafiat dan semangat dalam menjalankan aktivitasnya ya. Apalah ya, selama sabulan ko mungkin lah banyak se yang Dunsana lewati, kayak ujian-ujian yang Dunsana dapei, atau mungkin perjalanan yang sangat barek. Semoga Dunsana dalam keadaan yang semakin semangat pulo yo dalam menjalankan aktivitasnya. Dan selama 3 jam ke depan pastinya Cici akan menemani Dunsana jodendang dendang minang ataupun salam-salam dari Dunsana. Nah, jadi untuk Dunsana yang berada di perantauan, jangan khawatir yo, karena masih bisa mendengarkan Cici melalui streaming di www.responradio.com atau melalui aplikasi Jati Radio. Jadi sebelum Cici membacakan requestan yo yang latibu pada sore hari ko, kita sapo-sapo ya terlebih dahulu yuk. Kita ada program memanggil. Biasanya ada siapa ya ko ya yang bagabuang, Bunda Dua Putri mano ko, Bunda ko, bako nak ada bagabuang Bunda. Terus Nenek Yumna, terus Uda Jess, Bang Irfan, Uda Setela Tarwek, Kak Dila, Bunda Queen, Mama Nezia, Mamutia, Ami Yumna, Bang Ardi, Mama Nada, Bang Sanjaya, Uda Sutan Pamenen, Ayah Ulfa ya. Terus ada pulo Bang Tiar, Bang Afrineli, Aju Ani, Andung, Bunda Dila, Bang Sil, Bunda Hafizah ya. Ada pulo Mama Tiffany, Mama Charlie, si Kumbang, terus biasanya Bang Aan, Bang Justin, Mama Kak Uci, Ryan, dan biasanya bergabung mana kok suaranya Cici teragak bana ya untuk Dunsana yang menyapa Cici besono pada sore hari ko di program Mama Bana. Langsung saja hubungi Cici tentunya ya, baik itu melalui WhatsApp atau melalui telepon WhatsApp. Dan Dunsana tadilah masuk requestan yang pertama ya, yang datang dari Bang Rex, yang ini mendengarkan lagu dari Ratu Sikumbang, yaitu Rindu Bapu Sarokat. Sebenarnya dari Ratu Sikumbang, dari Uco, cuma yang ada Ratu Sikumbang bah jadinya ke Bang Rex, boleh enggak? Dan tentunya ya dari Bang Alif Yuda pun yang mendengarkan lagu dari Najwa Yatrina, yaitu Di Jujai Cinta. Jadi untuk itu Dunsana, mari kita dengarkan dulu ya requestan dari Bang Rex. Kata Bang Rex, gas melah Cici. Siap tentunya untuk itu ya, lagu yang pertama yuk, Ratu Sikumbang, Rindu Bapu Sarokan.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi Satu Menit.
2: Saudara pendengar, apakah Anda pernah sukses di masa lalu? Saran saya, jangan terus-menerus berpaling pada kesuksesan masa lalu itu. Jangan selalu bangga dengan keberhasilan masa lalu Anda. Karena keberhasilan masa lalu sebenarnya telah lewat. Sekarang yang dituntut adalah keberhasilan masa kini. Dunia terus berubah, saudara. Keberhasilan Anda juga harus terus berubah sesuai zaman yang berjalan. Max Dupre mengingatkan, sukses can close a mind faster than prejudice. Seorang yang enggan untuk meninggalkan metode masa lalu yang telah membawa keberhasilan dalam dirinya tidak akan berhasil dalam menghadapi tantangan baru. Sukses masa lalu adalah sesuatu yang paling berbahaya dari keinginan untuk berubah. Jadi jangan hanya terpesona dengan sukses masa lalu. Bekerjalah untuk mengejar sukses hari ini dan masa depan.
0: Mimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

93.0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Tadi lah sama-sama kita dengarkan ya satu lagu dengan judul lagu Tangih Anak Nanti Ngga dari Opik. Dan lagu ku tentunya special request dari pandangan kita ya, dan sanak kita datang dari Bang Dika. Dan dapat salam pula dari Bang Dika yang pertamonyo untuk Cici. Terima kasih lo memberikan salam, Cici terima salamnya. Dan salam balik ya untuk Bang Dika dimanapun saja berada. Dan Bang Dika tadi menyampaikan pula salam-salamnya untuk semua kru Respon Radio pula Cici. Oke, okay. Ditarimo dan alah Cici sampaikan ya Bang Dika. Dan dun sana di program Lamak Bane tentunya yang akan Cici bawa selama 3 jam ke depan dari jam 3 sampai dengan jam 6 pastinya akan membacakan requestan, akan memutarkan requestan jo salam-salam dari dun sana. Oh deh, sanang mana deh hati Cici kok kalau seandainya ya dun sana yang Cici panggil tadi kok langsung untuk datang ya tentunya. Yang pertama datang dari Uda Jess Janiago. Oh deh, Uda ya. Assalamualaikum, penyiar bertugas Cici. Waalaikumsalam, Uda Jess. Apa kabar Uda Jess? Dan selamat sore yang masih berkabut dari kota Kuala Lumpur. Iringan doa dilangitkan untuk penyiar Cici, semoga dimurahkan rezeki, sehat badan, dan tercapai segala yang dicita-citakan, serta dipermudah segala urusannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Request lagu Bakureh Mangko Kamakan dari Odi Malik ya Cici. Siap udah. Salamnya untuk penyiar Cici, Marin, Jojo, Dila, Unilis, Aul, Aju Silva, Justin, Ryan, Dean, Bundo Queen, Bang Isan, Aju Letter W, Aju Anih, Bang Ardi, Acia, Farhan, Uncle Rex, Aba, Bang Sanjaya, serta seluruh pendengar dimanapun Sajo berada. Respon Radio, radio keluarga Anda. Hashtag Respon Radio penghubung dua negara. Udah stay live streaming Cici Sambia Karajo. Batambah rindu jumandeh kandung, saratu ranah Minang tacinto mendengar lagu Minang. Hashtag ranah Minang tunggu kepulangan dene. Terima kasih Uda atas doa-doanya kepada Cici, semoga Uda di perantauan dalam keadaan yang sehat yuk. Apole Uda yang kini sedang bakureh atau sambil keraju sambil mendengarkan Respon Radio. Tentunya Uda mendengarkan melalui streaming di www.responradio.com atau melalui aplikasi Yati Radio ya Uda. Dan tentunya kata Uda tadi kalau misalkan mendengar lagu-lagu Minang kok makin taraso feelnya tuh untuk kangen. Nah, untuk dan sana yang berada di perantauan kayak Uda Jess, bisa pula bergabung request lagu atau berkirim-kirim salam ke kontak di 0821-55-6680-03 atau bisa pula melalui telepon WhatsApp di 0811-6622-930. Kalau dan sana agak senggang sakete ya sambil mendengarkan Respon Radio, dan sana boleh pula mencari tentunya akun-akun media sosial kita di Facebook, Instagram, judi TikTok di Respon Radio 93.0 official. Dan dun sana selain dari Uda Jess ya tentunya alah bergabung pulo tadi dari Amiku Sayang. Oh yo, kalau yang dari Ami lagunya agak mundur sakit dulu karena yang paling pertama tadi datang dari Oma Mutia. Yaitu Assalamualaikum Cici. Waalaikumsalam Oma. Salam istimewa untuk Cici, Dila, Jejel, Marin, Nica, Jojo, Silva, semua kru Respon Radio. Makasih Oma tunggu lagunya. Dan lagu Oma yang dia mendengarkan lagu dari Fauzana, Balaku Bana Bakato Baya Cie Ci. Oke Oma, dan lagu ko Oma kirimkan untuk Oma yang berada di Kalimantan Ci. Oke Oma, lah Cici sampaikan di Oma ya. Dan semoga Oma yang berada di Kalimantan dalam keadaan yang sehat pula. Untuk lagu Ami tentunya yang Cici bacakan terlebih dahulu. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Amiku Sayang. On deh, kalau bayi bawa-imbau ko, yolah biar semangat lo wak, new request capek. Ay tentulah Ami, harus tentunya ya. Dan request lah Ci yang bagoyang Ci ya. Apa tuh Ami? Buayan Sayang, Arul Sikumbang, Fitri Yufi, Anissa.
Tapi lagunya kosong mah Ami diminta. Kan dulu main ke Ado ya Ami ya. Dan tentunya salamnya Ado untuk semuanya aja Ci. Pokoknya goyang kita lagi. Dari Mama Nazia jangan lupa request bagoyang lo. Ndak menggalau jedoh. Maaci Cici miau miau sama-sama Amiku sayang. Dan tentunya Allah bagabong pulo ya Mama Nazia yang pastinya akan Cici bacokan setelah kita mendengarkan requestan yang pertama datang dari Uda Justin Yego ya, yang berada di pulau seberang ya, negara seberang alias negara Kuala Lumpur, Malaysia, yaitu Odi Malik Bakureh Mangkok Ajadi. Terus ada pulo datang dari Bang Kafka yang katanya sedang bersiap-siap sambil mendengarkan streaming untuk Pai Kakarajo. Semangat untuk Bang Kafka yo yang Kapai Karajo yang nyorikas lagu dari Ipang Kanda Rang Tuo. Untuk itu dun sana mari kita dengarkan dulu yang pertama Odi Malik Bakureh Mangkok Kamakan.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi amau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All-in by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

dari Aumiyumna ya, dari Arul Sikembang featuring Yuvi Anissa, Buayan Sayang. Untuk itu tetap di 93.0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Sesaat setelah gempa terjadi dan Anda mencium bau gas, segera buka jendela dan tinggalkan bangunan. Jika memungkinkan, bawa tabung gas keluar ruangan dan matikan. Jangan nyalakan lagi sampai kondisinya benar-benar aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Cinto di duan di orang lain alias cinto segitigo lah jadinya. Ah, ndak usah lah itu, ndak ada gununya dipatahankan lah itu. Ikulah yuk lagu dari Rayola Cando Tiada Pukuno yang dun sanak dangakan di 93,0 FM. Respon radio-radio keluarga Anda. Halo dun sanak, kita ketemu balik ya di jam kita yang kedua. Di program Lama Bana yang tentunya pasti akan memutarkan lagu-lagu pilihan. Lagu-lagu requestan jo salam-salam dari dun sanak. Dan dun sanak pada jam kita yang kedua tentunya lah masuk requestan ya, datang dari WhatsApp kita yang pastinya akan Cici bacakan setelah kita angkat telepon dari Uda Sultan Letterway terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Uda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Cici.
0: Ya Uda, apa kabar sore kok Uda?
1: Ya kok begini kok saya malah piyai kok.
0: Alhamdulillah, makan ke Uda?
1: Lah
0: makan Uda?
1: Alun, dengar lagu lu.
0: Oh, dengar lagu. Ayo, jadi. Ah, udah nih request lagu aku sambil menunggu, kata itu, baru kau makan.
1: Request lagu gini kok, Antimun Bungkua dari Dasman Koto.
0: Antimun Bungkua, deh, kalau lah tahu kata-kata deh, kalau tahu udah kan udah.
1: Minta lalu.
0: Antimun, apa tadi udah? Antimun Bungkua.
1: Antimun Bungkua.
0: Bungkua
1: dari Dasman Koto.
0: Bungkua dari
1: Dasman Koto.
0: Dasman Koto. Oke, udah salam-salamnya udah.
1: Salam-salamnya nanti bertemu Baik Cici.
0: Mm-hmm.
1: Yang mewakili kru Radio Respon.
0: Mm-hmm.
1: Salam juga Pak Amrullah. Udah Beng-Beng. Ajo Ani. Uda Ardi, Uda Sultan Paminan, Uda Jess, Ryan, Uda Fiko, Fitro atau Fiko? Fitro ya, kalau Fiko penyiar kita.
0: Iya.
1: Salam juga untuk Uda Leo, Undo Queen, Amak Kak Uci, Nenek Yumna, Bunda Dua Putri, Mama Empat Saudara. Adi bungkui-bungkui lah seolah-olah nama yang tak tersebut nama Cici.
0: Oke, jadi udah ditunggu lagunya udah Cici. Mintakan dulu.
1: Jadi, hanya kalau dapat kita kaparak, jangan lupa batan nam tabu. Kalau dapat kita bakal tak biarlah menunggu.
0: Jadi udah ditunggu ya udah ya.
1: Ya, terima kasih Cici.
0: Sama-sama udah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah Sultan Letterway dan yang bergabung di sana ya, yang pastinya request lagu, tapi lagu Alunado udah diminta kan. Untuk udah ditolong ditelepon kembali udah, tapi di segmen selanjutnya lah ya udah yo. Biar tentunya bisa Cici putarkan lagunya dan kita mengece agak sedikit lebih lama. Karena nol masuk requestan. Udah setengah mainan pun kalau bisa di segmen selanjutnya udah atau yang kayak gini salah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh udah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya apa kabar tuh udah sore hari kok?
2: Alhamdulillah. Mana makai nomor dari?
0: Apa udah?
2: Mana makai nomor dari?
0: Mbak tadi udah? Putih-putih udah.
2: Nomor dadi mana bangke?
0: Itulah tadi kak bangke tapi angke salah lagi.
2: Kau di mana ya kok? Kita pemenang masuk di angke, jawab di mana angke loh aja.
0: Tadi bapak mau udah tabrakan gitu teleponnya juga Sultan Letterway tadi masuk telepon dia udah masuk udah langsung kan nomor udah lah yang dapet gitu.
2: Salah. Anda belum beruntung,
0: kurang capek pak.
2: Iya.
0: Kena kecapean benar lo, tidak terjawe lo. Iya. Udah lo makan ki udah kok?
2: Hah?
0: Lo makan udah sore kok?
2: Sore kok lo lagi siang hari lah.
0: Baku lo makan udah. Lah sore lo berapa hari kok?
2: Iya, sore lo nih.
0: Iya jadilah.
2: Ya, minum kopi lah.
0: Minum kopi lah, makan lo.
2: Wah, rokok satang.
0: Kayak satang gitu deh tuh.
2: goreng di bawah.
0: Iya, goreng atau goreng pisang.
2: Iya, dicari goreng keluar lo.
0: Cari goreng keluar lo. Jadi. Oke, udah nih request lagu aku udah sore hari kok.
2: Enggak, kebetulan di rumah ini aku bisa mendengar suara Cici kan.
0: Kalau enggak serang di rumah enggak bisa dengar.
2: Kalau di rumah enggak bisa lo.
0: Kok enggak bisa lo?
2: Tapi kan apa enggak bisa ya, Mas. Iya, WA nado lah, WA di rumah.
0: Iya iya, jadi. Oke.
2: Okay. Ah, request lagu aku ni kau dari siapa? Ayo, ah dari Edi Cotok sama Sandra Palama ada tu.
0: Ah, judulnya tu dah.
2: Oh, Taruh Penganyui.
0: Taruh Penganyui.
2: Ya. Ah. Edi Cotok sama Sandra Palama.
0: Santa udah.
2: Jadi.
0: Lagunya ketik balik ketik natu apa tadi udah taropong
2: jadi itu ayo taropong anyui
0: taropong anyui
2: ayo
0: Edi Cotok
2: sama Sandra Palama
0: Sandra Palama
2: iya Sandra
0: oh oke okay. Bamintakan lagunya dulu udah lihat atau udah tak ada udah kosong
2: iya kalau bisa minta kan
0: bisa tapi dimintakan lu
2: jadi ayo basabah
0: basabah wak tabah wak oke salam-salamnya
2: tunggu
0: udah
2: antrian. Iya, tunggu antrian
0: salam-salamnya udah
2: salam pertama sekali itu Cici
0: iya
2: jadi udah respon rumahnya tepat kecuali itu udah masuk tadi udah letter W dari Maninjau
0: iya
2: Tu dah udar di nak masuk dah tambah dia serta pemenan.
0: Ah, ikut kini lah malam pondok dia mah.
2: Iya, kita yang ini gitu mah.
0: Iya,
2: serta mah masuk lah aja.
0: Ikut beliau lah malam pondok nah. Capek lah capek lah kau
2: pergi tu lah. Iya, bendeng dari buang-buang, pindah kuin. Semua responer lah tanpa tapat kecuali dimanapun berada. Yang mendengarkan siang ini sore ini sampai malam dari pagi. Ayo, selamat. Terima kasih Cici.
0: Oh iya sama-sama udah.
2: Nah iya. Bisa betul gue kan?
0: Bisa ditunggu tapi.
2: Nah, terima kasih banyak.
0: Sama-sama udah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan sana ya. Dan tadi kita baru mendengarkan requestan lagu dari Uda Sultan Faveda. Dan untuk telepon selanjutnya kita akan angke di segmen selanjutnya ya dan sana ya mohon maaf. Iku kalau Cici tolak gue lah nak mengambuk lo Dardi kok. Dan maaf ya udah yo, ikulah banyak banan atau putakan lagunya do. Ya yang pertama datang dari WhatsApp ya dan sana datang dari Bunda Hafizah. Assalamualaikum Kak Cici, waalaikumsalam Bunda. Selamat siang menjelang sore, selamat siang menjelang sore pulau Bunda. Apa kabar Kak Cici? Sehat. Kalau Bunda semoga dalam keadaan yang sehat lah ya. Salam ke seluruh kru respon ya Kak. Request lagu CK Alun Takile Allah Takalam dari Tata Talita. Salam bungkuih kameh ya Kak Kasadolahe. Makasih Kakak. Sama-sama Bunda. Dan selain itu ada pulau requestan lagu dari Mama Nazia ya. Selamat sore Cici, selamat sore pulau Mama. Ini Mama Nazia, request Mama Cici. Fauzana merindu rindu surang, rindu kasih ya mama tu. Dan tentunya salam-salamnya untuk para pendengar respon dan untukmu dan para kru respon. Oke mama, ditunggu ya mama lagunya dan terima kasih atas salam-salamnya. Dan sudah Cici sampaikan ya mama salam-salamnya. Dan selain itu ada pulau ya yang kini sedang bakar rajo, yaitu ayah. Assalamualaikum Cici, waalaikumsalam ayah. Tolong putarkan ayah lagu yang judulnya Angku Saliah Kiramai dari Alex Tricaniago. Salamnya ayah untuk kru respon sadolanya. Semoga sehat selalu untuk yang Allah masuk, untuk yang kemasuk. Beko saja putarkan di jam kedua ya. Cima kasih Cici, ayah tunggu lagunya. Sama-sama ayah, ditunggu lagunya. Untuk nenekku sayang, cintaku sayang. Di segmen selanjutnya ya nenekku sayang, cintaku sayang. Mohon maaf banget. Mari kita dengarkan dulu lagu pertama tentunya dari Tata Talita, Alun Takile Allah Takal.

0: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut. Dokter! Dokter! Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana.
1: FM. Respon Radio, your family radio.

Angkuh Salah. Kiramai Alex Trichaniego dan sebenarnya dan sana ya Alex Trichaniego ko mama Cici ka. Soalnya si sukue Chaniego lo. Dan di sana barusan mendengarkan di 93.0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Bagaimana di sana pada sore hari ko? Semoga dalam keadaan yang sehat dan tentunya makin semangat dalam menjalankan aktivitasnya. Yoi, sambil mendengarkan lagu-lagu atau dendang-dendang requestan jo, dendang-dendang pilihan. Atau di sana requestannya Cici tahan sebentar yo, karena lo membludak bana yo, baik itu melalui WhatsApp, melalui telepon WhatsApp ataupun melalui TikTok. Tapi di sana kalau Nio bergabung lanjut kita di jam selanjutnya ya tentunya. Untuk dan sana yang kirim-kirim salam, langsung hubungi Cici di 0821-556-6803 atau bisa pula melalui telepon WhatsApp di 0811-662-2930 atau dan sana bisa pula menghubungi Cici di akun media sosial kita di Facebook, Instagram ataupun di live TikTok di Respon Radio 93.0 official. Dan sana bisa pula menghubungi Cici melalui streaming di www.responradio.com. Nah, dan sana selanjutnya kita akan mendengarkan yo request lagu. Yang pertama itu dari Uda Sotana Tarwe yang dia mendengarkan lagu dari Dasman Kot. Kok Dasman Kot tuh dipilihnya di MD kita kok? Oh iya, Dasman Koto. Iya, Dasman Koto, Anti Moon Bungkwa. Tuh 20 special request dari Uda Sultan Pamenan tadi yang baru bagabuang. Yang ini yang mendengarkan lagu dari Sandra Palama featuring Edi Coto, Taropong Anyui. Dan tentunya di sana ada pula requestan yang masuk tadi datang tentunya dari Uda Giyob di Bangka Belitung. Cici bacakan terlebih dahulu. Assalamualaikum Moni. Waalaikumsalam Uda. Apa kabar Uda? Ada Sergio Yanes suami Kak Selvia dari Bangka Belitung. Halo Bangka Belitung. Apa kok kabar Bangka Belitung pada sore hari kok? Semoga dalam keadaan yang sehat dan walaupun Bakawi mungkin sama seluruh daerah Bakawi ya dalam keadaan yang sehat pula. Sekarang lagi masak gulai ayam khas Minangkabau kata Uda Sergio. Request lagu dari Ayu Utari, Urang Minang. Salam buat keluarga di Kampung Negari Desa Aik Malintang, Pariaman, salam sehat selalu. Sama kru Respon Radio, salam kompak selalu buat yang lagi dengar lagi dengar radio Respon. Buat istriku Kak Selvia yang lagi masak gulai ayam khas Minang, semoga usaha kami laris manis dan rezeki kami lancar seperti air mengalir. Amin, amin ya rabbal alamin. Salam Sergio Yanes dari Pulau Bangka Belitung. Buat yang lagi siaran, salam cantik selalu. Diterima salam cantiknya ya Uda Gio ya. Dan terima sekian, terima kasih kata Uda Gio. Terima kasih sama-sama ya, sama-sama Uda Gio untuk itu ya dan sana ya. Mari kita dengarkan dulu special request lagu tentunya yang Katigoko dan semoga masih bisa dan tak putakan lagu dari Dun Sana. Yang pertama datang dari Dasman Koto, Anti Moon Bungku. Special request dari Uda Sutra Letterway yang lebih gabung melalui telepon WhatsApp kita tadi.

0: Sibuk mana bantuannya mani? Apa yang baik tuang-tuang tu?
1: Iko ah, tadi ambo cari di Instagram. Aduh, gebiar hadiah tabungan Bank Negari Bali. Ambo nih lo ikut mah. Kan ambo mana buang di Bank Negari?
0: Wih, seru lo mah. Apa sih hadiahnya nih?
1: Aduh, motor, paket umroh sampai oto. Nggak kaleng-kaleng kan hadiahnya? Makonyo, ambo hitung-hitung saldo ambo. Keceknya ah, makin banyak saldo wa, makin banyak lo poin wa. Ma tahu dapet hadiah grand prize-nya. Oto, ahai.
0: Tapi lah nak penipuan tuh nih. Banyak kejadian gini mah.
1: Indah lah. Kok ambo cari di Instagram resmi Bank Negari kok mah? @banknagari.co.id. Ada centang birunya pulo.
2: Yuk ikutan gebiar hadiah tabungan Bank Negari. Caranya gampang. Cukup tingkatkan saldo rata-rata tabungan Sikoci atau Sikoci Syariahmu. Rebut hadiah 35 unit motor Mio M3, 3 paket umroh, 3 unit motor listrik Honda Icon E, 1 unit mobil Toyota Veloz, 1 unit mobil listrik Wuling Air EV, dan grand prize 1 unit mobil Mitsubishi Defender. Periode undian ini dari September 2026 sampai Maret 2027. Jadi, masih banyak waktu untuk tingkatkan saldomu di Bank Negari. Puluhan hadiah menanti. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Negari. Untuk mengikuti promo nasabah, tidak perlu mengisi formulir, menginstal aplikasi, atau membayar apapun. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Negari di 150234 atau langsung datang ke Bank Negari terdekat. Informasi resmi hanya bisa didapat di official account Bank Negari di Instagram, TikTok, dan Facebook @ banknagari.co.id. Bank Negari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Bank Negari bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

93.0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Tadi lah sama-sama kita dengarkan ya, dan saya Nek Lagunya dari Ayu Atari, Urang Minang. Satunya special request dari Uda Gio yang berada di Bangka Belitung. Dan kata Uda Gio, terima kasih telah memutarkan lagu kesukaan istri saya. Sama-sama Uda Gio. Dan tentunya Idun Sana, lagu kola mengantarkan kita ke menit 58. Kita harus say goodbye dulu, dan kita akan berjumpa kembali tentunya dengan pembukaan satu lagu dari Rika, yaitu Kiamai Cinto, special request tentunya dari Udbang Andi Lado. Dan untuk itu dan sana, Cici pamit undur diri dulu di jam kita yang kedua, dan kita akan ketemu balik di jam kita yang ketiga. Tetap di 93.0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mempersiapkan keluarga kita terhadap kemungkinan bencana, ajarilah mereka cara-cara untuk menyelamatkan diri dan kemana harus meminta bantuan kalau bencana terjadi. Ajarilah mereka bagaimana mematikan aliran listrik, aliran air, dan saluran gas di rumah Anda. Buatlah kesepakatan tempat yang aman di mana anggota keluarga akan bertemu kalau mereka terpisah ketika bencana terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Tadi kita laba goyang tentunya jo lagu-lagu jodendang-dendang requestan dari dunia sana, salah satunya yang barusan kita denga yaitu Kiamai Cinto dari Rika Malik, special request dari Bang Andi Lado. Tentunya masih bersama Cici ya di program Lama Bane dan di 93,0 FM tentunya. Dan Dun Sana, yang untuk Dun Sana yang request-request lagu, Cici buka kembali tentunya. Langsung saja hubungi Cici di 0821-5566-8003 atau bisa pulau melalui telepon WhatsApp di 0811-6622-930. Dun Sana bisa pulau menghubungi Cici melalui akun media sosial tentunya di Facebook, Instagram, jadi live TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Untuk Dun Sana yang Nio mendengarkan Cici, yo, mana tahu Dun Sana sedang berada di Parantau atau mungkin kini sedang berada di perjalanan yang harus menuju jauh ya di luar jangkauan kita, bisa mendengarkan Cici melalui streaming di www.responradio.com atau melalui aplikasi Jati Radio. Nah, kurang lebih ya satu jam lagi Cici akan mengawani waktu sore-sore Dun Sana yang mungkin kini sedang menikmati sore harinya yang cerah koyo jo secangkir teh atau kopi jo gorengan kayak udah Sultan Pamedan tadi tentunya. Tadi yo yang agak tak potong gitu ha, lata duluan lo jo orang lain teleponnya ada udah Ardi tentunya yo yang bergabung kironya melalui WhatsApp saja lain jadi melalui telepon yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cici yang cantik. Waalaikumsalam muda. Dari Uda Ardi, CEO Mitra Jaya Mandiri MJM di Monas Pasos nih request lagu yang berjudul Hampir Gilo dari Pinky Prananda. Salamnya untuk Cici, Nica, Cila, Dila, Marin, Salatu, Kasaduk, Kru Respon Radio FM, dan Sutana Terwe, Uda Jaya, Sultan Pamenan, Bunda Queen, Amiumna, Mama Charlie Mama Charlie Sikumbang, Mama Empat Saudara, Mama Dua Putri, Pak M, dan fans atau pendengar setia Radio Respon dimanapun saja berada. Terima kasih Cici nan kami bana. Sama-sama Uda yang Allah memuji Cici yo kami tentunya. Kini lagu Uda yang Cici putarkan ledek karena Ude Uda mengecek Cici kami yo. Uda tunggu requestannya di Respon yang oke-oke dan rancak banyak. Oke, udah ditunggu lagunya dan Cici tanya tadi kan, enggak jadi udah telpon do. Biarlah mengalah selawat saba awak rajin bakureh awak buliah sayang Tuhan ka awak ha. Tahu lo udah Ardi kironyo yo, saba awak tabah awak rajin awak sayang Tuhan ka awak. Dan tentunya Dun Sana ada pula requestan yang dari tadi malahan dari jam pertama tadi datang dari Bang Skoatiden yang katanya yang nih mendengarkan lagu dari Ucok Sumbara yaitu Pinta Kapayuang Kunyang dek dek cewek Allah menikah deba alo kayak gitu don deh iya lama langbana ya. Dan tentunya ada pula lagunya ke Angel ya, yaitu dari Ipang, Bakilah Karantau. Untuk itu Dun Sana mari kita dengarkan dulu ketiga lagu ko. Nah untuk Dun Sana yang tadi barusan yang telpon tentunya Nenek Yumna mana suaranya kok. Dan tentunya untuk Dun Sana yang telpon masih bisa selama satu jam ke depan. Tapi setelah kita mendengarkan lagu-lagu berikut iko Pinky Prananda Hampir Gilo.

0: Harus ke bank loko, malih mana lah, hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih ke bank tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen bank nagari link ke bank nagari ko. Mager mana rasunya kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke bank nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual bank nagari. Pertanyaan uni tadi, bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Masih bersama Cici tentunya di program Lama Bana yang akan memutarkan dendeng-dendeng pilihan, dendeng-dendeng requestan. Jo, salam-salam dari Dun Sana. Jadi yang tak Dun Sana dimanapun saja berada, yang new request lagu bersama Cici pada sore hari ko, langsung hubungi Cici di 0821 5566 8003, atau bisa pula melalui telepon WhatsApp di 0811 6622 930. Dun Sana bisa pula bergabung melalui akun media sosial kita, tentunya di Facebook, Instagram, Jodi Live, TikTok, di Respon Radio 93,0 Official. Dun Sana bisa pula menghubungi Cici atau mungkin mendengarkan Cici ya, untuk Dun Sana yang berada di luar frekuensi kita yang biasanya mendengarkan melalui radio analog di frekuensi 93,0 FM, kini tak bisa deh gara-gara pay keluar kota misal, bisa mendengarkan Cici melalui streaming di www.responradio.com atau melalui aplikasi Jati Radio. Nah, Dun Sana, masih ada requestan tentunya datang dari monitor kita. Yang pertama tuh datang dari Kak 20 Januari ya, yang ingin mendengarkan lagunya dari Reni, Renima featuring UA dan Ella GB Dalip, yaitu Ginyang Mak Taci. Apa goyang wak dengan lagu Ginyang Mak Taci ko. Lalu akan ada special request dari Bang Pisces Boy, yaitu Ratu Si Kumbang Kelok Sambilan. Dan ada special request tentunya datang dari Bang Uncle B oh, yang ingin mendengarkan lagu itu dari Fauzan ya, Janji. Bukan Bang Bulls ternyata, tapi dari Bang Brian, yaitu Fauzana Janji Ka Janji Nanti Ka Nanti. Untuk itu Dun Sana, yang nyari rikas lagu Cici tunggu ya, tentunya jangan sampai talambe, apole terlewatkan untuk request atau mungkin yang bergabung melalui monitor, melalui WhatsApp gitu. Nah, untuk Nenek Yumna mana suaranya kok yang tadi telepon tapi enggak bisa tangke tentunya karena waktu. Dan untuk Dun Sana yang new telepon balik masih bisa tentunya Cici tunggu kehadiran Dun Sana di 93,0 FM. Renima featuring UA dan Ella GB Dalip, Ginyang Mak Taci, Begoyang Mak Sabenta dulu.

0: In this economy, kita itu harus punya tabungan biar tetap punya pegangan di masa depan. Kalau nabung di Bank Nagari, selain keuangan aman, kamu juga punya kesempatan bawa pulang mobil impian. Cukup punya saldo 1 juta rupiah, kamu sudah berkesempatan untuk mengikuti Gebiar Hadiah Tabungan Bank Nagari. Jangan lewatkan kesempatan menangkan 1 unit Mitsubishi Destinator, 1 unit Wuling Air EV, 1 unit Toyota Veloz, 3 paket umroh, 3 unit motor listrik Honda Icon E, hingga 35 unit Yamaha Mio M3. Caranya, tingkatkan saldo tabungan Sikoci dan Sikoci Syariahmu. Setiap kelipatan saldo rata-rata Rp250.000 akan mendapatkan 1 poin. Makin banyak saldo tabunganmu, semakin meningkat poinmu. Ini hanya berlaku selama periode 1 September 2026 hingga 31 Maret 2027. Makanya, jangan cuma simpan uang, tapi simpan peluang untuk bawa pulang hadiah. Informasi lebih lanjut, hubungi Nagari Call di 150234. Informasi resmi hanya bisa didapat dari official account Bank Nagari di Instagram, TikTok, dan Facebook at banknagari.co.id. Gebiar hadiah tabungan Bank Nagari. Tingkatkan saldonya, menangkan hadiahnya. Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan, LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
1: 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Kak Janji, nanti-kenanti juga tentunya lagu kau barusan dari Fauzana dan special request dari Bang Brian. Dan sana sebelum menutup perjumpaan di 93,0 FM di program Lama Bana tentunya, mari kita dengarkan dulu special request dari Uncle B kembali, itu dari Fauzana, Bapindah Kanan Lain. Lagu kau akan menghantarkan kita ke penghujung program, dan sebelum menutup perjumpaan, mari kita dengarkan dulu tentunya. Dan Cici mengucapkan selamat mendengarkan.

Bapak pindah kanan lain dari Fauzana, special request tentunya dari Bang Bulls ya. Ada cerita apa ke Bang Bulls? Dan tentunya dan sana lagu kolam mengantarkan kita ke menit 56. Dan Cici pamit undur diri dulu di ruang siaran kita pada sore hari ko. Dan kita akan ketemu balik tentunya di program-program selanjutnya. Jangan kemana-mana dan sana, karena masih banyak program-program menarik dari Respon Radio yang tentunya dibawakan oleh para penyiar yang mantap-mantap. Kesepian tanpa kekasih, sekian terima kasih. See you and bye-bye.

0: Kalau beradai nanda jinia cepat nanda penuh. Kita pulangkan saja Syria ke gagang nyongku. Pinang ke tempuaknya. Di siko rundiangan kita sudahi.
1: Udah tu banangku mah. Kumbang tidak seiku orangku. Bunga tidak setangkai roh. Indah anak kemenangkan aku saja nanda tanda terima aku roh.
2: Tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat.
3: Respon Family, untuk mengantisipasi terjadinya bencana, selalu sediakan tas darurat di rumah Anda. Isi tas darurat Anda dengan senter dan radio. Jangan lupa sediakan baterai cadangan. Isi juga dengan makanan tahan lama dan minuman darurat. Taruhlah tas darurat Anda di tempat yang mudah dijangkau dan selalu cek makanan dan minuman agar tidak kadaluarsa. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Facebook Radio, Radio Keluarga Anda.
1: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127.
2: Pendengar, kita jumpa di acara pesan hari ini untuk membangun keluarga. Dan saya percaya bahwa bersama dengan keluarga, tentu Anda akan meraih kehidupan-kehidupan yang selama ini Anda inginkan atau Anda rencanakan. Memang tidak mudah, tapi kami mengajak Anda untuk mendengar penjelasan-penjelasan yang singkat melalui program radio ini. Saya Adriana Usmani hadir bersama dengan Bapak Sukamdi sebagai narasumber kami. Salam jumpa Bapak.
3: Salam semangat dan luar biasa.
2: Salam semangat dan luar biasa. Salam antusias, salam semangat. Sekarang terkenal salam sehat.
3: Salam sehat, iya. Harus selalu sehat.
2: Sehat, ya. Nah, ini bukan sehat kesehatan aja, jiwanya juga harus sehat.
3: Jiwanya sehat.
2: Baik pendengar. Kali ini kita akan bicara juga tentang dinamika pernikahan. Nah, ada banyak masalah. Sementara acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap apa yang kami bahas atau mungkin masalah keluarga lainnya, hubungan antar pasangan, masalah anak-anak, silakan menghubungi kami di telepon atau WhatsApp 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229. Kami kembali setelah yang berikut ini.
1: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127.

0: Setiap pasangan selalu mempunyai masalah dalam hubungan dengan pasangannya. Untuk menyelesaikan masalah, ada yang berani mengemukakan perasaan dan pendapatnya, namun ada yang memendamkan begitu saja, sehingga akhirnya membuat masing-masing masa bodoh. Berikut ini kita mendengar beberapa masalah yang dikeluhkan. Seorang suami bertanya seperti ini, Pak. Apa persoalan utama bagi pria dalam membangun keluarga bahagia?
1: Wah, ini pertanyaannya singkat, jelas.
0: Padat.
1: Padat, ngeri-ngeri sedap. Masalah utama dalam membangun keluarga yang bahagia bisa diurutkan menurut pemahaman saya. Yang pertama, bagaimana kita bisa membangun komunikasi yang cair. Jangan komunikasi yang menegangkan, seolah-olah kita sedang menghakimi, menginterogasi pasangan kita masing-masing, gitu ya. Yang kedua, kita perlu membangun kehidupan seks yang menyenangkan. Seks itu bukan sebuah jadwal yang dipaksakan atau sebuah kewajiban yang senang tidak senang dilakukan, tetapi harus kehidupan yang menyenangkan. Jadi kalau suami mendengar ajakan istri, istri mendengar ajakan suami, seperti dia merasa hidup dalam bulan madu yang pertama.
0: Wah, bukan main.
1: Ngeri sekali.
0: Ngeri-ngeri sedap.
1: Nah, yang ketiga, perlu pengelolaan keuangan yang baik, ya. Jangan sampai kita besar pasak daripada tiang. Perlu kita kelola pos-pos mana yang prioritas dan mana yang perlu disimpan dan yang dipakai untuk harian. Yang keempat, kegiatan kerja yang disepakati atau diatur, ya. Seperti saya dengan Bu Oli, itu kadang kita harus gantian. Kalau pas kita ada tugas jadwal mengajar di luar pulau atau di luar Jawa, kami biasanya nggak akan pernah berduaan, ya. Karena apa, yang satu jaga di rumah, yang satu mesti keluar, ya. Nah, itu namanya. Dan itu harus ada kesepakatan, karena kan bisa sampai 1-2 minggu untuk keluar rumah itu yang ngajar. Nah, yang terakhir, menjaga kualitas waktu pertemuan. Tidak suka perkataan, biasanya jangan sampai kita itu memiliki perkataan yang berbantah-bantah, ya. Nah, ini adalah persoalan utama, ya. Komunikasi, kehidupan seks, keuangan, kegiatan kerja, waktu, maupun komunikasi perkataan untuk jangan saling berbantah.
0: Ini maksudnya apa, Pak, berbantah itu? Maksudnya kalau Bapak mau pergi, Ibu nggak boleh atau sebaliknya, gitu,
1: ya, kan? Ya, kan ada pertama contohnya begini, ya. Suami istri itu kan seharusnya punya waktu ngobrol, sharing, duduk bersama sambil lihat TV. Suami baru ngomong, wah, saya seharusnya itu, weh, sudah, diam, nggak usah. Ini belum selesai ngomong itu, bahasanya kan menyela, gitu ya.
0: Iya.
1: Ya, jadi berbantah-bantahan. Nah, suami paling mudah marah kalau dia merintahkan sesuatu itu dibantah. Biasanya ada kecenderungan, ya, intensitas emosinya itu agak meninggi, begitu ya.
0: Iya.
1: Kadang-kadang malah bisa lebih, intonasinya lebih suara. Jadi hindari komunikasi perkataan yang berbantah-bantah, begitu ya, dihindari. Ya. Makanya harus belajar sabar, dengar aja, tunggu sampai selesai gitu.
0: Aduh, nggak sabar ya. Juga ya.
2: Di zaman yang serba modern seperti sekarang ini, ada banyak keluarga yang tercerai-berai karena kesalahpahaman dan kurangnya rasa saling memahami antar pasangan, sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah. Untuk itu, kami mengajak Anda untuk mengikuti siaran radio Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga. Informasi layanan, hubungi WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau melalui telepon langsung di 0813-1089-811.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

0: Kemudian Pak, seorang suami mengeluh karena selalu mempunyai persoalan dengan istri dalam hal pendidikan anak. Istri dominan karena dia merasa dia yang sangat berperan dalam mendampingi anak-anak pada saat mereka bertumbuh sampai dewasa. Ini benar nggak Pak?
1: Ya, ini seolah-olah seorang istri ingin mendapat pengakuan sebagai pahlawan gitu ya. Nah seharusnya ciptakanlah kehidupan keluarga itu rasa syukur kalau kita dapat kepercayaan dari suami untuk mendampingi anak dalam dunia pendidikan. Jangan itu dijadikan sebagai satu pahlawan bahwa saya yang paling berjasa, yang saya yang paling dominan dan sebagainya. Nah, dalam menangani kasus persoalan pendidikan ataupun mendidik anak adalah perlunya peran dan fungsi dan tanggung jawab bersama agar ada pola, model, dan gambar diri yang benar terhadap apa tumbuh kembang anak sesuai dengan jenis kelaminnya. Contohnya yang pertama, jika ada anak laki-laki, maka sebaiknya figur pendidik lebih kepada ayahnya. Ya, seperti contoh, saya punya dua anak itu laki-laki semua. Anak-anak saya itu maunya kalau belanja ke pasar dan sebagainya, maunya mamahnya itu ngajak. Memang tidak salah ya. Tetapi pada figur-figur tertentu, maka biasanya saya lebih mengedepankan fungsi dan tugas saya di hadapan anak-anak saya. Ya, misalkan ke mall gitu ya. Ya saya dampingi, mau sekolah saya yang ngantar, mau kegiatan belajar ekstrakurikuler saya. Untuk menunjukkan apa? Karena anak-anak laki-laki saya itu figurnya harus kepada papahnya. Karena dia akan laki-laki, supaya dia nanti ke depan kalau sudah jadi orang tua, jadi suami, jadi ayah, jadi bapak, dia sudah menemukan figur. Nah, jika anak perempuan, maka sebaiknya figur pendidik itu lebih kepada ibunya. Bukan berarti laki-laki nggak bisa. Ya bisa, tapi pada aspek-aspek tertentu memang lebih kepada ibunya. Nggak mungkin bapaknya yang dandani pakai bedak, pakai lipstick, pakai sidumi atau esido dan sebagainya, pakai rok. Nggak, harusnya itu figur, ya. Figur. Nah, yang ketiga, perlu dibangun kesepakatan tentang nilai-nilai pendidikan dalam keluarga bagi anaknya. Contohnya kalau ayahnya bilang tidak, ya istrinya jangan berdebat, oh saya kalau papa-papa, yes, oh saya no. Nah, itu namanya, ya, itu kayak lomba pertandingan nanti pemilihan.
0: Namanya yes, no.
1: Ya, hindari anak mama atau anak papa. Ini yang penting ya. Nah, juga perlu yang kelima itu ya, berikan pendampingan bersama lebih sehat daripada berlomba merasa lebih bisa mendidik antara istrinya atau suaminya.
0: Pendengar, mendidik anak, mengurusi suami, berhubungan intimasi, dan masih banyak lagi. Itulah dinamika pernikahan. Kami kembali setelah yang berikut ini.
2: Di zaman yang serba modern seperti sekarang ini, ada banyak keluarga yang tercerai-berai karena kesalahpahaman dan kurangnya rasa saling memahami antar pasangan, sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah. Untuk itu, kami mengajak Anda untuk mengikuti siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Informasi layanan, hubungi WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau melalui telepon langsung di 0813-1089-8127.

0: Pendengar, suami dan istri seringkali mengeluh. Menurut pengamatan saya, suami jarang sekali mengeluh perasaan yang sebenarnya. Dia lebih suka ya daripada ribut-ribut aja deh gitu ya. Mengambil peran juga kadang-kadang kalau istrinya yang dominan ya terserah kamu aja. Tapi saya berharap ketika Pak Sukamdi menjelaskan fungsi peran yang baik untuk memaksimalkan gendernya anak-anak ini, itu yang harus diperhatikan. Pak, bagaimana menghadapi suami yang selalu berbohong? Mulai dari masalah kecil, misalnya tidak punya uang untuk membayar kebutuhan sekolah anak, padahal dia selalu traktir teman-temannya di kafe. Saya sebagai istri nih juga dengar dia punya pacar. Ditanya, bohong. Padahal teman-teman arisan, maksudnya teman-teman arisan saya, sudah banyak yang menyaksikannya. Apakah saya perlu percaya gosip ini atau gimana menurut Bapak?
1: Ya, memang penyakit problem kepercayaan dalam sebuah keluarga itu, yang pertama ingat bahwa praktek kebohongan itu akan melahirkan kebohongan-kebohongan yang lain. Ya, nah itu harus diperhatikan dan itu sangat-sangat menghilangkan kepercayaan trust istri kepada suaminya. Yang kedua, perilaku ketidakjujuran atau ketertutupan adalah sikap menyimpan bom waktu kehancuran hidup berumah tangga. Ya, dendam satu, dipendam dua, dipendam tiga. Nanti kalau sudah meledak, wah sudah tidak tertolong karena akan menimbulkan tsunami hancurnya sebuah keluarga.
0: Bukan itu, tsunami aja, Pak.
1: Ya.
0: Angin
1: puting beliung.
0: Oh, puting beliung dan yeah, seterusnya.
1: Yang ketiga, pentingnya di istri untuk tahu, paham kekurangan, kelemahan, kebodohan perilaku suaminya. Ya, perlu duduk bersama untuk mencari solusinya. Ingat, memang menyatukan dua karakter antara laki dan perempuan itu butuh proses, butuh waktu, butuh jiwa besar, butuh pengorbanan, butuh pemahaman, ya, butuh penerimaan satu dengan yang lain dari keputusan bahwa apa yang saya putuskan untuk berpasangan dengan dia itu bukanlah sesuatu yang coba-coba. Yang keempat, jangan menyelesaikan masalah yang ada dengan itu tadi, perdebatan, konflik, saling melukai, menghakimi, menuntut, menggugat, ya. Tapi perlu cross-check adanya data dan fakta yang akurat dalam diskusi, sharing, atau cari solusi-solusi yang bijaksana.
0: Ya, ini poin-poin yang sangat penting. Kedengarannya simple. Masa sih bisa?
1: Yeah.
0: Oh gitu ya. Tapi nggak dilakuin. Anda tidak pernah berhasil ketika tidak melakukannya. Ya. Pak, seorang suami bertanya begini, ia tidak habis berpikir, mengapa istri kalau pulang kerja selalu malam? Padahal ia tahu bahwa waktu kantor selesai pukul 5. Jika ditanya, selalu diam dan tidak menggubris. Apa solusinya? Saya jengkel sebagai suami gitu loh.
1: Ya, memang seringkali asumsi, prasangka, kecurigaan itu mendahului. Asumsi, kecurigaan, prasangka itu selalu mendahului munculnya sebuah problem konflik dalam kehidupan suami istri. Ya. Nah, bagaimana kita mencari sebuah solusi kondisi seperti ini? Yang pertama, kita perlu tindakan cross check di antara teman kerja lainnya untuk mendapatkan info yang tepat, yang benar, apakah betul ya bahwa jam 5 dia sudah pulang, tidak di kantor tapi tidak sampai di rumah. Perlu ya kita tanyakan.
0: Ya.
1: Yang kedua, jangan mengembangkan asumsi prasangka dulu, tapi tetap tenang sambil cari waktu yang tepat untuk sharing. Ya bisa jadi dia lembur. Oh, biasa jadi dia dapat tugas kantor di luar, cuma nggak sempat menginformasikan kepada suaminya. Yang ketiga, perlu membangun suasana yang rileks dulu agar istri merasa nyaman dan tidak dicurigai. Kalau datang-datang, istri jam 6 baru datang sudah buka pintunya, kemudian sudah apa namanya itu sudah kayak apa itu, kalau orang kayak bodyguard ya, tidak boleh masuk. Jawab dulu pertanyaanku. Ya biar aja jam 6 pulang dulu ya, kemudian disapa baik, selamat sore ma, atau siapkan apa, butuh apa. Nah setelah itu bisa, setelah itu pas mandi, ma mau dipijet kah? Nah begitu ya, mau dipijet atau apa. Nah di saat-saat seperti itulah baru ditanya, ma boleh enggak saya tanya, kok mama pulang jam 7, gimana sih, apa mama enggak capek, boleh lembur, atau mama begitu banyak tumpukan tugas.
0: Iya, saya kan pulang malam kan cari duit.
1: Nah, barangkali apa yang saya bisa bantu, begitu. Bilang aja, apa bisa enggak jemput saya jemput.
0: Nah, gitu.
1: Sebenarnya hal seperti itu kan sebenarnya tidak perlu dibuat sebuah beban yang berat. Tetapi ketika kita bisa mensiasati semuanya itu demi keharmonisan dan kebahagiaan, pasti kita punya perilaku atau keputusan-keputusan atau perbuatan yang sangat bijak, bagaimana menempatkan bahasa kita sesuatu yang penting, yang bisa menyenangkan dan diterima istri kita. Ya wujudkan dulu suasana yang penuh kasih sayang atau kepedulian perhatian kepada istri.
0: Nah, tapi kalau udah emosi ini kadang-kadang juga susah juga ya Pak.
1: Ya itu dia, karena kita lebih duluan memajukan asumsi, gitu praduga, ya, kemudian curigaan, intensitas emosi tinggi. Nah akhirnya yang muncul yaitu tadi konflik, perdebatan dan sebagainya, padahal mungkin lembur untuk memenuhi kebutuhan lanjut.
0: Begitu ya. Tuh.

0: Pak, bagaimana menghadapi suami yang stres bertahun-tahun? Hmm. Karena sebelumnya dia kehilangan pekerjaan atau PHK. Kalau diajak ngobrol, langsung marah dan pergi. Dan hal ini telah berlangsung 6 tahun. Wah. Sebagai istri, Pak, saya lelah banget.
1: Lelah, letih, lesu, lelayu terakhir itu. Ya, kalau boleh saya bisa merespon dari kasus seperti ini. Ya, suami ini kan sedang mengalami post power syndrome, ya, kehilangan
0: percaya diri.
1: Kepercayaan diri terhadap pekerjaan. Atau juga store syndrome, artinya kehilangan pujian, pengakuan pada waktu dia menjadi seorang pejabat gitu ya, atau pekerjaan, sehingga dia merasa kehilangan harga dirinya. Atau ya, trauma working, artinya dia sendiri sudah trauma dengan kesibukan pekerjaan yang begitu padat. Dia merasa ya mungkin dengan kondisi itu membuat dia di PHK. Dan akhirnya trauma itu berubah menjadi orang yang sangat sensitif dengan perasaan emosinya. Nah, maka penting bagi kita, pasangan kita perlu melakukan refreshing, ya, rekreasi yang murah meriah. Maka saya selalu katakan, jadikanlah keluarga, rumah itu tempat hiburan rekreasi yang murah meriah, ya. Bisa masak bersama, mencuci bersama. Ya,
0: kan bosen, perlu, Pak, bosen.
1: Perlu mandi bersama.
0: Bosen, Pak,
1: ya,
0: bosen.
1: Saya pernah mensurvei, ya, kurang lebih ya 53 atau 57 pasang suami istri. Ketika saya tanya, dalam satu tahun, berapa kali Bapak Ibu mandi bersama?
0: Pasti jawabannya,
1: yang saya lihat yang pertama itu satu dengan yang lain itu tatap-tatapan muka.
0: Oh.
1: Nah, saya jadi curiga begini, ini jangan-jangan gak jujur ini. Nah, ternyata ada yang betul-betul satu tahun itu gak pernah mandi bersama. Ada ya, Pak, sekali-sekali, Pak, karena untuk gosok punggung belakang gitu. Ada yang mengatakan malah bahwa Pak Kalbi kalau mandi, kami pasti selalu berdua. Kemudian saya dibalik ditanya, kenapa mesti pertanyaan itu ditanya kami, Pak? Nah, saya bilang, salah satu bagaimana kita membangun keharmonisan, rasa cinta, pengakuan kita, penghargaan kita, dan penerimaan kita terhadap pasangan kita itu adalah mandi bersama. Ya, supaya kita bisa kerjasama di situ. Ya, karena kan kadang kalau kita mandi di belakang kan susah digosok. Ya, suaminya gosoklah gantian. Kebab apa? Ya, itulah pola penghargaan bahwa kita merasa di

0: peluang kerja yang bisa dilakukan sesuai dengan kompetensi daripada suaminya.
1: Ya, pendengar, kami akan mengakhiri perjumpaan ini. Tapi ada pesan dari Pak Kamdi agar membangun kehidupan keluarga menuju kepada kebahagiaan walaupun tertatih-tatih.
0: Ya, yang penting mari sama-sama suami jangan, saya ingatkan ya, suami jangan menganggap istri itu cuma konco wingking, konco turu, dan konco anak, gitu ya. Hindari itu. Yang kedua, menyadari pentingnya menjaga tujuan hidup berkeluarga kita itu apa? Hanya untuk latih bertanding, berkelahi, atau memang melengkapi untuk saling membahagiakan. Yang kedua, selalu ingat bahwa suami istri itu selalu dimulai dari perbedaan dalam banyak hal, tapi bukan untuk alasan untuk konflik, berdebat, atau pisah. Tetapi bahwa saya membutuhkan istri karena dia yang bisa melengkapi saya, demikian juga sebaliknya. Yang ketiga, ingatlah setiap masalah bukan untuk saling menuntut dan menyalahkan, menghakimi, menggugat, tetapi jadikan sebagai satu proses pengenalan dan penerimaan secara dewasa satu dengan yang lain. Dan keempat, bangun komitmen bahwa pasangan kita adalah pilihan dan keputusan yang terbaik dalam hidup saya.
1: Ya, pendengar, susah-susah gampang, tapi akan menjadi gampang walaupun bersusah-susah. Ya, demikian perjumpaan kita dalam program siaran hari ini, yaitu pesan hari ini untuk membangun keluarga. Saya percaya bahwa apa yang sudah disampaikan akan menjadi perhatian penting demi kehidupan keluarga yang langgeng. Pak Sukamdi sebagai narasumber saat ini dan saya Adriana Usmani akan mohon diri dari hadapan Anda. Tetaplah bersama kami dalam siaran radio Pesan Hari Ini, memberikan arti dan nilai bagi kehidupan.
2: Anda sedang menghadapi masalah dalam keluarga yang tidak kunjung usai? Kami mengajak Anda untuk berkonsultasi melalui WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau Anda dapat menghubungi melalui telepon langsung di 0813-1089-8127. Anda juga dapat bergabung dengan grup diskusi komunitas membangun keluarga. Di grup ini, kami akan membahas berbagai isu dan masalah yang dihadapi dalam membangun keluarga bahagia, sehingga Anda mendapatkan solusi dan pendampingan yang tepat. Hubungi 0813-1571-1811 dan 0878-7905-8229 atau telepon langsung di 0813-1809-8127.

0: 4 pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar,

tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Dari kawasan Pasar Kasang, Padang Pariaman, Sumatera Barat, 93,0 FM, Respon Radio, radio keluarga Anda. Hai, selamat malam Responers. Gimana kabarnya hari ini? Aduh, seperti biasa, tapi ini gak biasa ya. Kalau Afgan tadi, cintaku bukan cinta biasa. Kalau kata Marin, ini bukan biasa, ini luar biasa sekali. Karena tentunya di malam hari ini, Marin menyapa Responers kali ini dalam program Traverse. Waduh, udah lama banget ya gak nemenin tentunya malam harinya Responers. Dan ya seperti biasa tentunya kalau program Traverse kita bakal ditemani juga dengan berbagai lagu-lagu terbaru, lagu-lagu pop dari tahun 2006 sampai tahun 2026, baik itu pop Indonesia ataupun juga pop Inggris dan juga pop Korea tentunya. Dan di hari Selasa ini ya, tepatnya tanggal 29 September, waduh, gak kerasa bulan 9 ataupun bulan September ini akan berlalu ya Responers. Tinggal satu hari lagi, tentunya besok kita akan hadir di bulan 9 ya, karena sebentar lagi kita akan meninggalkan bulan 9 ini. Dan gak kerasa juga tinggal 3 bulan lagi tahun 2026. Tapi mari doakan semoga di hari ini Responers masih selalu dalam keadaan sehat, bahagia, semangat, dan tentunya ya semangat lah ya tentunya. Walaupun tadi setelah bekerja mungkin banyak hal yang dilalui di tempat kerja, di tempat sekolah, padatnya aktivitas di malam hari ini. Dan malam hari ini Marin bakal nemenin tentunya. Kalau misalnya kamu biasa ditemani dengan berbagai lagu-lagu favorit, nah boleh banget kamu bisa request lagu-lagu favorit kamu di malam hari ini. Langsung aja di 0821-5566-8003 atau juga bisa gabung di 0811-6622-930. Dan tampaknya sudah ada langsung penelpon yang masuk ya, kita angkat dulu dari Uda Fitra. Halo, selamat malam Uda.
1: Assalamualaikum, Mbak, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat, Uda.
1: Ayo ngasih itu kemarin ya.
0: Iya, Uda.
1: Oh, aku tunggu itu kemarin.
0: Oh, ya udah kan nelpon dulu. Apa tuh request Uda?
1: Iya. Iya, kemarin lagu dari Seven Icons ya, nambah judul Foy Boy.
0: Oke, salam-salam Uda.
1: Salam kamu kok, Marin. Datu Agopuro udah sekarang kawin. Agopuro Bunga Queen.
0: Iya.
1: Agopuro rumah.
0: Iya.
1: Luna. Agopuro yang di yang kakak dari UKKP ke UMP ada Wak, Kak Ana,
0: iya,
1: Wafa, Aini,
0: iya,
1: Kak Ira, terus aku pulang yang ikut patang ku lu di respon akademi ada Kak Hasana,
0: iya.
1: Adi
0: bungkus aja salam-salamnya dola ndak udah.
1: Iya, di bungkus aja kemarin. Iku tiba tu awak tubuh-tubuh se awak tubuh se takok kan. Awak kan sama kan magang lagi di TikTok. Kalau lagi awak ke arah
0: Dengan
1: kan hari ini tu arah longgar, gak tu suara aku enggak bas ya.
0: Iya udah, oke udah. Ditunggu beko lagunya kemarin putanya udah.
1: Oke kemarin terus banyak awak sampai basobok beko di TikTok kemarin.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Uda Fitra sudah menyapa kita semua ya Responers. Dan tentunya di malam hari ini juga, waduh ini tampaknya langsung ada yang bergabung lagi. Kita angkat dulu yuk telepon dari Nenek Yomna. Halo Nenek.
2: Halo sayang.
0: Deh, Gimana kabar nenek?
2: Ah, baik. Bagaimana kabarnya sayang?
0: Baik dong nenek. Waduh, ini spesial sekali rasanya kemarin nenek nelpon malam-malam ini. Udah makan malam nenek?
2: Kemarinnya udah makan belum?
0: Kemarin baru siap makan ini ha. Aduh, pasti nenek belum makan kan?
2: Ya, baru makan.
0: Inde, apa masak nenek tuh hari ini tuh?
2: Hah?
0: Apa masak nenek hari ini?
2: Mama bikin sambal toco sama sambal ikan.
0: Ih, enak itu mah.
2: Nah, sini lah makan.
0: Tapi kemarin siaran dulu nih, kayak mana nih?
2: nanti lah datang sini makan, tidur sini sekalian.
0: Nanti lah kita atur waktu lagi nenek.
2: Jadi sayang pulangnya kemana?
0: Ke rumah.
2: Rumahnya di mana?
0: Ke Padang nenek hari ini.
2: Dekat kali ke Padang.
0: Iya, ke Padang kita hari ini nenek.
2: Lebih baik tidur di sini aja.
0: Kapan-kapan lah ya nanti nek.
2: Kapan tuh kapan-kapannya? tunggu nenek pesta sama Om Yumna.
0: Ya Allah. Nanti lah kita kabarin kapan-kapannya nih ya nek.
2: Kapan-kapannya tentu kalau mau tidur di sini tuh tungguin nenek pesta dulu lagi Om Yuna mau nikah nanti.
0: Okay, boleh nanti.
2: Itulah makanya nenek bilang mau tidur di sini tunggu nenek pesta dulu.
0: Janganlah. nenek mau putar lagu apa malam hari ini nek?
2: Sekarang lagunya lagu apa nih?
0: Ini sekarang lagu-lagu pop terbaru nek dari tahun 2006 sampai tahun 2026 ini.
2: Kalau Ipang bisa?
0: Ipang ada sih nek yang ini ya tentang tentang cinta ada yang hilang.
2: Oh ini nggak ada apa nih? Terlalu sadis.
0: Terlalu sadis. Dari
2: Ipang
0: enggak ada, Nek.
2: Enggak ada.
0: Enggak.
2: Korban perasaan dari Andra?
0: Enggak ada. Oh, itu kayaknya lagu Minang ya, Nek?
2: Hah?
0: Itu lagu Minang ya, Nek?
2: Bukan. Korban perasaan bukan lagu Minang, lagu pop loh.
0: Oh, belum masuk sama kita, Nek. Nanti lamarin catat dulu ya, Nek.
2: Nah, apa yang bagus?
0: Kalau Ipang ada yang request katanya ada yang hilang aja nek. Ada yang kalau hilang Ipang, dari Ipang.
2: Cinta ada.
0: Tentang cinta ada, tentang cinta dari Ipang.
2: Ada. Nah, itu aja.
0: Tentang cinta kan nek?
2: Iya.
0: Oke, salam-salam untuk siapa nek?
2: Salam-salamnya pertama buat sayangku.
0: Terima kasih nenek sayang.
2: Buat Ilang. Buat Cici.
0: Iya.
2: Dede.
0: Iya.
2: Bonica. Mari. Aul. Tiko.
0: Iya.
2: Jojo. Bunda Queen.
0: Iya.
2: Amata Uci. Sutani Terwe. Dajes. Yang di Sulawesi siapa namanya?
0: Bang Tiar.
2: Nah, ya Bang Tiar, Raya, Ajoani, Da Ardi. Yang sebentarnya siapa tuh?
0: Itu udah Fitro, Nek, Bang Fitro.
2: Nah, salam-salam kenal sama dia tuh.
0: Oke, Nenek. Oke, Nenek.
2: Lain-lainnya bungkus aja lagi.
0: Iya, siap, Nenek. Nanti kita bungkus salamnya kita kirim langsung ya, Nek.
2: Nah, iya.
0: Oke, Nenek. Selamat makan malam nanti ya, Nek. Lagunya kemarin putarin ya.
2: Belum masak lagi ya.
0: Selamat masak, Nenek.
2: Assalamualaikum sayangku.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nenek sayang. Itu dia dari Nenek Yumna sudah bergabung dan sudah dua nih responder kita yang gabung di malam hari ini. Dan gak kalah juga dari live TikTok kita sapa-sapa dulu. Sudah ada Bang Fendi yang pertama gabung tentunya di live TikTok kita. Hai Bang Fendi. Terus juga ada Bang Gung. Bang Fendi udah request lagu Never Know. Terus Bang Gung rekamarin main serong. Waduh dari The Changcu terus banget Mas I. Dan ini tampaknya sudah masuk lagi telepon dari Bang Tiar ini. Aduh, kita kayaknya Bang Tiar kita di segmen selanjutnya ya Bang Tiar. Karena kayaknya kita dengarkan dulu ini lagu-lagu yang sudah bergabung. Ada tadi dari Uda Fitri, yaitu dari Seven Icons Playboy, serta dari Nenek Tentang Cinta, dan juga Bang Fendi dari Kelly Clarkson Never Knock. Untuk itu selamat mendengarkan.

0: Banjir!
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
2: Dokter! Dokter!
1: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana.
3: 93,0 FM. Respon Radio. Radio Keluarga Anda.

Satu lagu dari Kelly Clarkson, Never Enough. Tidak pernah cukup ya, tidak pernah cukup untuk mendengarkan lagu-lagu favorit tentunya. Waduh, waduh, waduh. Terima kasih untuk Bang Fendi ya, yang sudah bergabung dari live TikTok kita, yang tentunya dan menyapa kita semua di malam hari ini. Dan selamat bergabung untuk yang di live TikTok. Ada nih dari Jawa Selatan, dari Kalimantan Barat. Dari mana lagi boleh dong yang gabung di live TikTok? Berkabar ini dari daerah mana aja yang udah gabung. Dan info-info dong situasi ataupun juga cuaca di daerah masing-masing. Ini gimana, apakah lagi hujan, lagi cerah, langitnya lagi cerah atau lagi sayang? Aduh, maksudnya kayak ya lagi sayang aja gitu udaranya ataupun juga cuacanya ya, maksudnya lagi mantep gitu. Dan kali ini Marin akan kembali memutarkan lagu-lagu ya, lagu-lagu pop terbaru. Sudah bergabung bersama kita ada Bunda Dua Putri yang menyapa kita semua malam, Nak Marin. Malam kembali Bunda, tetap semangat terus ya Bunda Dua Putri. Request lagu yang berjudul dari Manca, kali ini I Don't Care dari Ed Sheeran. Dan ini juga featuring dengan Justin Bieber. Dan yang Indo judulnya Interaksi dari Tulus. Yang Korea judulnya If You're With Me dari Sung Si Kyung. Salam-salam dari Bunda Dua Putri untuk semua krusia respon yang Bunda sayangi. Dan untuk semua responers istimewanya untuk Nak Marin, terima kasih sama-sama Bunda. Ditunggu nanti lagunya akan Marin putarkan satu-satu ya Bunda. Selain dari Bunda Dua Putri di WhatsApp juga sudah bergabung. Tadi ada dari live TikTok kita yaitu Banggung mau dengerin lagu dari The Changcuters Main Serong. Nah, di segmen sebelumnya juga ada telepon dari Bang Tiar ya, yang tampaknya sedang tidak bisa kita angkat juga. Dan mungkin Bang Tiar kalau mau request lagu boleh hubungi kembali Bang. Dan buat responder juga yang mau nelpon bisa langsung di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622-930. Dan yang di live TikTok kudu sabar atuh, lagunya akan diputarkan ya. Sabar, kayak sabar wa, tabah wa tentunya. Sambil dengerin satu lagu dari Ed Sheeran featuring dengan Justin Bieber, I Don't Care.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah. Hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasunya kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Facebook Radio, Radio Keluarga Anda.

0: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. So itu dia main serong dari The Chang Chuters ya, sudah mengudara. Tapi jangan sampai main serong ya responders. Cukup judul lagunya aja dengan hiruk pikuk energiknya main serong. Tapi jangan sampai kita main serong, oke? Okay? Dan kita bakal kembali tentunya dengan berbagai lagu-lagu populer, lagu-lagu pop terbaru. Sudah ada yang bergabung lagi ini dari WhatsApp, kita telepon, kita angkat dulu yuk. Telepon dari Bang Sanjay, ya kah ini sepertinya ya. Halo Bang.
1: Halo.
0: Iya, gimana kabarnya? Malam Bang, gimana kabarnya Bang?
1: Baik, baby gimana kabarnya, sehat?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Request lagu boleh?
0: Boleh dong, apa tuh Bang?
1: Lagunya Aku Suka Kamu.
0: Dari siapa tuh Bang penyanyinya?
1: Gak tahu juga sih, yang penting ada gak?
0: Oh, kalau Aku Suka Kamu ini gak ada Bang judulnya?
1: Iya.
0: Belum ada.
1: Belum ada ya?
0: Iya, belum ada Bang. Apa tuh mau diganti dulu Bang? Mau diganti dulu.
1: Kalau lagu lawas gak bisa ya?
0: Enggak, karena kita tahun 2006 Bang di malam hari ini. Kalau lawas besok kita jam 11. Iya,
1: Abang. Apa mau, yang bagus ya?
0: Mau siapa nih penyanyinya kira-kira?
1: Kalau enggak lagu dari Al-Ghazali aja, Amnesia enggak ada enggak?
0: Al-Ghazali. Oke, Al-Ghazali di sini ada lagu galau, Aku Bukan Bucin, Kesayanganku sama Kisah Kehidupan, Bang. Amnesia kayaknya belum masuk, Bang. Nanti Marin bantu catat dulu ya, Bang.
1: Kesayanganku aja lah.
0: Oke, salam-salamnya untuk siapa, Bang?
1: Salam-salam spesialnya untuk yang jauh di sana. Yang kedua untuk Baby Pudan,
0: iya.
1: Jejel, Si Manis, Cici, Cila, Jojo, Piko, Aju Silpa, Pul, Red, Acena,
0: iya.
1: Udah Jess, Fitro, dan lain-lain. Nah, bungkus semua aja lah.
0: Oke, dibungkus rapi semuanya aja ya Bang?
1: Oke,
0: ditunggu nanti lagunya Bang.
1: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Sanjay sudah bergabung nih dan menyapa kita semua. Dan kita juga akan kembali dengan lagu-lagu requestan dari live TikTok ya. Juga nanti lagu dari Bang Sanjay yang akan kita putarkan dari Al-Ghazali, Kesayanganku. Dari live TikTok sudah bergabung ada Kakak Fir yang request lagu dari Selena Grace, Itu Sumpah Mati. Dan juga dari Nabila Takia, Tak Semudah Hompimpa. Ini lagu yang lagi viral banget di TikTok tentunya ya, dengan berbagai VT-VT-nya. Aduh, kira-kira gimana lagunya? Langsung aja kita putarkan dan selamat mendengarkan satu lagu dari Selena Grace.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah, hariangi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan unik ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan unik tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Satu lagu dari Al Ghazali, Kesayanganku. Kalau ini lagunya Al Ghazali, kalau Responers emang kesayangan Marin gak sih? Tapi ya Responers, gak kerasa kita udah di menit 55 nih malam hari ini. Dimana kita harus menutup dulu nih perjumpaan.

0: tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Tidak ada ahli yang tahu kapan bencana akan terjadi. Satu-satunya cara untuk menghadapi bencana adalah mempersiapkan keluarga kita dengan pengetahuan tanggap bencana secara benar. Cari tahu dari pemerintah setempat rute penyelamatan diri jika terjadi bencana. Cari tahu kemana harus meminta pertolongan dan sosialisasikan kepada seluruh keluarga Anda. Bencana tidak bisa diprediksi, tetapi bisa dihadapi dengan cara yang benar. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,6 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Itu dia Cinta Terlarang dari No Virgin, requestan dari Silo yang gabung di live TikTok kita. Dan ini responer kita dari daerah Kalimantan Barat. Halo Kalimantan Barat. Wah, jauh sekali ya tampaknya beliau ini bergabung dan menyapa kita semua. Ya walaupun requestnya Cinta Terlarang, tapi tentunya semangatnya dan cintanya gak terlarang dong tentunya di malam hari ini. Aduh, aduh, aduh. Terima kasih sekali lagi untuk Silo dan mungkin responers yang lain juga ya, yang gabung baik dari WhatsApp, nelpon. Tadi juga ada Nenek Yumna, ada Uda Fitro, ada Bang Tiar, ada Bang Sanjaya. Tapi tadi Bang Tiar belum gak sempat kita angkat nih. Mungkin Bang Tiar boleh dicoba diulang lagi ya. Dan tadi ada request lagu, ini dari Bang Raiti dan juga Bang Hyde O'Brien ya, yang sudah menanti dan menunggu dari tadi ini request lagunya dari Naf dan juga Noah. Dari Bang O'Brien tadi itu Terendap Laraku dari Naf, dan dari Bang Raiti ini Suara Dalam Kepala dari Noah. Wah, ini biasanya emang jam-jamnya overthinking sih ya untuk kaula muda ataupun siapapun itu yang after bekerja ya, setelah bekerja, after work tentunya. Biasanya ada suara-suara berisik-berisik di kepala sendiri kira-kira nih. Aduh, kira-kira apa ya yang lagi ada dalam kepala Bang Raiti ini, tapi apapun itu semoga bisa dilalui dengan baik, dengan aman, dan ya jangan sering-sering overthinking ya, siapapun yang lagi dengerin kemarin dan untuk semuanya. Serta juga ada requestan dari WhatsApp kita dari Bang Brandon, ini request lagu Tempat Terakhir dari Padi. Untuk itu, ketiga lagu ini akan mengudara dan menemani malamnya responers. Satu lagu yang pertama dari Nav, Terendap Laraku. Selamat mendengarkan.

Ya itu dia satu lagu dari Rumor Butiran Debu ya. Tentunya special request dari Ami Yumna yang sudah bergabung dari WhatsApp kita. Waduh, kenapa nih Ami sayang tiba-tiba butiran debu? Tapi semoga memang bukan banyak debu ya. Mungkin untuk lagu aja yang menemani di malam hari ini. Terima kasih Ami Yumna di malam hari ini sudah bergabung dan monitor dari radio dan juga dari WhatsApp ya. Dan tentunya kemarin masih akan kembali dengan berbagai lagu-lagu pop dari tahun 2006 sampai tahun 2026 di malam hari ini. Sudah ada yang bergabung dari tadi responers kita. Kita mau absen dulu. Kira-kira masih stay terus gak ini di live TikTok kita? Nah, tadi ada yang request dari Ryan. Itu mau dengerin lagu dari Tulus katanya kak, yaitu Teh Hijau. Boleh-boleh Ryan. Ditunggu nanti Tulusnya akan Marin putarkan. Lalu dari kontak kita ada Kak Galuh dan Kak Maria. Ini mau dengerin lagu dari Sabrina Leonor berjudul Selesai. Waduh, apa nih yang selesai? Aduh, ini memang para fanbase-nya dari Sabrina ya, berbinar. Ini memang selalu berbinar-binar sekali untuk mensukseskan ataupun mempromosikan lagu-lagunya tentunya. Dan juga ada requestan tadi lagu dari Bang Bulls ya, yang katanya masih ada by Elo. Oke, apa yang masih ada nih Bang? Masih ada cinta di hati, asik. Untuk itu satu lagu langsung aja dari Tulus akan mengudara. Dan buat kamu yang mau gabung boleh banget langsung aja di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622-930. Dan Tulus Teh Hijau, selamat mendengarkan.

0: Sibuk mana bantuannya mani? Apa yang baik tuang-tuang tu?
1: Iko ah, tadi ambo cari di Instagram. Aduh, gebiar hadiah tabungan Bank Negari Bali. Ambo nih lo ikut mah. Kan ambo mana buang di Bank Negari?
0: Wih, seru lo mah. Apa sih hadiahnya nih?
1: Aduh, motor, paket umroh sampai oto. Nggak kaleng-kaleng kan hadiahnya? Makonyo, ambo hitung-hitung saldo ambo. Keceknya ah, makin banyak saldo wa, makin banyak lo poin wa. Ma tahu dapet hadiah grand prize-nya. Oto, ahai.
0: Tapi lah nak penipuan tuh nih. Banyak kejadian gini mah.
1: Indah lah. Kok ambo cari di Instagram resmi Bank Negari kok mah? @banknagari.co.id. Ada centang birunya pula.
2: Yuk, ikutan gebiar hadiah tabungan Bank Negari. Caranya gampang. Cukup tingkatkan saldo rata-rata tabungan si Koci atau si Koci Syariahmu. Rebut hadiah 35 unit motor Mio M3, 3 paket umroh, 3 unit motor listrik Honda Icon E, 1 unit mobil Toyota Veloz, 1 unit mobil listrik Wuling Air EV, dan grand prize 1 unit mobil Mitsubishi Defender. Periode undian ini dari September 2020 sampai Maret 2027. Jadi, masih banyak waktu untuk tingkatkan saldomu di Bank Negari. Puluhan hadiah menanti. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Negari. Untuk mengikuti promo nasabah, tidak perlu mengisi formulir, menginstal aplikasi, atau membayar apapun. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Negari di 150234 atau langsung datang ke Bank Negari terdekat. Informasi resmi hanya bisa didapat di official account Bank Negari di Instagram, TikTok, dan Facebook @banknagari.co.id. Bank Negari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Bank Negari bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

Iya, satu lagu dari Elo masih ada. Masih ada apa? Masih ada Marin di malam hari ini yang masih menemani responders tentunya dalam program Traverse atau 3 Universe nih ya. Kita bakal putarin lagu-lagu pop dari 3 versi pop terbaru. Tentunya tahunnya sama, tahun 2006 sampai tahun 2026. Yaitu ada pop Indonesia, Inggris, dan juga Korea. Dari tadi kita belum dengerin pop dari Western Inggris ini kayaknya ya. Dari tadi semua pada mau dengerinnya kebanyakan lagu-lagu pop Indonesia. Apakah ini sebuah pertanda apa ini? Yaudah deh, gak apa-apa, tentunya yang mau request lagu pop Indonesia juga boleh. Yang mau request lagu pop mancanegara juga boleh. Yang penting tentunya sesuai dengan tahunnya ya responas. Dan bukan lagu dengan genre Melayu, oke? Dan tentunya di malam hari ini sudah ada kembali requestan yang belum kita putarkan dari Bunda Dua Putri ya. Yaitu dari, ini Korea nih akhirnya kedengerin. Yaitu Song Si Kyung, If You Are With Me. Lalu juga ada lagu requestan dari responder kita di live TikTok. Yaitu dari kakak siapa nih? Oh, kakak penikmat Rembang Pati. Ini kayaknya lagi menjalani fase cinta terhalang restu ataupun tembok yang sangat tinggi. Aku yang salah dari Almatu. Waduh. Tentunya lagunya akan Marin putarkan. Dan untuk responers yang mau gabung, langsung aja gabung di live TikTok kita. Bisa di akun Respon Radio 93,0 Official. Juga bisa dari kontak dan WhatsApp kita di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622-930. Dan jangan lupa untuk gabung juga, dengerin siaran kita hari ini bisa dari streaming di www.responradio.com. Untuk itu, satu lagu dari Song Si Kyung, If You're With Me, special request dari Bunda Dua Putri akan mengudara.

0: Dek, kamu habis dari kamar mandi ya?
1: Iya, Kak. Emangnya kenapa?
0: Aduh, Dek. Kok keran airnya nggak dimatiin sih? Mubazir tahu.
1: Oh, iya. Lupa. Maaf ya, Kak.
0: Sepertiga bumi kita adalah air. Namun, tak menjamin seluruh pelosok bumi mendapatkan akses air bersih. Bijaklah dalam menggunakan air. Mari kita menghemat air untuk masa depan kita.
2: Yuk, hemat air!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Lingkungan.
4: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Oke, respon harus gak keras, oh, ternyata udah di penghujung jam kedua ya. Itu artinya kita harus tutup dulu perjumpaan kita untuk jam kedua ini. Dan kita nanti kembali lagi di jam ketiga ya. Tenang, masih ada satu jam terakhir lagi bersama Marin di program Trivers. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di www.responradio.com atau di Respon Radio 93,0 official, serta stay tune terus tentunya di 93,0 FM. Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: 21 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika Anda tinggal di pinggir laut, selalu waspadalah terhadap bahaya tsunami setelah gempa terjadi. Dengarkanlah radio, dan jika pemerintah secara resmi memperingatkan akan adanya bahaya tsunami, maka segeralah menjauh dari pantai. Ajak keluarga Anda ke daratan yang lebih tinggi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

satu lagu dari Ziva Magnolia, Peri Cintaku. Ini ada apa nih kira-kira responers kita ya? Karena setelah diguncang dengan, aduh diguncang gak tuh? Iya diayunkan lah ya. Diayunkan ataupun mendengarkan lah yang lebih tepatnya itu dengan lagu dari Almatu tadi ya. Terus dilanjutkan dengan Akad lah. Ini juga lagi-lagi tentang Peri Cintaku. Momentumnya yang kayaknya ini saling bersaut-sautan kah ini? Aduh, aduh, aduh. Terima kasih untuk Kak ZHR yang udah request lagunya ya kakak. Semoga apapun yang lagi kakak rasakan, mungkin yang kalau emang lagi di kebingungan nih, di persimpangan jalan atau mungkin jalan buntu dengan tembok yang sangat tinggi, semoga diberikan jalan, sebuah jalan yang tentunya bisa keluar ataupun juga bisa melompati tembok yang tinggi itu ya. Semangat untuk semua para pejuang tembok tinggi atau juga pejuang restu ya, yang mungkin lagi di masa-masa pergumulannya yang sangat berat itu. Dan tapi tenang aja, di malam hari ini masih ada Marin yang stay nemenin responders tentunya dengan berbagai cerita dan juga berbagai lagu-lagu pop terbaru ya. Tadi kita sudah mendengarkan lagu pop Indonesia, kali ini kita mau dengerin dulu pop Korea di jam terakhir ini. Ada requestan lagu yang masuk dari Kak Ed Liver, yaitu dari Kat C berjudul Animal. Dan seperti biasa di jam ketiga ini masih sama dengan jam kedua, jam dan jam pertama, masih dengan berbagai lagu-lagu tahun 2006 sampai tahun 2026. Dan untuk responders yang mau gabung langsung aja di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622-930. Dan bisa juga gabung dari TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Dan jangan lupa untuk gabung dari streaming untuk dengarkan siaran hari ini di www.responradio.com atau dari radio analog dengan frekuensi 93,0 FM. Untuk itu satu lagu dari Kat CY, Animal akan mengudara dan akan dilanjutkan dengan requestan dari Bang Chris yang juga sudah bergabung, yaitu mau dengerin lagu Sesi Potret dari Enau Fitur Ari Lesmana. Dan selamat mendengarkan.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi Satu Menit.
2: Saudara pendengar, apa bedanya antara orang yang bervisi dan yang tidak bervisi? Orang yang tidak memiliki visi akan memiliki masa depan yang tidak jelas. Orang ini tidak memiliki perencanaan yang matang di dalam hidupnya, sehingga masa depannya kelihatan kelabu. Bila kita memiliki visi yang besar dan berbicara pada mereka, pasti mereka akan berkata, "Oh, hal ini tidak mungkin dilakukan." Namun kalau mereka mengingat sebuah pepatah yang berkata, "Omnia possibilia sunt credenti," artinya tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya, mungkin mereka dapat mengubah sikapnya. Kita harus memiliki cetak biru dan sebuah total manajemen di dalam hidup kita. Setiap orang diciptakan sebagai makhluk yang unik, yang tidak ada duanya. Tidak ada yang dapat menggantikan tempat kita. Jadi, galilah sepenuhnya potensi Anda untuk menuju sukses.
0: Bermimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

Mangu dari 420 tadi ya, sudah mengudara. Jangan salahkan. Jangan salahkan apa? Jangan salahkan kalau kemarin harus bilang. Kalau sekarang kita udah di menit 21 nih responers. Waduh, gak kerasa ya. Hampir mendekati setengah jam lagi. Dan ya kurang lebih ini sekitar 39 menit lagi ya waktu Marin untuk menemani responders di malam hari ini. Jadi untuk itu responders yang mungkin mau berkirim

kirim salam, mau request lagu, wah ini masih bisa banget. Langsung aja gabung tentunya di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622930. Dan tampaknya kemarin ngeliat responers nih ya yang request lagu, ini lagi pada di fase galau banget ya, karena ya kayak tadi nih udah ada 3 lagu banget yang menggambarkan, mulai dari Mangu, terus juga ada Peri Cintaku, ada Aku Yang Salah. Ini lagi-lagi kayaknya lagi di fase cinta yang punya pembatas atau tembok yang sangat tinggi ya, yang dimana relationship beda relation, religion tentunya. Iya, adanya perbedaan mungkin keyakinan ya, yang lagi menjadi pergumulan. Kita sih cuma bisa berharap diberikan jalan yang terbaik ya tentunya, yang bisa ditunjukkan arah dan mungkin kisah hari ini apakah ujungnya seperti apa, itu ya kita cuma bisa berserah. Dan percayalah, segala sesuatu yang sudah ditakdirkan untuk diri kita, mau sejauh apapun waktu membawanya, mau sepanjang apapun jalan yang kita lewati, kalau pada akhirnya menjadi milik kita, ya akan menjadi kepada, ya akan kembali dan menjadi milik kita juga. Jadi perlunya usaha dan jangan lupa untuk berdoa. Kalau itu punya kamu, itu akan menjadi milik kamu. Kalau itu bukan punya kamu, itu gak akan pernah kamu miliki. Dan itu nih ya, mungkin sedikit motivasi ataupun ya cerita singkat yang bisa Marin bagikan ya, karena kayaknya ini relate banget. Dan untuk nemenin malam ini, kayak kita dengarkan deh lagi deh satu lagu dari Four Evans, Serana.

0: Setiap pagi, aku melewati halte yang sama. Di ujung bangku panjang itu, selalu ada seorang ibu tua yang duduk dengan tas belanja kosong di pangkuannya. Kadang aku pikir, mungkin dia menunggu seseorang. Tapi hari berganti, minggu berlalu, yang datang hanya angin, bukan orang yang ditunggu. Hari ini, aku berhenti sejenak. Aku duduk di sebelahnya. Kami tidak bicara banyak, hanya senyum kecil dan sapaan sederhana. "Sudah lama menunggu, Bu." Dia tersenyum, matanya lembut. Katanya,
1: "Enggak, Nak. Cuma suka lihat orang lewat. Kadang yang lewat cuma diam. Kadang ada yang nyapa. Yang nyapa bikin hati jadi hangat."
0: Aku melanjutkan perjalanan. Tapi entah kenapa, pagi itu terasa berbeda. Ternyata, empati tidak selalu tentang memberi sesuatu. Kadang cukup hadir, cukup menyapa, cukup duduk bersama seseorang yang menunggu. Menunggu untuk disapa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Sesama.

Yeay, 93,0 FM, Respon Radio, radio keluarga Anda. Sedari dulu dari Tompi ini ya, requestannya Bang Farhan sudah mengudara. Dan waduh, gak kerasa udah nemennya 39. Ternyata waktu di studio kemarin saat ini ya, semakin dekat dengan perpisahan. Gak apa-apa, kita nikmati pelan-pelan aja malam ini dengan berbagai lagu-lagu requestan dari responders. Dan kayaknya lagu tadi ini udah gak galau ya, tapi agak asik jazz gitu.

dinikmatin aja setiap meloni, setiap musik yang diputarkan, direlakskan badannya, tenangkan pikirannya, karena kita butuh waktu untuk melihat kembali apa sih yang udah kita kerjakan, tapi gak perlu untuk melihat apa yang belum kita kerjakan. Mari kita kasih apresiasi untuk diri kita tentunya ya, di malam hari ini yang sudah bertahan, sudah tetap semangat, dan sudah melewati, hampir melewati hari ini dengan segala hiruk pikuk kehidupannya. Apapun yang udah kamu jalanin hari ini, kamu adalah terhebat versi diri kamu. Jadi kita gak perlu sempurna ya, karena sempurna itu hanya punya Tuhan. Dan kita bisa sempurna dengan cara bersyukur. Dan ngomongin tentang sempurna, ada satu lagu yang sangat teduh dari Andra The Backbone, dan yang berjudul Sempurna. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, akhirnya sampai juga. Capek banget tahu hari ini. Tugas numpuk, dosen killer, belum lagi macet di jalan. Ini lagi. Sampah lagi. Tiap hari lewat sini, pasti ada aja. Plastik, bungkus makanan. Siapa sih yang buang sembarangan gini? Padahal tempat sampah ada loh. Tapi kenapa ya? Masih banyak yang pilih buang sembarangan. Kadang kita mikir, cuma satu sampah kecil. Tapi kalau semua orang mikir gitu, akhirnya jadi gunung sampah dong. Saluran air mampet, banjir datang, lingkungan jadi kotor, bahkan bisa bikin penyakit. Aku juga pernah kok buang sampah sembarangan. Ngerasa itu hal kecil. Tapi sekarang aku sadar, perubahan itu dimulai dari diri sendiri. Mulai hari ini, aku pilih buang sampah pada tempatnya. Sederhana, tapi berarti. Yuk, kita jaga lingkungan kita. Karena bersih itu bukan cuma soal pemandangan, tapi juga tentang kesehatan dan masa depan. Satu langkah kecil dari kita bisa membawa perubahan besar bagi lingkungan. Buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda.
1: Dari Pasar Baru Kasak, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Waduh, ternyata Ruang Rindu tadi menjadi lagu penutup kita untuk program Triverse di malam hari ini ya. Seperti lagu Leto tadi, Ruang Rindu, kita buat sedikit ruang ya untuk menerima segala hal yang terjadi dan yang sudah kita selesaikan di hari ini. Dan terima kasih untuk semua responders yang sudah bergabung, yang sudah menyapa, sudah berbagi requestan, berkirim-kirim salam, bercerita, tentunya banyak cerita seru, banyak lagu-lagu bagus, dan banyak hal-hal yang bermakna yang sudah menemani Marin dan Marin menemani responders. Terima kasih serta selamat melanjutkan berbagai aktivitasnya, dan mungkin yang mau beristirahat, selamat beristirahat ya responders. Tenangkan hati dan pikiran, mari kita relakskan tubuh dan kita sambut hari esok dengan lebih semangat lagi. Percayalah, segala hal yang sudah kamu lewati hari ini itu tandanya kamu adalah orang yang kuat dan juga hebat. Marin mungkin mau juga minta maaf untuk responders jika di hari ini ada kata-kata ataupun juga tingkah laku ya mungkin di live TikTok yang kurang berkenan selama Marin siaran. Semoga dimaafin ya tentunya responders, karena kita harus memaafkan 7 kali 77 kali. Waduh. Dan tentunya Marin akan bertemu lagi dengan responders di berbagai program menarik lainnya esok hari. Untuk itu pantengin terus dan stay terus di www.responradio.com dari streaming kita, atau juga di akun TikToknya Respon Radio 93,0 official, dan jangan sampai gak dengerin juga dari radio dengan frekuensi 93,0 FM. Untuk itu Marin pamit dari ruang udara dan siaran kita di malam hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk bahagia serta banyak-banyak bersyukur. So, untuk itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wish you all the best and see you next. Satu lagu requestan emang khusus banget dari Bang Afrinaldi untuk kita semua, dari Wiz Khalifa featuring Charlie Puth. See you again.

0: tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi, waspadalah terhadap bahaya kebakaran yang ditimbulkan oleh arus pendek listrik atau ledakan tabung gas di rumah Anda. Karena itu, untuk berjaga-jaga sebelum keluar rumah, sempatkanlah untuk mematikan kompor gas dan mematikan aliran listrik. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat malam pendengar Respon Radio, selamat datang dan selamat bergabung di program Musik Malam bersama dengan Viko tentunya, yang menemani Respon semuanya pada malam hari ini selama 2 jam ke depan di program Musik Malam di edisi 29 September 2026. Respon semuanya, gimana kabarnya hari ini? Gimana, apa, dan bagaimana semua hal yang sudah Responden lakukan pada sepanjang hari ini ya. Semoga apapun yang Responden lakukan berjalan dengan baik harapannya, dan Responden semuanya dalam keadaan sehat selalu. BTW Responden semuanya, di program Musik Malam seperti biasa kita akan bahas tema-tema yang relate banget dengan kehidupan kita. Mungkin kita akan bahas tentang keluarga. Buat semuanya, mungkin keluarga yang ada di sekitar kita adalah orang-orang yang peduli kepada kita, orang yang selalu memperhatikan kita, orang yang selalu ingin bahwa kita sebagai orang-orang yang memiliki keluarga juga punya aware ya, punya kepedulian yang sama begitu ya. Nah, beresponlah semuanya nanti yang ingin berbagi salam bisa langsung DM Viko 0821 5566 8003. Bisa juga melalui media sosial kami, ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok dengan menulis Respon Radio 93,0 Official.

0: Yaelah, berisik banget. Ya ampun, masih jam segini juga. Tidur lagi ah, malas banget. Halo?
1: Ayang di mana? Udah bangun belum?
0: Iya, bentar ah.
1: Kapan nih jemput aku?
0: Sekarang ya?
1: Iya.
0: Sekarang jam berapa?
1: Udah jam 8, Ayang.
0: Iya. Telat lagi gua. Baju udah, celana udah. Apa lagi ya? Waduh, merah lagi. Mana nih? Yaudah deh, terobos aja.

Nyawamu hanya satu, maka jagalah keselamatan Anda berkendara, karena keluarga Anda menunggu di rumah. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Selamat malam buat respon semuanya. Selamat datang kembali di program Musik Malam bersama dengan Viko tentunya yang menemani respon semuanya di malam hari ini. Yang ingin berbagi salam bisa langsung DM Viko 08215566803. Respon semuanya, kita lanjut ngebahas topik kita di malam hari ini, yaitu kebiasaan kecil yang membuat anak dekat dengan orang tua. Ya, dimanapun responan berada, Viko percaya bahwa responan yang masih terjaga malam ini, mungkin ada yang menyelesaikan pekerjaan, ada juga yang baru selesai membereskan rumah, ada yang sedang menemani anak tidur, atau mungkin sekarang responan sedang duduk sendirian sambil mendengarkan radio. Malam ini sebenarnya kita tidak akan membahas sesuatu yang berat, ya justru kita membahas sesuatu yang simple banget, yaitu tentang orang tua dan tentang waktu sebelum tidur. Ya, seringkali memang kedekatan seorang anak dengan orang tuanya itu tidak dibangun oleh sesuatu yang mahal. Bukan selalu tentang liburan ke tempat yang jauh, bukan tentang mainan terbaru, bukan juga tentang seberapa banyak uang yang kita habiskan untuk anak. Ya, kedekatan itu sebenarnya lahir dari 5 menit sebelum lampu kamar dimatikan. Dan pertanyaan sederhana yang akan Viko sampaikan adalah, hari ini bagaimana? Dari cerita kecil sebelum tidur, dari pelukan, atau dari kebiasaan mengucapkan selamat tidur nak, gitu ya, ayah sayang kamu, gitu. Atau sebaliknya anak mengucapkan selamat tidur ayah dan mama, gitu ya. Nah, responder, pernahkah kita menyadari bahwa sesuatu kita bisa tinggal serumah dengan anak setiap hari, tetapi belum tentu benar-benar hadir untuk mereka? Pagi sibuk, anak sekolah, orang tua kerja, sore pulang dalam keadaan lelah, malam makan malam mandi, buka HP, ya kan? Lalu tiba-tiba semua waktunya tidur, dan besok pagi semuanya dimulai lagi dari awal, gitu ya. Setiap hari begitu. Anak kita udah makin besar, gitu ya. Jangan sampai mereka belajar dari lingkungan yang tidak baik. Padahal sebenarnya waktu tidak bisa hilang begitu saja, responer. Jadi Viko ingin bertanya bahwa kapan sih terakhir kali kita tuh benar-benar ngobrol dengan anak kita tuh tanpa terburu-buru. Bukan bertanya hanya sekedar udah makan belum, bukan hanya sekedar sudah belajar belum, tetapi bagaimana pertanyaan itu kita berikan kepada anak. Hari ini akan adakah sesuatu yang membuat kamu senang, gitu ya, atau hari ini adakah yang sesuatu yang membuat kamu sedih. Responan semuanya, itu dia, nanti kita akan lanjut lagi ya. Dan Viko akan putarkan lagu dari requestan Bunda Dua Putri. Selamat malam Nak Viko, Bunda Dua Putri request lagu judul Beautiful in White dari Saint Villain. Makasih, makasih juga Bunda ya. Dan sudah ada yang bergabung juga pada malam hari ini dari kontak kita, Elizabeth Gianturo dan Fitriana, request lagu dari Sabrina Leonor dengan judul Haha. Akan Viko putarkan spesial tentunya buat Kak Elizabeth Gianturo. Stay tune terus di 93,0 FM.

0: Wah, ngantuk lagi.
1: Dengerin musik dulu ah, biar gak bosan di perjalanan.
2: Kece, tapi bukan sok kece.
1: Wah, enak banget nih lagunya.
3: Jangan menggunakan headset pada saat mengendarai kendaraan. Jaga keselamatan Anda dan jadilah pelopor dalam berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon Radio.
4: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi. Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, radio keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat malam pendengar Respon Radio. Selamat datang kembali di program Musik Malam bersama dengan Piko tentunya yang menemani Respon semuanya di malam hari ini. Buat Respon semuanya yang ingin berbagi salam, DM Piko 0821 5566 8003. Respon semuanya, anak mungkin tidak mengingat semua nasihat kita ya. Responar, ada satu hal yang menarik nih tentang masa kecil. Anak mungkin tidak akan mengingat sebuah nasihat yang kita berikan. Mereka mungkin lupa berapa kali kita berkata jangan tidur terlalu malam. Mungkin lupa barangkali kita bilang jangan lupa belajar. Bahkan mungkin lupa hadiah yang pernah kita belikan. Tetapi mereka bisa mengingat sesuatu yang jauh lebih sederhana, yaitu perasaan ketika kita berada bersama kita. Apakah mereka merasa aman, mereka merasa didengarkan, apakah mereka merasa boleh bercerita, apakah mereka merasa bahwa ketika dunia mereka sedang kacau, mereka masih punya satu rumah untuk pulang. Dan seringkali respon semuanya itu dibangun melalui kebiasaan-kebiasaan kecil. Bayangkan jika seorang anak pulang sekolah, hari itu dia mendapat nilai yang kurang bagus. Dia ingin bercerita kepada ibunya tetapi takut ibunya marah gitu ya. Atau takut ibunya sibuk, nanti ya nak, ibu lagi banyak kerjaan gitu ya. Malamnya ingin cerita lagi, ayah sedang sibuk buka HP. Besok aja ya ceritanya, ayah lagi capek. Ya sebenarnya gak ada yang salah ya dengan orang tua yang lelah. Karena balik lagi bahwa orang tua juga manusia gitu ya. Ada pekerjaan, ada masalah, ada tagihan juga mungkin yang harus dipikirkan. Tetapi anak mungkin hanya punya satu kesimpulan simpel ya dalam pikiran mereka, bahwa mungkin cerita kita tuh gak terlalu penting buat orang tua. Nah kalau hal itu bisa terjadi, dan apalagi kalau terjadinya berkali-kali, akhirnya anak akan berhenti cerita. Bukan karena dia gak punya cerita, tetapi karena dia bisa belajar bahwa gak semua cerita tuh perlu disampaikan kepada orang tuanya. Dari situlah kita perlu belajar atau berhenti sejenak. Respon semuanya bukan untuk menyalahkan diri sendiri, tetapi untuk bertanya apakah selama ini kita tuh sudah cukup hadir untuk anak kita gitu ya. Nah kabar baiknya respon semuanya, kita tidak harus menjadi orang tua yang sempurna. Memang gak ada orang tua yang sempurna. Kita hanya perlu menciptakan momen-momen kecil yang konsisten. Dan waktu sebelum tidur adalah salah satu kesempatan terbaik. Gak perlu 1 jam ya, gak perlu juga ada event khusus. Bahkan 5-10 menit pun bisa berarti dalam kehidupan anak ya. Ya itu dia respon semuanya, nanti kita bakal lanjut lagi. Stay tune di 93,0 FM.

0: Woi, Bu, lari. Itu anak-anak dari sekolah sebelah udah datang bawa kayu. Lari.
1: Sudah kubilang dari kemarin, Bro. Kita tidak usah ikut-ikutan tawuran.
0: Aduh. Tapi mereka udah ngelecehin kita kemarin. Masa iya kita diam aja?
1: Emosi bukan solusi, Bro. Ingat, orang tua kita dan masa depan kita. Mari, Bro, kita jadi pelajar yang berprestasi.
2: Jangan tawuran. Tawuran antar pelajar bukan solusi. Yang kamu anggap harga diri bisa berubah menjadi penyesalan seumur hidupmu. Luka fisik mungkin bisa sembuh, tetapi luka di hati dan catatan lukum bisa membekas selamanya. Ayo, jadi pelajar yang berani memilih damai. Tunjukkan prestasi, bukan emosi. Buktikan bahwa masa depanmu terlalu berharga untuk dirusak oleh emosi sesaat. Mari kita wujudkan Sumatera Barat zero tawuran dan zero balap liar. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Pelajar.
3: 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

Selamat malam pendengar Respon Radio. Selamat datang kembali di program Musik Malam dan Respon semuanya. Tidak terasa ya, di jam pertama kita telah usai dan kita akan balik lagi nanti di jam kedua. Tetap bersama dengan Viko Respon semuanya di Respon Radio 93,0 FM.

0: tepat pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, rebahkanlah diri Anda ke lantai dan berlindunglah di bawah meja yang kuat. Berpeganglah pada sesuatu yang kuat sampai guncangan gempa berhenti. Jika tidak ada meja di dekat Anda, lindungilah wajah dan kepala Anda dengan tangan dan mendekamlah di sudut bangunan. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat malam pendengar Respon Radio. Selamat datang kembali di program Musik Malam. Responlah semuanya pada malam hari ini. Yang ingin berbagi salam bisa langsung di MP 082155668003. Kita sudah masuk di jam kedua, tentu ini jam terakhir ya, di mana Viko akan menemani ruang dengan responer. Yang ingin berbagi salam bisa langsung DM Viko 082155668003. Dan sudah ada yang bergabung pada malam hari ini dari Kak Dona Pita dan juga Kak Cimi, request lagu dari Sabrina Leanor dengan judul Haha. Kami gak putarkan, stay tune terus di 93,0 FM.

0: Dek, kamu habis dari kamar mandi ya?
1: Iya, Kak. Emangnya kenapa?
0: Aduh, Dek. Kok keran airnya nggak dimatiin sih? Mubazir tahu.
1: Oh, iya. Lupa. Maaf ya, Kak.
0: Sepertiga bumi kita adalah air. Namun, tak menjamin seluruh pelosok bumi mendapatkan akses air bersih. Bijaklah dalam menggunakan air. Mari kita menghemat air untuk masa depan kita.
2: Yuk, hemat air!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon Radio. Radio Peduli Lingkungan.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat malam pendengar Respon Radio. Selamat datang kembali di program Musik Malam bersama dengan Viko tentunya yang menemani Respon semuanya di malam hari ini. Ya, selamat malam ya buat Respon semuanya. Mungkin ya sebagian daripada keluarga yang sedang bersama-sama mendengarkan radio malam ini, mungkin hari ini melelahkan ya. Mungkin ada banyak hal yang dikerjakan sepanjang hari ini. Ya, malam ini Resmala semuanya, kita tidak sedang mencari keluarga yang sempurna. Kita hanya ingin bicara tentang satu hal sederhana. Bagaimana sih caranya membuat anak tuh ngerasa dekat dengan orang tuanya. Namun sebelum itu, bagi Resmala semuanya ingin mengucapkan selamat ulang tahun. Bisa langsung DM, berbagi salam maksudnya. Bisa langsung DM ke 08215566803. Respon semuanya, di malam hari ini kapan sih terakhir kali kita tuh benar-benar berbicara dengan anak sebelum dia tidur ya? Bukan bertanya soal PR-nya, bukan menyuruh mandi, bukan mengingatkan besok sekolah, tetapi benar-benar kita bertanya tentang perasaan dan juga cerita mereka. Itulah tema kita pada malam hari ini, Responer, di mana cerita sebelum tidur merupakan kebiasaan yang membuat anak itu dekat dengan orang tua. Nah, Responer, Veko ingin mulai dulu nih satu pertanyaan ya. Apakah kita ngerasa waktu bersama dengan anak itu semakin sedikit, padahal kita tuh tinggal di rumah yang sama gitu ya? Nah, kok bener sedikit? Apakah karena ada yang mempengaruhi gitu ya? Dan apakah selama ini kita sebagai orang tua tuh menyediakan ruang untuk anak-anak cerita? Jadi kalau anak kita punya masalah, menurut Responer yang lebih dulu mencari itu siapa? Apakah ayah, ibu, kakak, teman, atau justru internet nih? Ya, silakan kirim pesan Respon semuanya di 08215566803. Jadi Respon semuanya, pada malam hari ini kita melihat bahwa 5 menit sebelum tidur kita memanfaatkannya dengan baik, tanpa HP, tanpa televisi, tanpa pekerjaan, hanya orang tua dan anak, dengan menggunakan 5 menit untuk pertanyaan yang apakah hari ini menyenangkan, atau adakah sesuatu yang membuat sedih atau kesel gitu ya, atau adakah sesuatu yang ingin kita ceritakan kepada ayah atau bunda gitu ya. Nah, itu adalah sebuah hal yang perlu juga untuk ditanyakan kepada anak-anak kita. Itu dia Respon semuanya, stay tune di 93,0 FM.

0: Dek, kamu habis dari kamar mandi ya?
1: Iya, Kak. Emangnya kenapa?
0: Aduh, Dek. Kok keran airnya nggak dimatiin sih? Mubazir tahu.
1: Oh, iya. Lupa. Maaf ya, Kak.
0: Sepertiga bumi kita adalah air. Namun, tak menjamin seluruh pelosok bumi mendapatkan akses air bersih. Bijaklah dalam menggunakan air. Mari kita menghemat air untuk masa depan kita.
2: Yuk, hemat air!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon Radio. Radio Peduli Lingkungan.
4: 93,0 FM Respon Radio. Radio Keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Selamat malam pendengar Respon Radio. Selamat datang kembali di program Musik Malam bareng Viko tentunya yang menemani respon semuanya di malam hari ini. Yang ingin berbagi salam bisa langsung di MP 082155668003. Respon semuanya, kita lanjut lagi ngebahas tema kita di pada malam hari ini ya. Gimana kebiasaan kecil dalam keluarga yang biasa dilakukan sebelum tidur tuh apa sih gitu ya. Ya apakah cium anak di kening, baca buku, doa sama-sama, bercerita, minum susu bersama, menelpon ayah yang sedang bekerja jauh, atau sekedar duduk 5 menit di samping tempat tidur ya. Biasa respon semuanya, kita mungkin di waktu di masa kecil pernah melakukan hal-hal yang harusnya kita tidak lakukan dalam keluarga gitu ya. Nah responden semuanya, mungkin selama ini responden ngerasa tugas responden itu adalah memastikan keluarga baik-baik aja, cari nafkah, memastikan kebutuhan anak terpenuhi, dan itu semua memang penting ya. Tapi anak juga membutuhkan sesuatu yang tidak bisa dibeli, yaitu waktu ayah. Ya gak semua harus setiap jalan, setiap malam 1 jam, kadang hanya 5 menit kita duduk di samping anak-anak kita, mendengarkan ceritanya gitu ya, dan melihat apa sih tumbuh kembang anakku udah sampai mana gitu ya. Mungkin sebagian dari kita sepanjang hari sudah melakukan banyak hal dari semua kesibukan yang kita lakukan, tetapi kita diingatkan untuk kita aware terhadap anak-anak kita. Anak-anak kita tidak akan selamanya kecil, akan tiba waktunya mereka tidak lagi meminta kita menemani tidur. Itu dia respon semuanya. Selamat malam, selamat beristirahat buat respon semuanya yang sudah beristirahat. Viko nanti balik lagi sesudah lagu-lagu yang berikut ini.

0: Ella berisik banget. Ya ampun, masih jam segini juga. Tidur lagi ah, malas banget. Halo.
1: Ayang di mana? Udah bangun belum?
0: Iya, bentar ah.
1: Kapan nih jemput aku?
0: Sekarang ya?
1: Iya.
0: Sekarang jam berapa?
1: Udah jam 8, Ayang.
0: Iya. Telat lagi gua. Baju udah, celana udah. Apa lagi ya? Waduh, merah lagi. Mana nih? Ya udah deh, terobos aja.

0: Ingat, nyawamu hanya satu, maka jagalah keselamatan Anda berkendara, karena keluarga Anda menunggu di rumah. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.
1: Warm 93.0 FM Respon Radio, Your Family Radio.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat malam pendengar Respon Radio. Selamat datang kembali di program Musik Malam bersama dengan Vico tentunya yang menemani Respon semuanya di malam hari ini. Tidak terasa Respon semuanya di jam sudah 2 jam Vico menemani ruang dengar Responer. Vico mengucapkan thank you banyak.

Yang jauh boleh merapat, yang dekat jangan lewat. Halo Responers, 93,6 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Gimana kabar paginya di hari ini Responers? Apakah sudah ada yang ngopi? Apa ada yang udah gerabak-gerubuk di pagi hari ini? Kayaknya banyak yang udah gerabak-gerubuk di pagi hari ini ya. Karena di hari ini, di tepatnya di hari apa sekarang? Aduh, sampai lupa karena pagi Jajal juga cukup gerabak-gerubuk ya. Di hari Rabu sekarang masih weekdays, jadi kita harus melakukan aktivitasnya di pagi hari ini. Entah ada yang berangkat kerja, berangkat sekolah, dan ada juga yang udah beberes rumah ya di pagi hari ini. Biasanya ibu-ibu ini udah sangat, aduh, hektik banget dengan anak-anaknya. Apalagi kalau anak-anaknya lebih dari satu ya, udah cukup banyak gitu. Ada yang SD harus diantar ke sini, ada yang belum sarapan, aduh nanti sarapan nih apa, banyak ya pikiran ibu-ibu tuh. Jadi selagi ada ibu kita di rumah, dihargain dan ditolong ya pagi-pagi ya. Kalau bisa kita agak mandiri di pagi hari itu, karena banyak banget yang harus dipegang oleh ibu-ibu. Oke. Nah, di pagi hari ini di pukul 6 sampai nanti di jam 8 pagi, Jajil akan menemani Responers di program Semangat Pagi atau di Selamat Pagi. Dan Jajil akan menemani dengan topik yang insya Allah memotivasi Responers ya untuk pagi hari ini kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93,0 FM. Tapi Jajil mau ngingetin dulu nih, karena kita ada kontak WA kalau misalnya ada yang mau chat-chat Jajil di pagi hari ini. Ah, udah selesai nih perkara hari ini nih, mau cerita-cerita deh pagi hari ini sama Jajil, mau curhat sama Jajil pagi hari ini, hektik banget. Boleh aja langsung ke WA kita di 082155668003. Nah, kalau misalnya belum ada yang bangunin, belum ada yang nelpon pagi-pagi, boleh aja langsung brancus di 08116622930. Kita juga ada Instagram dan Facebook maupun TikTok. Yang mau DM juga bisa langsung ke Respon Radio 93,0 official. Dan yang lagi di luar Padang atau luar Sumbar atau di luar Sumbar ya, bisa banget langsung dengerin kita di www.responradio.com atau di aplikasi Radio Jati. Nah, Jajil akan ngasih topik yang insya Allah memotivasi Responers di pagi hari ini. Tapi nanti dulu, ditahan dulu karena ada yang mau lewat. Lupain aku please, dari NPD.

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam bermimpi satu menit.
2: Saudara pendengar, benarkah sikap adalah segala-galanya dalam kita mencapai cita-cita kita? Memang sikap menentukan segalanya. Sikap menentukan suasana hati, perkataan, dan nada suara. Kalau kita merasa gembira, ekspresi wajah akan bergembira. Ini juga ditunjukkan oleh kata-kata yang keluar dari mulut kita. Demikian juga tindakan kita. Sangat sulit untuk dapat mengendalikan sinyal-sinyal yang dikirimkan oleh tubuh. Tubuh mempunyai pikiran sendiri. Ia akan memainkan perilaku yang berhubungan dengan sikap kita. Akar dari sikap itu ke dalam, sedangkan buahnya keluar. Kualitas sikap menentukan kualitas hubungan kita dengan orang lain. Ada sebuah hotel yang hanya berkapasitas 20 kamar. Hotel ini memberi pelayanan pelanggannya seperti raja. Mereka tidak takut bersaing. Walaupun hotelnya berkapasitas kecil, harga kamarnya sangat tinggi. Mereka memilih sikap melayani para tamu sebaik mungkin. Apapun yang diminta oleh pelanggannya, jawabannya selalu, why not? Mengapa tidak? Hotel ini walaupun harganya mahal, tetapi selalu penuh karena sikap dari para karyawannya. Jadi milikilah sikap yang baik untuk sukses Anda.
0: Bermimpi satu menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga NDW. Lagunya tadi pagi udah lumayan bisa membakar semangat responers gak di pagi hari ini. Semoga bisa ya, walaupun tidak membakar, setidaknya responers sudah enjoy dengan apa ya, lagu-lagu yang diputarkan dan jadi lebih relax ya di pagi hari ini. Aduh. Gimana nih, kayaknya jam-jam segini jam-jam hektik nih, jam-jam yang nganterin anak sekolah ya gak sih, atau yang kerja. Yang kerja nih udah berdempet-dempetan nih sama orang-orang sebelahnya, udah kayak Transpadang tuh udah gak bisa dimasukin orang. Tapi gimana lagi, karena sepagi ini orang sudah kerja, orang-orang juga harus ke sekolah ya. Jadi banyak yang harus kita harus Transpadang tumpangin di pagi hari ini. Sambil lagi di jalan, yang lagi dengerin juga di rumah, atau yang lagi dengerin juga di kendaraannya, Jejel akan membawa satu topik dimana ya semoga ya ini menjadi pencerahan juga bagi kita di pagi hari ini. Karena terkadang, pernah gak sih kayak mikir di umur sekarang ya, di umur Jejel yang sekarang juga kayak, ih kok orang-orang udah pada kerja ya. Jejel udah kerja sih sekarang, alhamdulillah gitu kan. Kalau Jejel gak kerja, Jejel gak ada suara Jejel di sini nih ya. Terus mungkin kamu yang lagi kuliah tuh di umur 20-an tuh udah ke-trigger kayak, kok orang-orang di umur 18-19 sudah mulai kerja ya? Terus kayak orang teman-teman nih udah punya jabatan bagus ya? Terus juga kadang kita mau baru mulai usaha, tapi orang lain kok udah punya ada bisnis besar ya? Terus akhirnya yang di media sosial tuh kadang kan sekarang juga pemicunya juga ya. Jadi pas kita ngeliat tuh kayak di umur itu dia udah ini ya, udah sukses, udah banyak uang, udah jadi orang have gitu. Kadang kita bertanya, kok bisa ya dia sejauh itu ya? Kok bisa hidupnya kelihatannya baik-baik aja ya? Kenapa aku masih di sini-sini aja? Kenapa gue masih di sini-sini aja? Kenapa saya masih di sini-sini aja? Nah, di pagi hari ini Jejel akan membahas satu topik di mana jangan membandingkan halaman pertama hidup kamu dengan halaman ke-10 orang lain. Waduh, gimana nih? Kadang memang sometimes membandingkan diri kita dengan orang lain itu hal yang menurut Jejel ada baiknya. Tapi gimana kitanya? Gimana kita menanggapinya? Gimana kita menanggapinya? Apakah kita menanggapi dengan baik? Misalkan menanggapi dengan baik adalah, oh ini menjadi motivasi gue. Ini motivasi biar di umur segitu kita tetap bekerja keras, tetap menjadi orang baik, terus tetap tawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa dan yang lain-lain ya, responders ya. Tapi kalau kita tanggapannya malah insecure, malah jadi ciut, malah menjadi kecil, apakah itu tanggapan yang baik? Tentu tidak untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk orang di sekitar kita, yaitu pasti tidak baik ya, responders ya. Karena tanggapan yang seperti itu malah bukan memajukan diri kita, bukan malah membawa semangat ke hidup kita, malah menjadi tidak baik. Nah, di sini Jejel mau ngasih ini aja ya, mau ngasih sharing-sharing aja ya di pagi hari ini. Tuh, kita tuh kadang tuh ya, ngelihat hasilnya aja, kadang nggak ngelihat, kadang kita tuh kan nggak ngelihat ya, orang yang kita lihat itu tuh nangis malam-malam, terus kadang dia udah banyak percobaan yang ternyata gagal, terus juga banyak yang mereka alamin, banyak yang mungkin kalau sekarang sosial media bilang kayak ya kena hujat dulu segala macam gitu ya, karena kita hanya fokus ke di mana dia mendapatkan hasilnya, kita nggak tahu ternyata orang yang kita irikan gitu, yang menjadi bahan pertanyaan kita, dia ternyata tuh harus lontang-lantung dulu di awal. Mungkin kayak dia harus pinjam dulu uangnya ke orang-orang, ya syukur-syukur ke orang-orang atau dun sana kan. Tapi kalau misalnya ke bank, ke yang lain, nah kita kan gak tahu ya. Nah, jadi kita hanya melihat orang itu hanya dari hasilnya setelah mereka udah dapat apa yang dia punya, apa yang dia dapat, apa yang dia pamerkan di sosmed. Padahal kan kita gak tahu ya apa yang ada di belakangnya. Jadi
kalau pagi ini responers merasa tertinggal, mungkin sebenarnya responer nggak tertinggal, cuman sedang menjalani halamanmu sendiri.

0: Wah, ngantuk lagi. Dengerin musik dulu ah, biar gak bosan di perjalanan.
1: Kece, tapi bukan sok kece.
0: Wah, enak banget nih lagunya.
2: Awas, awas, woy, ada kereta, woy. Awas, ada kereta.
3: Kereta tuh, ada kereta, awas.
4: Jangan menggunakan headset pada saat mengendarai kendaraan. Jaga keselamatan Anda dan jadilah pelopor dalam berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon Radio.
5: Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

93 LFM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Masih bersama Jejel di pagi hari ini. Gimana udah melihat suasana di pagi hari ini? Sudah melihat apakah cuaca cerah di pagi hari ini? Secara hati aku, enggak dong. Ya sih, hari ini hati aku sangat-sangat cerah, karena hari ini aku akan memberikan kembali lagi informasi atau sharing-sharing kita di pagi hari ini. Gimana responos yang lagi sudah ngopi, sudah membeli kopi kenangannya? Apakah sudah ada kenangannya bersama mantan? Enggak dong, maksudnya beli kopi kenangan buat ngopi di pagi hari dengan ceria ya. Biasanya kalau saya udah ketemu kopi, mood kita lebih baik nih. Ya enggak ke kopi kenangan juga enggak apa-apa juga, kita masih ada kopi-kopi yang lain ataupun yang bisa kita nikmati di rumah, kopi sasetan ya, betul. Yang penting mood kita baik, mood kita oke untuk menjalani aktivitas di pagi hari ini, apapun aktivitasnya. Ini yang masih tidur biasanya mahasiswa akhir nih, karena habis begadang, ya enggak sih? Oke. Nah, kadang kita tuh kan suka membandingkan diri kita ya. Dulu kita tuh gak suka dibandingin. Aduh, aku gak suka banget dibandingin sama tetangga sebelah. Betul dong, karena mama kadang bilang kayak, lihat tuh tetangga sebelah. Aduh, kenapa tetangga sebelah gitu kan ya. Kenapa harus tetangga sebelah gitu kan. Pasti banyak pertanyaan yang ada di benak responers jadinya kalau kayak gitu ya. Nah, bayangkan ya, hidup kita tuh sebuah buku gitu. Ada orang yang saat ini berada di halaman pertama, ada yang sudah di halaman ketiga, atau ada mungkin yang di halaman ke-10, dan juga ada yang sedang mengulang halaman tertentu karena pernah mengalami kegagalan. Tapi masalahnya nih ya, kita sering melihat halaman 10 orang lain, kita sering melihat, ya itu yang Jijil bilang, kita sering melihat hasil orang lain tanpa kita melihat proses untuk membacanya. Lalu kita ngerasa kecewa karena diri kita baru berada di halaman pertama. Padahal kita gak pernah tahu berapa banyak halaman yang udah mereka lewatin untuk sampai di sana. Waduh, sangat puitis banget ya di pagi hari ini. Semoga analoginya nyampe dengan responos pagi hari ini, karena ini berhubungan sama buku. Nah, kadang tuh ya kita cuma ngelihat hasilnya jadinya. Kita ngelihat kayak, udah sukses ya, udah sampai sini ya, kok bisa ya sampai ke sana. Kadang kenapa ya kita gini-gini aja gitu kan. Tapi percayalah, di suasana yang lain itu gak semudah itu. Suasana yang lain gak tuh, di POV yang lain ya, POV yang lain itu gak semudah itu, responders. Semua butuh waktu, semua butuh tenaga, semua butuh pengorbanan. Banyak yang perlu dicapai, makanya kita bisa posting itu. Semoga cara kita melihat orang lain itu dengan baik. Kita menanggapi hal itu dengan baik, tidak dengan iri dengki, tidak dengan insecure dengan pencapaiannya, tapi itu menjadikan motivasi kita untuk kedepannya. Kalau dia bisa, kenapa gue enggak? Nah, ini kadang Genzi ini emang kadang kidding nih masalahnya. Kadang dia tuh ngerasa kayak, ya kalau dia bisa ya udah orang lain aja gitu kan. Oh, itu pepatah yang boleh diterapkan, tapi tuh kalau kita dapat kerja ya. Kalau kita dapat kerja, kalau orang itu bisa ya boleh. Dia aja, kenapa harus gue? Karena kita harus membagi porsi. Kita harus membagi porsi di mana itu memang bukan kerjaan kita, ngapain kita kerjain kan? Kalau dia sudah bisa, kenapa kita harus maju juga gitu kan? Kita harus membagi porsi diri kita masing-masing di situ. Tapi di sini konotasinya beda. Karena apa? Kalau misalnya kita menanggapi itu dengan cara yang tidak baik, akhirnya apa? Akhirnya kita ngerasa ya itu kecil hati, iri dengki. Semoga sih iri dengki ini tidak berlaku ya. Kadang-kadang orang-orang nih juga, kenapa ya? Orang-orang nih dia iri, tapi dia tuh melakukan hal yang menurut Jejil tuh aneh banget. Mungkin ngechat aneh-aneh lah ibaratnya gitu. Dia ngechat dengan tata cara yang gak bagus banget gitu. Dan itu menurut Jejil aneh banget ya. Kenapa ya kayak gitu? Kalau misalnya kita iri boleh, tapi itu menjadi motivasi. Kalau orang itu bisa, oke,
kita buka laptop kita sekarang, kita tarik nafas kita sekarang, gimana caranya kita mencari kerjaan, gimana caranya kita dipromosikan, gimana caranya kita mengerjakan satu hal dengan baik, dengan sesuai deadline. Nah, itu juga suatu pencapaian loh, Ras. Kadang ada orang-orang tuh yang udah pusing duluan karena itu bukan ramahnya dia katanya. Gitu, aduh. Nah, semoga sharing-sharing kita tuh sangat-sangat berarti di pagi ini ya, karena Jajil bakal balik lagi nih dengan hal yang sama, dengan topik yang sama juga, dan program yang sama juga. So, stay tuned di 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Kadang kalau misalnya kita ngomongin kerjaan di pagi hari ini atau pekerja di pagi hari ini, kita ingat gak sih? Atau kita bertanya, Jakarta hari ini gimana ya?

Staff yang telah mengantarkan kita di menit 55. Waduh, gimana nih It? Kita aja berusaha di bawah hujan, kamu gimana? Kamu harus juga dong berusaha di bawah hujan, karena apapun rintangannya, kamu harus tetap berusaha, kalau kata Yigit. Nah, lagu ini juga walaupun tentang pasangan ya, tapi menurut JJ lumayan oke juga ya untuk kita sebagai penyemangat kita. Karena apa? Karena bukan hanya beat lagunya lumayan enak sekali, bikin mood kita di pagi hari ini enak banget, tapi ternyata ini tentang perjuangan seorang dalam memberikan dukungan emosional tanpa syarat kepada pasangnya yang sedang menghadapi masa-masa sulit, lelah, dan penuh keraguan dalam hidup. Aduh, Jajil terbelit terus nih kayaknya. Harus ngopi, Jajil ngopi dulu nanti ya, tapi kayak nanti ya abis ini kita dengerin lagu dulu, tapi Jajil kembali lagi ke makna dan simbol simbolisme dari lagunya ya. Dia menggunakan metamorfosa hujan. Waduh. Ini digambarkan sebagai simbol dari kesedihan, cobaan, rasa lelah dan overthinking yang datang dalam hidup. Sesuai kan dengan apa ya? Dengan topik kita di pagi hari ini. Nah, di sini juga ada dukungan untuk pasangan ya. Siapapun itu, siapapun kamu, pasti kamu juga butuh dukungan dari siapa aja, dari teman, dari pasangan, dari orang tua, dari sepupu, nini, mama, dun sana sadonyo. Nah, aduh. Jadi lama banget. Ini bukan program lama banget ya. Nah, kita masih butuh dukungan untuk kita ya, diri kita sendiri, tidak hanya dari kita sendiri tapi dari orang lain, menurutnya agak berpengaruh ya. Dan juga di sini menggambarkan lagunya itu kesetiaan dan kejujuran, karena dia sudah perjuangan untuk memberikan dukungan emosional. Wah, gimana nih, semoga kamu juga semangat dan terdukung oleh lagu Berusaha di Bawah Hujan ini oleh It Gita. Nah, gak terasa ya, ternyata di perjumpaan kita di jam pertama ini sudah berakhir. Tapi tenang, Jejil akan balik lagi.

lagi di jam kedua dengan topik yang sama. Dan jangan lupa kalau misalnya responders mau menelpon, mau ngechat curhat di pagi hari ini sehetik apa, boleh banget langsung ke 0821-5566-8003 atau di 0811-6622-930. Kita juga ada sosial media kita, TikTok, Instagram, Facebook dengan akun yang sama di Respon Radio 93.0 official. Dan juga yang lagi di luar sumber, boleh banget dengerin kita di streaming kita di www.responradio.com atau melalui aplikasi Radio Jati. Nah, untuk menutup perjumpaan kita di jam pertama ini, kita dengarkan dulu satu lagu dari Hindia, Let Down.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, usahakan untuk tetap tenang. Kepanikan hanya akan menambah suasana menjadi lebih buruk. Gempa bumi yang terjadi biasanya hanya awalan yang akan diikuti oleh gempa yang lebih besar lagi. Karena itu jauhkanlah diri Anda dan keluarga dari bangunan kaca, jendela, atau apa saja yang bisa jatuh, seperti lampu gantung, lukisan, dan sebagainya. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.